Pan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosana Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosana Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosa menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosa juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosa disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidaknya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole sistemnya. Jadi arahannya adalah KSK plus Danantara.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan rehabilitasi.

0: rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
1: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
0: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarna Sapo, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
2: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
0: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarna Sapo yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarna Sapo juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan.

0: Pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
1: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
2: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
3: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
1: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok penggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
5: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
6: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
7: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

Kita beralih ke informasi kali ini sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Dinamika Olahraga. Dan

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, Kanal

0: 101.
1: Selamat pagi untuk Anda yang terus ya di 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar kesempatan pagi ini kita akan bahas soal upaya pemerintah dalam mencegah PMI ilegal ya. Anda juga nanti berkesempatan untuk menyimak Sumenep Menyapa dengan hadirkan beberapa narasumber ke ruang dengar Anda mendengar untuk bahas tuntas terkait dengan upaya pemerintah dalam mencegah PMI ilegal.

lokasi serta jalur keberangkatan potensial pendengar, termasuk upaya yang dilakukan dengan pendekatan intelijen bersama aparat penegak hukum, Polri dan imigrasi dalam hal ini untuk memutus jaringan sindikat penempatan ilegal. Sehingga sosialisasi kerjasama ini juga terus dilakukan ya, menggencarkan edukasi dan sosialisasi bahaya kerja migran non-prosedural hingga ke tingkat desa di daerah-daerah, termasuk memperkuat kerjasama bilateral dengan negara penempatan melalui sistem jalur resmi seperti One Channel System. Kemudian berkolaborasi melibatkan pemerintah pusat, daerah, hingga unsur masyarakat untuk mengawasi proses perekrutan tenaga kerja. Nah, beberapa hal ini menjadi salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah pekerja migran Indonesia ilegal atau PMI ilegal. Nah, nanti kita juga bagaimana aplikasinya di daerah ya, tentang hal ini, mendengar. Anda bisa bergabung juga nanti bersama dua narasumber yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Pastikan terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
1: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Pabian di Sumenep bukan sekedar kawasan permukiman tua, tetapi juga ruang hidup yang mencerminkan multikulturalisme khas Madura. Di wilayah ini, masyarakat dari berbagai latar budaya, Madura, Arab, Tionghoa, hingga Jawa, telah berinteraksi dan hidup berdampingan selama puluhan tahun. Setiap kelompok membawa tradisi, bahasa, dan nilai-nilai sosial yang kemudian melebur menjadi harmoni yang terasa hingga hari ini. Di Pabian kita dapat melihat bagaimana rumah-rumah tua, aktivitas perdagangan, dan kehidupan sosial masyarakat menunjukkan jejak sejarah panjang percampuran budaya. Pedagang Tionghoa yang sejak dahulu membuka toko di sudut-sudut jalan, keluarga Arab yang menjaga tradisi keagamaan, serta masyarakat Madura yang memegang teguh adat lokal, semuanya menjadi bagian penting dari mosaik sosial yang kaya. Multikulturalisme di Pabian tampak sederhana tetapi memiliki makna besar. Kehidupan sehari-hari saling menghargai, gotong royong tanpa memandang latar belakang, hingga perayaan hari besar keagamaan yang dirayakan bersama menjadi bukti bahwa keberagaman bukan sekedar konsep tetapi praktik nyata. Melihat Pabian berarti melihat wajah Sumenep yang toleran, ramah dan terbuka. Sebuah pesan yang kuat bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan kekayaan yang harus dirawat untuk masa depan yang lebih damai.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dengar, Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menghadiri Bazar Sembako Murah dan Senam Bersama dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Alun-Alun Trunojoyo, Sampang. Pada kesempatan tersebut, dia mendorong seluruh pihak untuk bahu-membahu memajukan koperasi di Kota Bahari. Mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, Wabub yang akrab disapa Lora Mahfud ini menyatakan bahwa koperasi merupakan instrumen penting bagi kemajuan daerah. Meski demikian, keberadaannya memerlukan dukungan kolektif agar mampu mencapai tujuan utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat saat ini. Pemerintah juga fokus membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih.

0: Jadi kami berharap kepada para penggerak koperasi, terutama di Kabupaten Kampang, berharap kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga senantiasa koperasi bisa bergerak sebagaimana mestinya dan memberi dampak yang nyata untuk keberhasilan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Lora Mahfud mengungkapkan keterlibatan aktif semua pihak sangat krusial dalam menggerakkan koperasi sesuai dengan fungsinya. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan koperasi yang mandiri dan berdaya saing yang pada gilirannya akan mengantarkan Indonesia menuju kejayaan.
2: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumenep Net, kembali lagi di Sumenep Menyapa di edisi Selasa 28 Juli 2026. Dan saat ini kita akan membahas upaya pemerintah dalam mencegah PMI ilegal. Sebelum kita bahas topik ini bersama dua narasumber saya, kita simak tanggapan masyarakat terlebih dahulu.

0: Saya Budi di Sumenep. Menurut saya, pekerja migran mengapa masih berangkat secara ilegal? Karena pemerintah tidak serius menangani masalah-masalah ilegal.
1: Saya Hasani di Sumenep. Kasus perdagangan orang serta penipuan sering dialami oleh para pekerja migran Indonesia. Mereka sebenarnya sudah tahu masalah berangkat menjadi PMI secara ilegal sangat berisiko tinggi. Namun kenapa masih nekat? Menurut saya, mereka kurang pengetahuan informasi, terutama karena terhimpit ekonomi. Harapan saya, pemerintah dan dinas terkait jangan tinggal diam, lebih baik mencegah daripada terjadi. Para PMI terus dipantau.
2: Saya Guspa Ong di Sumenep. Saudara saya pernah menjadi pekerja migran.

imigran berangkat secara ilegal. Pertama lolos dan berhasil jadi pekerja di Malaysia. Namun kedua kalinya tertangkap dan dipulangkan secara paksa, tidak ditahan. Masih untung, berangkat lagi diketahui dan kejar-kejaran dengan petugas di sana. Sampai lari ke tengah hutan, akhirnya tertangkap. Harapan saya, lebih baik berangkat secara legal, resmi agar hidupnya tenang, pekerjaannya lancar, dan aman dari kejaran aparat.

0: Ya, itu dia tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah dalam mencegah PMI ilegal. Dan tentunya pendengar pos pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Pamekasan mencatat telah memfasilitasi pemulangan 78 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari luar negeri hingga Juli 2026. Dan sebanyak 76 orang diantaranya dipulangkan dari Malaysia dan sementara 2 orang lainnya berasal dari negara yang berbeda. Dan untuk mengetahui hal tersebut nantinya kita akan membahas dengan Koordinator Pos Pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Madura, yakni Bapak Rendra Ivan Kurnianto, dan juga nantinya akan membahas juga pengamat bersama pengamat kebijakan publik Universitas Wiraraja Madura atau UNIJA, yakni Dr. Wilda Rasaili. Dan pendengar juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di RRI di 662317 atau di 665396, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811334501. Dan sepertinya kita sudah bergabung bersama Koordinator Pos Pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Madura, yakni dengan Bapak Rendra. Halo, assalamualaikum Pak Rendra.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Ya, Pak Rendra, apa kabar nih Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, Pak Rendra, bisa dijelaskan nggak Pak, apa saja langkah yang dilakukan P4MI dalam mencegah masyarakat berangkat bekerja ke luar negeri secara non prosedural saat ini, Pak?
1: Baik, Pak. Terima kasih sudah diundang. Belum terlalu menyapa. Nah, untuk pertanyaan itu ya, sebenarnya perawatan dulu ya. Kami dari PMI Pamekasan, Pos Pelayanan Migran Indonesia, yang merupakan panjangan tangan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang tentunya menangani masalah pekerja migran Indonesia atau TKI. Ya. Yeah. Nah, tentunya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak tinggal diam ya untuk menangani masalah BMI ilegal ya atau TKI ilegal. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan ya, yang pertama tentunya tidak hanya kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi dari mulai dari desa, kemudian kita sosialisasi juga ke sekolah-sekolah, ke para calon angkatan ya, kemudian kita juga ke pesantren-pesantren untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara pemberangkatan PMI secara resmi. Kemudian kita juga melakukan penguatan untuk konsultasi informasi kerja. Kita mendatangi job fair, kita juga turun ke jalan, memberikan edukasi on the street ya, on the road, jalan,

0: memberikan informasi kepada masyarakat, perusahaan-perusahaan mana saja yang bisa merekrut untuk bekerja ke luar negeri. Kemudian kita juga melakukan pengawasan di bandara ya, terutama di Juanda, melalui PT3 di Jawa Timur dengan berkoordinasi dengan instansi lain dari yang orang secara ilegal ini bisa dicegah tangkap. Begitu.
1: Apakah pernah ada yang tertangkap sebelum berangkat, enggak, Pak, untuk PMI ilegal ini?
0: Ada beberapa, ada yang tidak tangkal di bandara.
1: Berapa, Pak, yang tertangkap kemarin?
0: Untuk tiga tanggal ini, untuk dari data kita ya, itu satu ya, satu itu yang asal dari empat logat ini.
1: Iya, Pak Rendra, mungkin seberapa besar sih, Pak, kasus PMI ilegal yang ditemukan di wilayah kerja Pemkot PMI Pamekasan? Tentunya ini juga termasuk di Kabupaten Sumenep ini, Pak. Seberapa besar, Pak, sejauh ini?
0: Nah, untuk memahami ini seberapa besar ya, sebenarnya PMI ilegal ini mungkin seperti fenomena es ya di laut. Jadi terlihat di permukaan mungkin hanya ujungnya saja ya, sedikit saja gitu ya. Total audit total yang sudah kita fasilitasi untuk pulangan ya, itu 78 tiga bulan kali ini ya, 78 PMI dan semuanya legal. Nah, tapi angka ini hanya hanya yang kita fasilitasi saja ya, tentunya masih banyak angka-angka karena ini legal, jadi kita juga tidak tahu jumlah pastinya itu ya. Tapi dari angka itu bisa diambil kesimpulan ya, karena empat wilayah di Madura ini tertinggi untuk jumlah yang kita fasilitasi. Nah, ini mungkin jadi gambaran bahwa PMI ilegal di wilayah Madura ini mungkin masih lain.
1: Iya, Pak Nendra, untuk wilayah di Madura sendiri, Pak, jumlah deportasi terbanyak di kabupaten mana nih, Pak?
0: Untuk paling banyak di Kabupaten Sampang ya. Sampang itu total 30. Kemudian disusul Bangkalan. Bangkalan ada 20. Kemudian Sumenep ada 16 dan Pamekasan 12.
1: Untuk ini, Pak, apakah ada bentuk kerjasama PMI dengan pemerintah desa ataupun pemerintah daerah dan instansi terkait terkait dalam mencegah keberangkatan PMI ilegal ini, Pak?
0: Untuk di wilayah Pulau Madura ini, kita MOU ya dengan apa namanya pemerintah daerah ya. Kita sudah melakukan MOU, kemudian kita juga melakukan MOU juga dengan perguruan tinggi ya, termasuk juga dengan Universitas Wiraraja. Kita juga sudah melakukan MOU terkait isinya tentu banyak sekali ya, termasuk edukasi untuk center Indonesia dan juga pengembangan KKN tematik gitu ya, untuk lebih memberikan menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait kita secara persetujuan.
1: Iya, berarti untuk kepulangan atau deportasi yang dilakukan oleh negara seperti Malaysia dan negara lainnya, itu penyebab utamanya memang tidak ada dokumen resmi dalam bekerja di sana ya, Pak?

0: Ini sering terjadi ya, jadi masyarakat berangkat luar negeri itu tidak menggunakan dokumen-dokumen yang lengkap. Salah satunya yang paling sering visa ya, visanya harus seharusnya memakai visa kerja, dan yang memakai visa kunjung gitu ya. Ini juga masih masalah, masih banyak yang masuk.
1: Sejauh ini Pak, untuk mekanisme pengecekan legalitas perusahaan atau agen penempatan yang dapat diakses calon PMI, kira-kira seperti apa nih Pak, ciri-cirinya?
0: Nah, ini ya bagi masyarakat ya yang mungkin ada keinginan atau ingin mencari tahu untuk mengecek lowongan yang resmi maupun perusahaan rekrutan yang resmi, masyarakat jangan takut ya, bisa datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, kabupaten setempat. Mereka pastinya akan membantu. Kemudian dia juga datang kantor kita di Pamekasan ya. Atau sekarang kan sudah zaman canggih ya. Nah, silakan teman-teman bisa mengecek melalui website di Cisco P2I.bp2i.go.id. Cisco P2I ya. Nah, situ bisa mengecek perusahaan-perusahaan resmi yang bisa melakukan perekrutan, atau juga bisa mengecek lowongan-lowongan yang tersedia. Gitu. Jadi kalau mendapatkan tawaran dengan luar negeri, bisa melakukan pengecekan. Gitu.
1: Ya, kira-kira nantinya adakah peran dari keluarga Pak dalam mencegah anggota keluarganya untuk menjadi PMI non-prosedural atau PMI ilegal sendiri Pak?
0: Ya, nah ini menarik ya. Sebenarnya peran untuk melakukan pencegahan tidak hanya dari pemerintah ya. Ini itu memang tugas utama dari pemerintah. Namun juga keluarga ini juga sangat penting dalam melakukan pencegahan ya, agar tidak ada anggota keluarganya yang bermasalah ilegal. Nah, mungkin yang harus dilakukan adalah yang pertama, dengan tergiur dengan iming-iming janji-janji manis gitu ya, janji manis yang mungkin menjanjikan berangkat secara cepat dengan biaya mudah ringan gitu, tapi nyatanya kebalikannya. Kemudian juga untuk keluarga juga jangan takut ya, jangan merasa bahwa berangkat secara resmi itu ribet atau berbelit-belit, dipersulit. Intinya tidak. Pemerintah untuk pemberangkatan secara resmi ini juga dipermudah sedemikian rupa ya. Kemudian untuk pembiayaan juga sudah kita sudah berusaha untuk ringankan ya dengan skema kur bagi masyarakat ya, sehingga masyarakat jangan khawatir. Kemudian kalau ada tawaran yang tidak jelas, bisa datang langsung ke tadi ya, Dinas Tenaga Kerja maupun ke kantor kita, tempat ini Pamekasan.
1: Sejauh ini ada kendala enggak Pak dalam proses baik memberikan sosialisasi atau dalam proses pemulangan PMI ilegal ini, ada kendala enggak Pak?
0: Ya, kendala ini tentunya ada ya. Seperti mungkin yang pertama tadi ya, masyarakat masih masih menganggap bahwa perangkatan tarif sendiri berbelit-belit, berpikir lama, masih ada anggapan seperti itu, padahal sudah tidak seperti itu ya. Kemudian juga pulangan Masih masih banyak juga yang berangkat ini masih menggunakan data-data lama, data-data bahkan yang mungkin palsu ya, sehingga ketika akan mau dipulangkan alamatnya berbeda dengan yang di dokumen. Ini masih banyak yang terjadi seperti itu loh. Mungkin begitu.
1: Berat, apakah nanti memang ada sanksi Pak bagi pihak yang terbukti memberangkatkan PMI secara ilegal ini, Pak?
0: Ya, jadi harus diketahui ya untuk yang bisa memberangkatkan luar negeri sebagai bekerja ya, itu yang pertama pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Industri Indonesia, kemudian dari PTJNI ya, atau dulu sebutannya PCDKI, kemudian pun kemudian yang ketiga perusahaan yang memiliki cabang untuk beroperasi di luar negeri ya, untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, selain itu ya bagi yang merangkapkan merekrut itu dikenakan sanksi tentunya pidana ya. Undang-Undang 18 tahun 2017 di pasal 80 itu disebutkan setiap orang atau perseorangan yang menempatkan PMI tidak sesuai prosedur bisa dihukum paling lama 10 tahun dan dendanya 15 miliar. Selain itu, mereka juga yang merekrut ini bisa dikenakan juga dengan sanksi pidana perdagangan orang, yang TPPO. Nah, ini bisa dikenakan sanksi minimal 3 tahun sampai dengan maksimal 15 tahun begitu.
1: Iya, Pak, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan, Pak, kepada masyarakat terkait PMI ilegal ini, Pak.
0: Ya, bagi masyarakat ini yang mungkin tarik untuk bekerja ke luar negeri ya, pesan saya jangan tergiur dengan takut-takut ilegal. Kemudian yang kedua, pastikan untuk mengecek kalau ada tawaran ke dinas tenaga atau kantor Pemkot ini Pamekasan ya, seluruh pelayanan kita gratis, jadi jangan takut. Kemudian lindungi keluarga-keluarga kita, saudara kita, sahabat kita ya, orang sekitar kita dari jeratan PMI ilegal. Kemudian yang terakhir saya berpesan untuk masyarakat agar senantiasa untuk bisa memulai ya, memulai berani datang ke kantor kita. Nah, kami mengajak untuk datang kantor kita karena pelantor pelayanan kita seluruh pelayanan gratis ya. Jadi bahkan untuk tanya-tanya pun nggak apa-apa ya. Jadi jangan takut untuk datang ke kantor kita, tempat yang berbekasan. Bisa dicari IG kita, Instagram kita, maupun bisa di Google Map ya. Gitu loh.
1: Siap. Baik, terima kasih Pak Renda atas kebersamaannya di Sumedep Nyapa kali ini.
0: Ya.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Terima kasih.
1: Itu dia pendengar perbincangan kita bersama koordinator koordinator Pos Pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Madura yakni dengan Bapak Rendra Ivan Kurnianto Esos. Dan terkait upaya pemerintah dalam mencegah PMI ilegal, kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti dengan

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terbayang.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, kembali lagi bersama kami di Sumenep menyapa, masih dengan topik yang sama, yakni upaya pemerintah dalam mencegah PMI ilegal. Dan saat ini kita sudah bersama pengamat kebijakan ya, Universitas Wiraraja atau Uninja Madura, yakni dengan Bapak Wilda Rasaili. Halo, Assalamualaikum Pak Wilda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali.
1: Iya, apa kabar Pak Wilda? Ya.
2: Alhamdulillah, baik.
1: Iya, Pak Wilda, bagaimana nih Pak? Pak Wilda menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan angka keberangkatan PMI non-prosedural selama ini, Pak?
2: Saya mau memulai dari satu, melanjutkan apa yang sepintas saya dengarkan tadi. Dari pendengar itu ya, Mas Ali. Kemudian dari narasumber, Pak Rendra, lalu kemudian pandangan umum tentang problem maraknya atau banyaknya PMI. Satu, memang ada risiko yang cukup tinggi PMI ilegal itu, pemerasan, kekerasan, ketidakadilan, dan itu sangat risiko yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua dari Pak Rendra, olehnya tidak perlu takut untuk ikut yang legal. Itu ya, yang dalam rangka memberikan pemahaman penekanan kepada masyarakat. Nah, ada ini sih, sebelum kepada strategi, kenapa sih mereka ikut jalur legal atau ber-PMI, menjadi tenaga kerja migran Indonesia. Ini kan satu, ada problem ekonomi ya. Kalau tadi sempat saya dengar dari Ali, ada hubungan nggak dengan keluarga? Berarti kita akan membahas secara menyeluruh. Ada problem ekonomi, ada problem pengangguran, kayak berarti tinggi. Kemudian kemiskinan yang masih tinggi. Atau juga tidak menganggur, tetapi pendapatan UMK di daerah, termasuk juga di desa, itu kecil sekali. Nah, ada problem lain juga, jaringan untuk ilegal itu, jaringan untuk keluar, justru aksesnya lebih tinggi. Jadi mereka bisa mengakses bukan dari PJTKI atau dari perusahaan-perusahaan, tapi dari antar teman, antar saudara, oh di sana butuh gitu. Dan itu lebih lebih leluasa untuk ke sana, dan betul yang disampaikan oleh Pak Lendra, di luar lebih menjanjikan, walaupun ini sangat berisiko. Risiko tidak dibayar, risiko misalnya dipulangkan, risiko kekerasan. Kalau ilegal itu tidak ada pengaduan, nggak ada yang dampingi. Bahkan kalau mengadu tanpa dipulangkan, kira-kira gitu. Dan rata-rata yang melakukan itu, ya sementara dia bertahan sembunyi-sembunyi dan pulang dengan sembunyi-sembunyi gitu. Kalau mengalami diskriminasi, kalau legal itu kan aman kan, tinggal adukan majikan dimanapun dia kerja. Ada lagi, kenapa faktor problemnya di sosial yang Mas Ali tadi disampaikan, pendidikan yang rendah, lingkungan keluarga,

0: lingkungan sekitar, lingkungan keluarga itu kan kadang mendorong-dorong juga, berangkatlah, berangkatlah gitu kan. Dan bukan hanya lingkungan keluarga, lingkungan sosial. Maka penting tadi, jadi betul yang disampaikan Ali, di mana sih deportasi yang paling tinggi ini berkaitan di mana sih pekerja-pekerja yang paling banyak, baik legal ataupun tidak legal. Sehingga lingkungan sosial itu mendukung, karena dia sudah berangkat ke sana sukses, bagus, maka terdorong yang lain juga untuk berangkat ke sana. Apalagi yang berangkat ke sana rata-rata ilegal. Sehingga yang seperti yang tadi deportasi itu, di mana sih yang banyak, maka disitulah yang bukan hanya di deportasi ya. Kalau di Sampang paling banyak dilakukan upaya-upaya lainnya, preventifnya, pendidikan di mana tempat di situ paling banyak. Karena biasanya agak menumpuk. Kalau ada 28 orang, biasanya menumpuk pada satu desa atau ke-deket itu, nggak jauh-jauh gitu. Jadi kalau 28 tidak menyebar seluruh kabupaten gitu. Biasanya tersentralisasi paling tidak di satu kecamatan atau bahkan menumpuk 5 di satu desa, 6 di satu desa atau lebih banyak di situ. Sehingga itu berpengaruh juga pada mereka untuk berani menjadi PMI legal. Kemudian ada problem di lembaga. Ini kalau bicara tentang problemnya sebelum kepada pencegahannya. Lembaga itu kan model-model pengawasannya. Jadi pengawasan tidak hanya dilakukan di bandara, termasuk juga di perizinan. Di perizinan itu apa? Kan yang berangkat ilegal itu kan di apa itu namanya, Mas? Dokumen, kemudian wawancara, ditanya lain-lain. Kemudian di lembaga itu juga problemnya kadang selain pengawasan itu, yaitu di ini yang disampaikan oleh Pak Rendra itu, jangan takut yang legal. Nah, jangan takut yang legal, jangan khawatir sulit dan rumit. Tapi problem di masyarakat ini data kualitatif ya, yang tidak bisa dijustifikasi secara general tentang kebenarannya. Birokrasi yang rumit, misalnya koordinasi pelayanan publik yang kadang harus menunggu lama, itu juga jadi problem. Memang masyarakat Madura pengen cepat-cepat itu, jadi sudah prosedur dipersingkat di ini, tapi tentu yang ilegal lebih cepat, tinggal ngurus berangkat. Misalnya ya, yang ilegal itu ada persyaratan 40 tahun kalau tidak salah, atau 50 tahun itu maksimal gitu. Tapi yang ilegal itu dia bisa berangkat. Padahal asumsi masyarakat itu di sana cuma jadi ini, cuma jadi apa namanya, sudah ada majikan yang siap menerima dan pembantu rumah tangga, dan ada pendidikan-pendidikan yang juga cukup menjadi apa pertimbangan dari masyarakat, harus pendidikan, harus pelatihan, harus apa. Bukan dalam rangka meniadakan itu yang legal ya, tetapi mencoba mensiasati bagaimana sosialisasi, pendidikan, persyaratan itu masuk pada penyelesaian problem. Kalau ternyata bahasa pendidikan jadi satu faktor dari masyarakat setelah disurvei, setelah ini, maka setidaknya tergantung terhadap kebutuhan ini, kebutuhan apa namanya ya, kebutuhan kerjaan rata-rata di Timur Tengah ya. Kalau di Timur Tengah rumah tangga mungkin pendidikan tidak terlalu diperhatikan, tetapi pembekalan soft skillnya, pelatihan aja ditekankan ke itu. Ada juga orang-orang justru berniat untuk berangkat legal, tetapi ternyata kena tipu. Seperti yang tadi disampaikan ada pendengar itu di PJTKI. Jadi PJTKI, perusahaan-perusahaan yang masuk di PJTKI yang mengatakan ini dari PJTKI, ternyata masyarakat tidak begitu paham. Sehingga verifikasi bukan hanya dari masyarakatnya ya, dari apa namanya, PMI-nya ya, tetapi PT-PT yang menyiapkan yang tidak lengkap badan hukumnya, asuransinya, sehingga tidak menjamin terhadap keberangkatan masyarakat, keamanan di sana, orang-orang ke sana. Maka ini yang penting juga ditertibkan. Ini problem, Mas. Itu sih sementara, sebelum pada strateginya.
1: Iya. Kira-kira regulasi apa yang saat ini sudah cukup untuk melindungi calon PMI dari praktik perekrutan ilegal, ilegal? Dan sejauh ini, apakah Mas Wilda ini melihat kelemahan yang perlu dibenahi dari pemerintah dalam sistem kelola penempatan pekerja migran Indonesia, Mas?
0: Kalau pertama regulasi, kemudian
1: Hmm.
0: dari pola, berarti bicara strategi ya. Kalau regulasi spesifik, saya tidak bicara tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ini, tentang PMI, tapi regulasi penyederhanaan regulasi tentang teknis. Misalnya izinnya, sebegitu mudahkah orang itu apa namanya mengajukan izin untuk berangkat misalnya melalui jalur legal. Ini kan perlu diatur di regulasi. Tapi kalau itu sudah dianggap mudah, ini masuk di sertifikasi kompetensi. Kadang orang khawatir di situ, di sertifikasi kompetensi. Kan ada seleksi juga kan, nggak sembarang orang berangkat. Walaupun pemerintah betul, ini dalam rangka menjaga keamanan. Jadi orang kalau tidak punya kemampuan, maka potensi ke sana itu ya dipermainkan juga oleh majikan, oleh perusahaan. Maka pemerintah sudah menyaring dengan kompetensi tertentu. Tetapi justru itu akan memperberat orang yang mau berangkat ke sana. Sertifikasi kompetensi itu bagaimanalah diatur yang sekiranya menjaga kompetensinya masyarakat atau orang yang mau ke sana, tetapi juga sisi lain tidak dianggap menyulitkan. Ada lagi, saya pernah mendengar, bisa nanti diverifikasi, yang ini bagian dari PJTKI itu yang PT-PT yang tidak lengkap, yang pada akhirnya walaupun orang berangkat dari asumsi yang legal, berangkat dari perusahaan yang PJTKI, tetapi ternyata ilegal. Itu di problem asuransi. Informasinya cukup mahal sekali di asuransi untuk perusahaan-perusahaan yang betul-betul menyiapkan lengkap peraturannya legal gitu, agak mahal gitu. Sehingga ada perusahaan-perusahaan yang tidak legal. Itu jadi faktor, itu di regulasi. Tapi kalau dari pola-pola bagaimana, itu banyak sekali sih menurut saya, termasuk strategi preventifnya. Strategi preventif itu kan berkaitan dengan edukasi. Edukasi betul, tadi sudah ada sosialisasi, ada pendidikan keluarga, kemudian ada penyuluhan. Nah, penyuluhan tentang ya kemudahan lewat ilegal, jaminan kan lewat ilegal, kemudian juga pentingnya lewat ilegal, bahkan risiko. Nah, nanti kalau kalau ilegal, sorry, kalau legal, sampaikan, dan itu melalui edukasi gitu, sosialisasi, pendidikan keluarga, penyuluhan, kemudian layanan terpadu, termasuk juga seperti yang di awal saya sampaikan, problem ada desa migran atau kabupaten migran. Nah, saya lebih setuju kepada desa migran. Kalau dianggap kabupaten mana yang deportasinya paling banyak, ada Sampang, ada Bangkalan, tapi hampir sama semuanya itu kan ada masyarakat yang kena deportasi, orang deportasi, berangkat yang ilegal, di Pamekasan juga, tetapi biasanya tersentral di satu titik gitu, banyak gitu ya, kecamatan ataupun desa. Maka penting dilakukan desa migran misalnya ya. Jadi ada diambil satu dua desa per masing-masing kabupaten untuk betul-betul dijadikan pilot project keberhasilan. Karena masyarakat sebetulnya sudah tahu ya, wah di sini paling banyak desanya gitu, cuman tidak terdeteksi oleh pemerintah. Maka pemerintah sebelum berangkat atau yang sudah ada di sana gitu, desa mana dilakukanlah desa migran dengan cara diberdayakan kerjasama. Ini tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak ya. Ada yang sosialisasi, ada penyuluhan, ada pendidikan gitu. Sisi lain ada pemberdayaan ekonomi. Masuk kepada pemberdayaan ekonomi seperti pemberdayaan ekonomi daerah. Desa-desa itu bagaimana sih UMKM-nya, bagaimana sih BUMDes-nya, bagaimana sih vokasi usahanya. Jadi masyarakat jangan hanya dikasih pemahaman tentang jaminan kalau lewat legal dan risiko kalau tidak lewat ilegal, tetapi ada solusi. Maka perlu kerjasama dengan dinas-dinas terkait misalnya. Inilah pekerjaan yang sebetulnya cukup layak untuk diikuti misalnya. Seperti pengembangan UMKM-nya, BUMDes-nya, penyuluhan usahanya, vokasi entrepreneur-nya, atau kemudahan modal, dan itu kan penting juga untuk salah satu pencegahannya.
1: Baik, Mas Wilda, mungkin ada yang ingin disampaikan singkat, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat terkait bagaimana kebijakan-kebijakan keberangkatan PMI secara ilegal ini sangat mempengaruhi terhadap reputasi-reputasi ke depan ini, Mas.
0: Kepada masyarakat ya, bisa lebih tenang, bisa lebih leluasa, bahkan lebih apa namanya ya, lebih berpeluang mengembangkan potensi pekerjaan dan jejaringnya, karena itu yang paling penting kalau lewat jalur legal. Dan itu bisa dimanfaatkan layanan-layanan dari pemerintah sehingga itu tidak berisiko untuk masyarakat. Gitu. Untuk pemerintah ada saran,
1: Silakan.
0: Ali? Nah, untuk pemerintah sebetulnya kalau ditanya secara jujur, ini data yang data lagi-lagi kualitatif ya. Ilegal itu masyarakat ilegal dengan pendidikan yang rendah, dengan tingkat umur yang tua, dia tidak begitu suka, tidak begitu senang. Jadi hanya sekian persen orang yang ke sana karena kesenangannya sambil jalan-jalan. Rata-rata itu karena memang tuntutan ekonomi, keterpaksaan. Mereka tidak suka sekali. Bahkan saya pernah ketemu yang pendidikan agak tinggi, masih muda, itu nggak suka. Hanya saya ke sana nanti nggak akan pulang lagi setelah mengumpulkan banyak uang untuk mengembangkan usaha. Berarti kalau diberikan layanan modal untuk mengembangkan usaha, mereka tidak akan berangkat. Kalau ekonomi di daerah itu tumbuh pesat, berkembang, peluang usaha itu bagus, maka mereka tidak akan berangkat. Wong rata-rata yang ketemu, saya ketemu dengan beberapa, tidak suka dari perantauan itu. Kenapa ke sana? Karena ya memang mau tidak mau, satu bicara tentang hutang. Rata-rata yang umurnya 40-50 berangkat, dia tidak punya keinginan apapun sudah untuk menambah kekayaan. Nah, anak-anak cucunya sudah rata-rata ya bisa lah untuk ditinggal, tetapi karena satu faktor, misalnya rumah sudah hampir rusak atau rumah sudah diperbaiki tapi berhutang, setelah hutangnya selesai biasanya sudah ini. Maka pemerintah juga harus menyiapkan pertumbuhan ekonomi yang bagus sehingga titik-titik desa tahu di mana desa paling banyak itu melakukan perantauan.
1: Baik, terima kasih Mas Filda Raisali dalam apa dalam kebersamaannya di Sumedep Menyapa kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia pendengar perbincangan kita dengan penghemat kebijakan Uninja Madura yakni Bapak Wilda Raisali, dan tentunya beliau juga memberikan saran kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, untuk terus melakukan pengecekan suatu desa yang berpotensi banyak berangkat PMI secara ilegal. Dan demikian dialog interaktif Sumedep Menyapa kali ini. Saya Muhammad Ali mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumedep Menyapa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang diklaim memperlihatkan razia kepatuhan pajak di jalan tol. Dalam foto tampak papan penanda bertuliskan Operasi Razia Pajak 2026 Samsat Jabar. Keterangan itu mengindikasikan bahwa foto diambil dari sebuah jalan tol di Provinsi Jawa Barat. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jawa Barat membantah klaim tersebut. Ditlantas Polda Jabar menyatakan tidak ada operasi razia pajak seperti dalam foto. Gambar itu adalah berita palsu dan hasil rekayasa. Unit 1 patroli Jalan Raya Tol Padelunyi Ditlantas Polda Jabar juga telah mengkonfirmasi tidak melaksanakan kegiatan operasi seperti dalam foto tersebut.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Selanjutnya, pendengar, kita akan update informasi di Jawa Timur lewat program Jatim. Hari ini kita relay dari RRI Surabaya.
1: Kami hadirkan komposisi-komposisi cantik untuk menambah semangat Anda beraktivitas.

0: Informasi pertama sebagai pembuka jumpa kita di edisi kali ini, kita akan dengarkan dari reporter Familia. 5 karya tulis siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep berhasil tembus panggung literasi nasional. Familia, silakan.
1: Ya, baik pendengar, 5 karya tulis berbasis kearifan lokal yang disusun oleh 4 siswa dan seorang guru Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep ini berhasil menembus panggung literasi nasional setelah resmi diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI. Karya tersebut ditulis oleh Nazifa Ali Lahnida, Narisa Putri, Kuena Elkanza Abidawafa, dan Arini Riyuf Atul Arifa dari kelas 11A bersama guru pendamping Heri Budianto. Pencapaian ini merupakan buah dari keikutsertaan mereka dalam bimbingan teknis BIMTEK kepenulisan berbasis budaya lokal yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Dan melalui narasi yang tajam dan karya nilai historis, mendengar mereka mengangkat ragam tradisi, seni, serta artefak budaya lokal Sumenep ke dalam bentuk literasi populer. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa narasi kedaerahan memiliki daya pikat dan kualitas yang diakui di tingkat nasional. Kepala Man Sumenep Zaini Muksin mengapresiasi tinggi capaian anak didiknya yang dinilai berhasil mendokumentasikan warisan leluhur melalui karya tulis berkualitas. Dan Zaini juga menambahkan bahwa kolaborasi antara semangat generasi muda, fasilitasi daerah, dan pendampingan yang tepat menjadi kunci utama keberhasilan karya lokal bergaung di tingkat nasional. Capaian ini menurut Zaini juga menjadi bukti nyata bahwa narasi kearifan lokal Kabupaten Sumenep mampu menembus batas dan pihaknya berharap karya buku ini menjadi inspirasi lahirnya karya-karya hebat berikutnya dari bumi Sumenep untuk Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Ninda Olivia. Lagi ratusan pil double L masuk lapas Blitar lewat lemparan Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, upaya penyelundupan obat keras berbahaya ke lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Blitar kembali terjadi. Petugas menemukan bungkusan berisi 920 butir pil double L yang diduga lempar oleh orang tidak dikenal dari luar tembok lapas. Bungkusan mencurigakan ini ditemukan petugas jaga saat melakukan patroli rutin pada Jumat kemarin. Temuan itu berada di belakang blok C1 kamar 10 dan langsung dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas untuk dilakukan pemeriksaan. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswani, mengatakan setelah bungkusan dibuka, petugas mendapati isinya berupa 920 butir pil double L yang diduga hendak diselundupkan ke dalam lapas. Temuan ini kemudian dikoordinasikan dengan Satres Narkoba Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Aparat akan menelusuri asal-usul barang sekaligus mengungkap pelaku yang diduga melempar bungkusan tersebut ke dalam area lapas. Iswani menegaskan pengawasan di lingkungan lapas terus diperketat sebagai langkah antisipasi masuknya narkotika ataupun obat keras berbahaya melalui berbagai modus penyelundupan. Peristiwa ini menjadi kali kelima upaya penyelundupan obat keras dan narkotika ke lapas kelas 2B Blitar di sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada 18 Juni, seorang perempuan berinisial DR diamankan setelah diduga berusaha menyelundupkan 624 butir pil double L yang disembunyikan di dalam alat kontrasepsi dan dimasukkan ke dalam organ vitalnya untuk diserahkan kepada salah seorang narapidana. Selain itu, pada 28 April, petugas juga menemukan bungkusan berisi ratusan pil metadon. Ini yang diduga dilempar dari luar tembok lapas. Sementara pada Maret 2026, menjelang Hari Raya Idul Fitri, petugas menggagalkan dua percobaan penyelundupan narkoba dalam dua hari berturut-turut, baik melalui layanan kunjungan ataupun dengan cara melempar paket ke area lapas. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
3: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
2: Maksudnya gimana tuh?
3: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
2: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
3: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
2: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
3: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
2: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
3: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ermina Jin mengabarkan program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga 30 Juni 2026 telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Ermina, silakan.
1: Ya, pendengar, implementasi program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga saat ini masih berada pada tahap penyesuaian operasional. Meski demikian, program prioritas pemerintah tersebut telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah di Jawa Timur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, Wahidin, mengatakan, pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur didukung oleh 4.420 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.125 SPPG telah beroperasi, sedangkan 295 lainnya masih dalam tahap persiapan. Ia mengatakan bahwa penerima manfaat di Jawa Timur ini terdiri atas 7,17 juta peserta didik dan 1,86 juta non-peserta didik. Program MBG ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Wahidin juga mengatakan bahwa sampai dengan Juni 2026 tidak terjadi perubahan indikator pelaksanaan MBG di Jawa Timur. Kondisi ini dipengaruhi adanya moratorium pembangunan SPPG baru, penghentian sementara layanan selama masa libur sekolah, serta penguatan tata kelola program.
2: Penyesuaian-penyesuaian dari sisi baku, namun ternyata tetap masih fokus karena pemerintah sendiri juga menilai bahwa yang sejauh ada memang perlu dilakukan penyesuaian ataupun ada kesesuaian atau sesuai dengan sasaran. Tapi intinya kita juga bisa memberikan MBG untuk dijalankan dan
1: Ya, Wahidin juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas pelaksanaan program melalui audit, standarisasi, dan pembenahan operasional agar implementasi MBG berjalan lebih efektif dan juga tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa MBG ini diperkirakan kembali dilakukan pada tahun ajaran baru seiring berakhirnya masa penyesuaian operasional. Dan pemerintah juga optimis bahwa cakupan layanan ini akan terus meningkat sehingga diharapkan semakin banyak pula masyarakat yang bisa memperoleh manfaat dari program tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: lagu dari Dikta featuring Kamasean, tapi tahukah kamu juga kami putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan kali ini sembari untuk terus mendengarkan kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan terus mengupdate informasi selanjutnya datang dari reporter Agustin Irdiani. Evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2026. Informasinya? Baik. Kita akan coba dengarkan informasinya. Kalau itu tadi informasi yang akan disampaikan William, kali ini yang sudah siap di ujung telepon Agustin Irdiani, Wali Kota Surabaya, pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Agustin, silahkan.
1: Ya, ya baik pendengar, pemerintah kota Pemkot Surabaya mulai menyiapkan tahapan pembahasan perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 setelah rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 resmi disetujui bersama DPRD Kota Surabaya begitu dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin, dan persetujuan tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya beserta Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri, di mana selanjutnya dokumen akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan Wali Kota Hery Cahyadi sendiri dalam keterangannya juga menyatakan jika hasil persetujuan DPRD ini akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 3 hari setelah rapat paripurna. Dan setelah evaluasi selesai, Pemkot Surabaya bersama DPRD dapat melanjutkan pembahasan perubahan anggaran. Dan dalam pembahasan PAK mendatang, Eri menegaskan pemerintah akan mengedepankan skala prioritas pembangunan, dan menurutnya setiap program harus sesuai dengan kemampuan fiskal daerah agar pelaksanaan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan sementara itu juga dari sisi Ketua DPRD Kota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya juga menyatakan hasil dari rapat paripurna tersebut juga akan segera ditindaklanjuti untuk menjadi acuan di PAK pada tahun 2026 ini.
2: Evaluasi-evaluasi yang baik dari BPK, dan kita sudah masuk dalam kategori pajak tanpa pengecualian, ya toh BTP terus, sehingga dalam mekanisme paripurna ini semua yang kurang begitu dimaksimalkan dari rapat-rapat komisi-komisi, terus setiap orang memberikan masukan untuk agar supaya ada pembenahan dan nantinya menjadi acuan di tahun 2026.
1: Ya, dan pernyataan dari Wali Kota sendiri juga menetapkan jika skala prioritas juga akan dibahas kemudian dengan pemerintah kota maupun juga badan anggaran atau banggar DPRD Kota Surabaya. Dengan cara tersebut, nantinya setiap program pembangunan ini diharapkan memiliki arah yang jelas serta dapat diselesaikan secara bertahap sesuai juga dengan kemampuan anggaran di daerah. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih Agustin untuk informasinya berkaitan dengan Wali Kota Surabaya. Pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Kita bergeser ke William Nathan. Evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2026. William, silakan.
3: Pelatih kepala Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa skuad Singoedan telah melakukan evaluasi mendalam dan siap tampil dengan karakter berbeda saat Asua wakil Singapura Tampines Rovers. Pertandingan kedua penyisian grup A Piala Presiden 2020 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung pada Selasa 28 Juli 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore ini. Marco Santos mengungkapkan timnya telah memanfaatkan waktu jeda untuk memperbaiki kinerja tim usai hasil pertandingan pertama. Pemahaman antar pemain, khususnya integrasi rekrutan anyar, diklaim semakin membaik. Dia menegaskan Arema FC sudah berkembang usai kalah 0-1 dari Persib Bandung. Marco Santos menyebut dia kini lebih memahami karakter para pemain baru yang bergabung. Dia yakin Arema akan menunjukkan pendekatan permainan yang berbeda dibandingkan laga pertama. Dan juru taktik asal Brasil tersebut menambahkan bahwa target utama anak asuhnya pada laga sore nanti tidak hanya sekadar peningkatan kualitas permainan, tetapi juga mengamankan kemenangan perdana di ajang pramusim Piala Presiden 2026. Dia ingin menyajikan permainan yang bagus dan berkembang daripada laga sebelumnya, dan tujuannya jelas agar timnya bisa membawa pulang 3 poin pertama. Kemenangan atas Tampines Rovers juga akan menjadi harga mati bagi Arema FC demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya pada turnamen Piala Presiden 2026. Dan seperti diketahui pada laga sebelumnya, Arema FC kalah 0-1 dari tuan rumah Persib Bandung dan belum punya poin di klasemen grup A. William Nathan melaporkan.

0: masih punya dua informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di program Jatim hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun, khususnya untuk para siswa SMK. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun 2026. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, pada tahun 2025 kemarin, CKG anak sekolah hanya meraih 88% dari total keseluruhan sasaran target anak sekolah di Kabupaten Pacitan. Anita Fika, programmer anak usia sekolah dan remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, mengakui adanya keterlambatan tahun lalu dari pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan CKG terhadap para siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anita menerangkan perolehan angka tersebut dikarenakan banyak siswa SMK yang telah melakukan praktik kerja lapangan atau PKL sebelum CKG dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebagai bahan evaluasi di tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan

0: Abdul Rais juga menjelaskan melalui layanan ini, masyarakat dapat memiliki salinan digital berbagai dokumen penting. Keberadaan arsip digital akan menjadi perlindungan tambahan apabila dokumen asli mengalami kerusakan dan juga kehilangan. Usai tahap uji coba ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan berkolaborasi dengan pemerintah Desa Sidomulyo untuk melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, ketua RT hingga ketua RW. Nantinya masyarakat juga dapat mendaftar secara online untuk memanfaatkan layanan digitalisasi arsip keluarga ini. Tak hanya itu, petugas juga akan menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi lingkungan RT maupun RW sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sementara itu, salah seorang warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba, yakni Lailatul Khorida, mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga seperti ini. Ia menyambut baik inovasi tersebut karena dinilai mampu memberikan rasa aman dalam menyimpan dokumen penting milik keluarga. Melalui uji coba Laikisip ini, pemerintah Kota Batu berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga arsip keluarga, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk melindungi dokumen penting agar tetap aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Informasi tersebut, pendengar, menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Kita akan jumpa lagi di edisi hari Kamis tentunya untuk mengupdate juga kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: aman menjelang puncak musim panen 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daun tembakau sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi di tingkat industri. Ketua PPR Kabupaten Sumenep, Haji Safwan Wahyudi, mengatakan kualitas hasil panen menjadi salah satu faktor utama yang menentukan daya saing tembakau Sumenep di pasar industri hasil tembakau. Pendengar, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji memastikan Timnas Indonesia telah menjalani pemusatan latihan selama satu bulan menjelang menghadapi Kamboja pada laga pembuka ASEAN Championship 2026. Menurut Sumarji, seluruh program yang disusun tim kepelatihan di bawah arahan pelatih kepala John Herdman setelah berjalan sesuai rencana selama menjalani training camp atau TC, para pemain menunjukkan perkembangan yang positif baik dari sisi fisik, teknik maupun kekompakan tim.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk semuanya yang masih bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital dan juga di AM kita ya. Jumpa kembali di Literasi Digital dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti pembahasan tentang lindungi data pribadi dari penipuan digital. Nah, di era digital seperti sekarang ini, hampir seluruh aktivitas dilakukan secara daring. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, mengurus administrasi, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan rekan kerja. Kemudahan ini memang memberikan banyak manfaat, tetapi di baliknya juga tersimpan ancaman yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah penipuan digital yang mengincar data pribadi. Pendengar, data pribadi kini menjadi aset yang sangat berharga. Nama lengkap, nomor induk kependudukan, nomor telepon, alamat rumah, tanggal lahir, alamat email, hingga nomor rekening atau kode OTP dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber apabila jatuh ke tangan yang salah. Modus penipuan digital semakin beragam. Ada yang mengaku sebagai petugas bank, kurir, aparat penegak hukum, hingga layanan pelanggan sebuah perusahaan. Mereka biasanya menghubungi korban melalui telepon, pesan singkat, WhatsApp, email, atau media sosial. Tidak jarang mereka menggunakan bahasa yang meyakinkan dan menciptakan situasi yang membuat korban panik sehingga tanpa sadar memberikan informasi penting. Nah, salah satu modus yang masih sering terjadi adalah meminta kode OTP atau PIN dengan alasan verifikasi akun, padahal bank maupun penyedia layanan digital tidak pernah meminta kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada pelanggan. Jika ada pihak yang meminta informasi tersebut, dapat dipastikan itu adalah upaya penipuan. Selain itu, pendengar, masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap tautan atau link yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal. Yaitu tautan palsu dapat mengarahkan korban ke halaman yang menyerupai situs resmi, sehingga korban tanpa sadar memasukkan data pribadi. Teknik ini dikenal sebagai phishing dan menjadi salah satu metode yang paling sering digunakan pelaku kejahatan siber.

0: main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang pastinya masih di literasi digital dan juga ada lindungi data pribadi dari penipuan digital. Nah, pendengar, selanjutnya ini ada beberapa cara yang melindungi data pribadi. Yang pertama, jangan pernah memberikan PIN, kata sandi maupun kode OTP kepada siapapun. Dan yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Sebisa mungkin gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun penting. Dan yang ketiga, aktifkan autentikasi dua faktor atau dua faktor authentication agar akun memiliki lapisan keamanan tambahan. Yang keempat, selalu periksa alamat situs sebelum memasukkan data pribadi. Pastikan menggunakan situs resmi dan memiliki tanda keamanan yang sesuai. Dan yang kelima, jangan mudah tergiur hadiah, undian, atau promo yang meminta pada pribadi maupun biaya administrasi. Dan ingat, jika penawaran terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka patut dicurigai. Dan selanjutnya, rutin mempengaruhi aplikasi dan sistem operasi pada telepon genggam maupun komputer. Pembaruan biasanya menghadirkan perbaikan sistem keamanan untuk melindungi perangkat dari ancaman terbaru. Dan tak kalah penting, pendengar, tingkatkan literasi digital, biasakan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Mengenali ciri-ciri penipuan digital serta memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Dan semakin tinggi literasi digital masyarakat, semakin kecil peluang pelaku kejahatan yang memperoleh korban. Apabila terlanjur menjadi korban penipuan digital, segeralah ubah kata sandi akun yang terkait dan hubungi pihak bank atau penyedia layanan digital, blokir akses yang mencurigakan dan laporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Dan pendengar, keamanan digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau penyedia layanan, tetapi juga tanggung jawab setiap pengguna internet dengan lebih waspada dan bijak dalam membagikan informasi. Dan kita dapat melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar dari ancaman penipuan digital. Marilah kita jadikan internet sebagai ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat. Dan ingat, data pribadi adalah milik kita, jangan sampai lengah, jangan mudah percaya, dan selalu berpikir sebelum mengklik atau membagikan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika listrik yang digunakan sehari-hari berasal langsung dari sinar matahari? Jawabannya ada pada panel surya. Teknologi yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya atau solar panel bekerja dengan memanfaatkan sel fotovoltaik, yaitu lapisan bahan semikonduktor seperti silikon yang dapat menangkap energi cahaya. Ketika sinar matahari menyentuh permukaannya, elektron di dalam sel tersebut bergerak dan menghasilkan aliran listrik. Proses ini disebut efek fotovoltaik. Energi yang dihasilkan kemudian dapat digunakan langsung atau disimpan dalam baterai untuk memenuhi kebutuhan listrik di malam hari. Keunggulan utama panel surya adalah sifatnya yang ramah lingkungan. Teknologi ini tidak menghasilkan polusi udara, tidak menimbulkan suara bising, dan sumber energinya tidak akan habis. Selama matahari masih bersinar tentunya. Di Indonesia yang beriklim tropis, termasuk kawasan Madura seperti Sumenep, memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena hampir sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang melimpah. Kini banyak rumah, sekolah, hingga kantor pemerintahan yang mulai memanfaatkan panel surya untuk menghemat biaya listrik sekaligus mendukung transisi menuju energi hijau. Bahkan, di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN, panel surya menjadi solusi efektif untuk penerangan dan kebutuhan listrik dasar masyarakat. Dengan mengenal dan memahami cara kerja panel surya, Anda ikut mendukung masa depan energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Matahari bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga sumber energi masa depan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak dan berkesinambungan.
1: Pro 1.

0: Masih dipersatukan informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya di 20.11 kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

0: Pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova, 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongno, Anna Smith, untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Saya lakukan dan menjur sudah dilakukan. Kita dicoba. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal sekolah kita mengalami kekalahan, kami menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses dalam pembicaraan, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang terbaik di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga berapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objek

0: panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi.

Juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolah, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Dengar dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Bikin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan. Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747. Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun.

2026 sebagai turunan dari peraturan pemerintah tentang perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian berikutnya adalah "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian yang ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan yang keempat dan kelima adalah "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tihi lahu ajra." Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini. Ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ittaqillaha summa kunta wa atisayyata lasanatatam wa qalikinnas biqulukin hasanin." Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada. Di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang takwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang jadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu sih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: main judol katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Selamat berjumpa kembali kali ini di Madura hari ini yang seperti biasa berjaring dengan SPRI Sampang edisi Selasa 28 Juli 2026. Dan kali ini bersama saya Nur Halili dan juga gatekeeper kami ada Waisul Karni. Dan di SP Sampang ada rekan saya, ada Siti Haja Ningrum. Saya sapa selamat siang.
1: 8 Juli.
0: Kami ada Waisul Karni. Dan di SP Sampang ada rekan saya, ada Siti Haja Ningrum. Saya sapa selamat siang.
1: 8 Juli.
0: Kami ada. Baik, mungkin sesaat lagi kita akan menghubungi rekan saya Ningrum di SP Sampang ya, yang pastinya masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi di Madura hari ini berjaring dengan SP RW Sampang.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Masih di Madura hari ini, berjaring dengan SPR Sampang edisi Selasa 28 Juli 2026. Kita akan menuju ke SP Sampang ya, ada rekan saya Siti Hajar Ningrum. Masih di Madura hari ini, berjaring dengan SPR Sampang edisi Selasa 28 Juli 2026. Kita akan menuju ke SP Sampang. Ningrum. Ningrum, selamat siang.

0: Masih dipersatukan informasi dan inspirasi yang pastinya masih di Madura. Hari ini berjejaring dengan SPRRI Sampang yang sesaat lagi akan menghadirkan informasi, yaitu dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Edisi Selasa 28 Juli 2026. Kali ini bersama saya Nur Holili dan juga gatekeeper kami Bayi Solakarani. Di SP Sampang ada rekan saya Siti Hajar Ningrum. Ningrum, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Halili.
0: Iya, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik ya, cuaca juga baik di siang hari ini, begitu terik hari ini di Sampang.
0: Berarti sama. Kalau berbicara tentang angin gimana di Sampang?
1: Anginnya lumayan kencang ya untuk bulan ini, akhir-akhir bulan ini karena OTW Agustus nih.
0: Agustus gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Baik, untuk mengetahui informasi yang akan dihadirkan di Madura hari ini dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, ada informasi apa saja?
1: Iya, ada informasi terkait produksi garam Sampang diprediksi naik, harga petani masih rendah. Ada juga 42 pelajar terpilih jadi paskibraka Sampang ya. Ada juga terkait Pemkab Sampang dorong pelestarian warisan dunia lewat kejuaraan pencak silat, dan tantangan UMKM Sampang beralih ke digital, itu informasi dari Sampang ya. Yang akan saya hadirkan ada 5 informasi dari Sampang untuk hari ini di Madura hari ini untuk RRI Sampang. Gimana dengan di Sumenep hari ini?
0: Baik, untuk mengetahui informasi yang kami hadirkan yaitu dari Kabupaten Sumenep, yaitu mengenai tentang puluhan pelajar tanam 2.500 mangrove di Pagerungan Besar. Dan beralih nanti ke Kabupaten Pamekasan, ada dampak kekeringan di Pamekasan berpotensi meluas. Dan beralih kembali ke Kabupaten Sumenep, ada panen opla tengedan capai 5 hektar. Dan kembali ke Pamekasan, yaitu fasilitas pemulangan 78 PMI deportasi. Dan yang terakhir nanti dari Kabupaten Sumenep ada DPRD Sumenep desak pengisian jabatan sesuai kompetensi. Baik, langsung saja kita awali informasi pertama yaitu dari Kabupaten Sumenep. Pendengar, puluhan pelajar bersama masyarakat menanam sekitar 2.500 bibit mangrove di pesisir desa Pulau Pagerungan Besar, Kecamatan Sabakan, Kabupaten Sumenep dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia. Salah seorang peserta, Aisyah Umami, siswi SMP Negeri Sabakan, mengatakan penanaman mangrove penting dilakukan sejak dini untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan banjirop. Ia berharap seluruh bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik sehingga memberi manfaat bagi masyarakat kepulauan di masa mendatang. Ketua Karang Taruna Laskar Obor, Imran, menjelaskan kegiatan tersebut melibatkan pelajar dan masyarakat sebagai upaya menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap pelestarian ekosistem pesisir. Selain menanam mangrove, para peserta juga melakukan aksi bersih-bersih pantai dengan memungut sampah di sepanjang garis pantai. Kegiatan yang mendapat dukungan SKK Migas dan Kangean Energi Indonesia atau KEI itu diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian mangrove sebagai pelindungan alami kawasan pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Informasi pertama dari Kabupaten Sumenep, selanjutnya beralih ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan menyebut dampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini berpotensi meluas dibandingkan tahun lalu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Ahmad Dovir Rosidi mengatakan, potensi bertambahnya wilayah terdampak kekeringan pada tahun ini akibat fenomena El Nino. Meski demikian, BPBD Pamekasan masih melakukan proses verifikasi terhadap data yang masuk guna memastikan kesesuaian antara laporan yang diterima dengan kondisi di lapangan. Karena itu, menurut Dovir, sejumlah desa dan dusun terdampak kekeringan belum dapat diumumkan kepada publik sebab proses finalisasi data masih berlangsung. Hasil pendataan itu nantinya menjadi dasar penerbitan surat keputusan SK Bupati tentang status kekeringan di Kabupaten Pamekasan sekaligus menyiapkan penanganan agar sesuai kebutuhan di wilayah terdampak. Dua informasi Kami hadirkan di Madura hari ini, yaitu Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Dan untuk mengetahui informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, saya akan bergeser ke rekan saya Ningrum. Ningrum, silahkan.
1: Oke, terima kasih Halili dan pendengar. Untuk informasi dari Sampang, saya awali dengan informasi terkait produksi garam yang di Sampang yang diprediksi naik. Oke, pemerintah Kabupaten Sampang ini optimis produksi garam tahun 2026 meningkat seiring kondisi cuaca yang mulai stabil dan juga mendukung proses kristalisasi. Dan di sisi lain, petani masih mengeluhkan harga garam rakyat yang dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka saat panen berlangsung. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sampang, M. Mahfud, mengatakan cuaca yang lebih baik dibanding beberapa bulan sebelumnya menjadi peluang meningkatkan hasil panen. Pemerintah menargetkan produksi garam mencapai 325 ribu ton dari lahan sekitar 3.200 hektar. Mahfud menambahkan, sebagian tambak garam memang telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Meski demikian, pemerintah juga berharap produksi tahun ini meningkat dibanding stok saat ini yang tercatat sekitar 42 ribu ton sehingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Sementara itu, petani garam Mohdi, warga Desa Rakung, Kecamatan Pangarengan, mengaku harga garam kualitas KW1 hanya mencapai Rp50.000 per sak berisi 70 kg. Dan setelah dipotong biaya angkut Rp10.000, pendapatan bersih petani itu tinggal Rp40.000. Mohdi berharap pemerintah melakukan langkah menjaga stabilitas harga garam rakyat agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Dan menurutnya persoalan harga rendah dan tingginya biaya distribusi terus menjadi keluhan utama petani garam di sejumlah sentra produksi Kabupaten Sampang. Selanjutnya pendengar, sebanyak 42 pelajar terbaik Kabupaten Sampang ini resmi terpilih sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026 setelah mengikuti rangkaian seleksi sejak 22 Juni lalu. Dari jumlah tersebut, 40 pelajar akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sampang, sedangkan 2 pelajar lainnya mewakili Kabupaten Sampang di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bakes Bangpol Kabupaten Sampang, Deni Edi Setiawan mengatakan, proses seleksi berlangsung terbuka dengan keterlibatan pelajar SMA, SMK, MA, hingga pondok pesantren. Dan tahun ini pemerataan kesempatan berhasil diwujudkan karena sejumlah sekolah yang sebelumnya belum pernah meloloskan peserta kini berhasil mengirimkan wakilnya, termasuk satu peserta yang berasal dari pondok pesantren. Sebelum memasuki pelatihan utama, seluruh anggota Paskibraka telah mengikuti pembinaan dasar berupa latihan fisik, peraturan baris berbaris atau PBB, serta pembentukan karakter disiplin. Pelatihan intensif juga dijadwalkan berlangsung mulai 4 Agustus hingga menjelang upacara 17 Agustus 2026, disertai karantina selama 10 hari di Gedung Balai Latihan Kerja atau BLK Sampang dengan pembinaan dari TNI, Polri, dan BPIP. Deni menambah, Kabupaten Sampang menyesuaikan syarat tinggi badan calon paskibraka karena keterbatasan peserta yang memenuhi standar nasional. Seluruh peserta yang dinyatakan lolos dipastikan akan dilibatkan dalam upacara pengibaran maupun penurunan bendera tanpa menyiapkan petugas cadangan. Adapun penyelenggaraan paskibraka tahun ini didukung anggaran sekitar 270 juta yang mencakup seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Oke, 2 informasi dari Sampang. Masih ada informasi lainnya dari Sampang yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita kembali ke Halili di Sumenep.

0: Masih di Madura hari ini berjaring dengan SPRR Sampang Pregar. Informasi selengkapnya saya akan hadirkan dari informasi Kabupaten Sumenep. Program optimalisasi lahan atau OPLA di Kabupaten Sumenep kembali menunjukkan hasil positif. Kali ini panen dilaksanakan di lahan milik kelompok tani Wira Raja, Desa Tengetan, Kecamatan Batu Putih, dengan luas areal mencapai 5 hektar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan indeks pertahanan dan produktivitas lahan yang terus didorong pemerintah. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Sumenep, Dewo Ringgih, menjelaskan, usai panen lahan tidak akan dibiarkan menganggur, sebaliknya petani akan segera melakukan penanaman kembali untuk memasuki musim tanam ketiga sehingga produktivitas lahan dapat terus dipertahankan. Pada musim tanam berikutnya petani akan mulai menerapkan metode pertanian modern, Advanced Agriculture System atau PMAS. Menurut Dewo Ringgih, metode tersebut mengedepankan menerapkan teknologi pertanian modern yang lebih efektif dan efisien, mulai dari pengolahan lahan hingga proses budidaya tanam. Ia menambahkan penerapan PMAS diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya usaha tani. Selain itu, pola tanam yang berkelanjutan melalui program optimalisasi lahan juga menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep. Selanjutnya pendengar, informasi dari Kabupaten Pamekasan, Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Pamekasan mencatat telah memfasilitasi pemulangan 78 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari luar negeri hingga Juli 2026. Sebanyak 76 orang diantaranya dipulangkan dari Malaysia, sedangkan 2 orang lainnya berasal dari negara Belanda. Maksud kami negara berbeda. Koordinator P4MI Pamekasan, Rendra Irfan Kurnianto, mengatakan mayoritas pekerja migran tersebut berangkat ke luar negeri melalui jalur non-prosedural. Akibatnya mereka terjaring operasi keimigrasian di Malaysia menjalani proses hukum, lalu dideportasi ke Indonesia. Menurutnya proses pemulangan juga kerap terkendala karena sebagian pekerja migran tidak memiliki dokumen identitas lengkap atau mencantumkan alamat yang tidak sesuai, sehingga petugas harus menelusuri keberadaan keluarganya terlebih dahulu. P4MI Pamekasan menghimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi sesuai prosedur, sehingga memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari berbagai risiko selama bekerja di negara tujuan. Kembali dua informasi kami hadirkan di program Madura hari ini. Selain lengkapnya, saya akan bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ningrum.
1: Oke, terima kasih Halili dan pendengar. Untuk informasi selanjutnya kita kembali hadirkan informasi dari Sampang ya. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sampang boleh berbangga dengan capaian digitalisasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

0: menjadi bagaimana mempertahankan produktivitas konten dan daya saing jangka panjang. Menurutnya, selama ini intervensi pemerintah melalui klinik pemasaran dan pendampingan mahasiswa KKN memang terbukti efektif mendongkrak jumlah akun digital UMKM. Diskopindak terus mengarahkan pendampingan agar tidak berhenti pada tahap teknis pembuatan akun semata. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya leluhur bangsa yang telah mendunia. Komitmen tersebut disampaikan oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekdakap Sampang Sudarmanto saat membuka secara resmi kejuaraan pencaksilat Sate Cup 2026 di Gedung Olahraga GOR Indoor Sampang. Sudarmanto mengungkapkan bahwa pencaksilat bukan sekedar cabang olahraga prestasi, melainkan identitas kebanggaan bangsa Indonesia yang harus terus dijaga eksistensinya oleh generasi penerus. Selain sebagai wadah pelestarian budaya, kejuaraan ini juga dinilai krusial untuk menempa para atlet muda agar memiliki jam terbang kompetisi yang memadai serta mental bertanding yang tangguh. Sudarmanto juga berharap Sate Cup 2026 dapat menjadi jembatan untuk mengidentifikasi pesilat-pesilat potensial dan yang berkualitas di Kabupaten Sampang. Dengan pembinaan yang tepat, para atlet lokal ini diharapkan mampu menembus level kompetisi yang lebih tinggi secara mengharumkan nama Kabupaten Sampang di kancah regional maupun nasional. Baik, pendengar. Satu informasi lagi terakhir dari Sampang. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang menggelar grand final pemilihan Duta Generasi Berencana atau Gendre Kabupaten Sampang siang ini. Kegiatan ini menjadi langkah strategis mencetak generasi muda yang berkualitas. Kegiatan ini diselenggarakan untuk melahirkan figur motivator sebayanya yang terampil, berkarakter, dan bertakwa. Duta yang terpilih bertugas sebagai role model dalam mengampanyekan transisi kehidupan remaja yang terencana, mulai dari edukasi penyiapan kehidupan berkeluarga, pencegahan pernikahan dini, bahaya pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. Melalui Wadah Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKAR, para remaja didorong untuk mampu merencanakan jenjang pendidikan, karir, serta pernikahan secara matang. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang, Dr. Dwi Herlinda Lucy Harini, menjelaskan bahwa pembinaan kualitas remaja ini merupakan komitmen berkelanjutan dan menyiapkan sumber daya manusia yang produktif menuju Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, Dr. Dwi Herlinda menekankan bahwa keterlibatan remaja sangat krusial dalam memproses persoalan daerah, terutama isu kesehatan anak dan juga keluarga. Peran mereka diharapkan mampu mengedukasi masyarakat luas serta membawa dampak signifikan dalam menekan angka stunting demi masa depan Sampang yang lebih sehat dan sejahtera. Baik, informasi terakhir dari Sampang dan keseluruhan informasi telah saya hadirkan di Madura hari ini. Kita kembali ke Halili untuk informasi terakhirnya. Halili.
1: Baik, terima kasih Ningrun dan pendengar baru saja ya informasi terakhir dari Kabupaten Sampang dan kali ini informasi terakhir juga dari Kabupaten Sumenep. Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumenep meminta pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong di lingkungan organisasi perangkat daerah OPD. Pengisian jabatan dinilai penting agar pelayanan publik dan roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Anggota Komisi 1 DPRD Sumenep Hairul Anwar mengatakan, jabatan yang terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas PLT berpotensi mengurangi efektivitas pelaksana tugas karena kewenangan yang dimiliki berbeda dengan pejabat definitif. Menurutnya, pengisian jabatan harus mengedepankan prinsip meritokrasi dengan menempatkan aparatur sipil negara berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, serta pengalaman yang dimiliki. Hairul juga mendukung langkah evaluasi terhadap pejabat yang dinilai belum mampu menjalankan tugas secara optimal. Hairul menambahkan, evaluasi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat. Ia berharap seluruh jabatan dan masih kosong dapat segera diisi oleh pejabat definitif sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, dan profesional. Baik, pendengar, itu tadi informasi terakhir ya, sekaligus menutup perjumpaan kita di Madura hari ini berjari dengan SPRS Sambang edisi Selasa 28 Juli 2026. Saya Halidi dan juga ada Siti Hajaningrum dan juga ada rekan Waisul Karni, keeper kami, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Nur Halim. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, ketegangan Spanyol dengan Argentina usai final Piala Dunia 2026 masih belum mereda. Meski pertandingan telah berakhir beberapa waktu lalu, gelandang timnas Spanyol Daniel Olmo menolak permintaan maaf si asisten pelatih Argentina Roberto Ayala terkait bentrokan fisik di akhir laga. Olmo menilai Ayala tidak menunjukkan penyesalan yang tulus atas tindakannya. Bahkan pemain Barcelona tersebut menuding mantan bek timnas Argentina itu telah berbohong saat menjelaskan kronologi kejadian. Insiden itu terjadi sesaat setelah Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 pada final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey. Rekaman siaran televisi memperlihatkan Roberto Ayala mendekati Olmo dan meletakkan tangannya di area leher sang pemain di tengah kericuhan pasca pertandingan. Olmo mengaku kecewa terhadap pernyataan Ayala tersebut. Menurutnya alasan yang disampaikan sang asisten pelatih tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Olmo menegaskan bahwa seseorang dinilai bukan dari kesalahan yang pernah dibuat, melainkan dari keberanian untuk mengakuinya. PSSI mengumumkan 26 nama pemain untuk menghadapi ASEAN Championship 2026. Ada nama Justin Hubner yang bermain di klub Belanda masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat Garuda di ajang bergengsi di Asia Tenggara. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan pihaknya masih menunggu kepastian mengenai bergabungnya bek timnas Indonesia Justin Hubner untuk memperkuat skuad Garuda pada ASEAN Championship 2026. Hingga saat ini komunikasi dengan klub yang menaungi pemain tersebut terus dilakukan. Menurut Sumarji, BTN dan jajaran tim pelatih berharap Justin dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadiran Justin Hubner dinilai akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi lini pertahanan skuad Garuda. Pengalaman pemain yang berkarir di Eropa tersebut diharapkan mampu memperkokoh barisan belakang timnas Indonesia dalam menghadapi persaingan di ASEAN Championship 2026. Proses adaptasi pemain Madura United di sesi persiapan menghadapi Super League membuat si Komis senang karena bisa menjalankan instruksi yang diberikan dengan maksimal. Berikut laporan Teguh Anovandrian.
1: Pelatih Madura United Jose Manuel Gomez da Silva atau Ze Gomez mengaku puas dengan perkembangan timnya pada masa awal persiapan menghadapi kompetisi Super League musim mendatang. Menurutnya para pemain menunjukkan respon yang positif terhadap seluruh materi latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Ze Gomez mengatakan, sejak memimpin latihan, para pemain mampu menjalankan setiap instruksi dengan baik. Ia menilai sikap dan kemauan pemain untuk mendengarkan arahan menjadi modal penting dalam membangun tim yang kompetitif menghadapi musim baru. Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan proses latihan adalah terciptanya kenyamanan pemain dalam memahami dan menjalankan filosofi permainan yang diinginkan. Menurut dia, komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain membuat proses adaptasi berjalan lebih cepat.
2: Ya, senang sekali karena bermain tandem, mereka dengar semua masukan dari pelatih. Terus untuk latihan juga mereka ikut, yang penting buat coach mereka bisa enjoy, bisa di lapangan. Itu kita masih dalam proses, tapi ke depan lebih bagus lagi.
1: Madura United saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Bangkalan sebagai bagian dari persiapan menghadapi bergulirnya Super League mendatang. Selain meningkatkan kondisi fisik, tim pelatih juga mulai menanamkan aspek taktik dan membangun pemahaman permainan agar seluruh pemain dapat beradaptasi dengan sistem yang diterapkan Ze Gomez. Sesi latihan diikuti seluruh pemain, termasuk sejumlah wajah baru yang direkrut untuk memperkuat Laskar Sampai Krab. Tim pelatih memanfaatkan masa pramusim untuk membangun kekompakan sekaligus evaluasi kemampuan pemain.
0: Save the Mission, tim Indonesia untuk ASEAN Games AEC Nagoya 2026, Tado Tua Pasaribu melanjutkan kunjungan ke cabang olahraga dengan mendatangi pengusatan latihan nasional FPTI di Bekasi. Hal ini untuk memastikan kesiapan non-teknis kontingen Indonesia. Meski target medali menjadi kewenangan Kemenpora dan Notch Indonesia, Meski target non-Indonesia, Dodua optimis seluruh cabang olahraga memiliki semangat melampaui target. Sekjen FPTI Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut baik kunjungan tersebut sebagai suntikan moral bagi atlet di tengah persiapan menuju Asian Games. Manajer tim panjat tebing Indonesia, Aris Susanti, menegaskan target tim tetap mengincar 2 medali emas dari nomor speed downhill. Seluruh atlet harus melalui fase kualifikasi sehingga persaingan semakin kompetitif. Namun, Fredrik tetap optimis peluang Indonesia untuk naik podium masih terbuka lebar. Kunjungan CDM menjadi energi positif bagi seluruh tim panjat tebing. Persiapan terus dimatangkan untuk meraih prestasi terbaik di Asian Games 2026. Tim basket putri Madrasah Aliyah Negeri MAN Sumenep berhasil menyabet juara satu kejuaraan basket se-Madura Rektor Cup Unija 2026. Selengkapnya disampaikan Familia.
3: Tim basket putri Madrasah Aliyah Negeri MAN Sumenep sukses meraih juara pertama dalam kejuaraan basket se-Madura Rektor Cup Unija 2026. Selain memboyong trofi kemenangan, pemain MAN Sumenep atas nama Bunga Cantika Khomeiroh juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player putri dalam ajang tersebut. Sementara itu, tim basket putra MAN Sumenep harus puas mengakhiri kompetisi di peringkat ketiga akibat ketatnya persaingan antar sekolah se-Madura. Pelatih kepala tim basket MAN Sumenep Faisal Reza Baisuni mengapresiasi pencapaian anak asuhnya dan ia menilai raihan gelar juara tim putri sudah sesuai dengan target meski evaluasi tim tetap harus dilakukan terutama pada aspek kekompakan dan chemistry antar pemain.
4: Ya, alhamdulillah sudah seperti yang diharapkan, namun secara permainan dan tim masih belum bagus, padu. Secara tim belum padu, belum maksimal. Ya, terutama kekompakan, chemistry dan lain-lain. Ya, alhamdulillah lumayan. Kalau putra mungkin targetnya tetap di tiga besar aja. Bisa ada di babak semifinal, artinya bisa bergabung di tim empat besar sudah bagus.
3: Reza menambahkan ketatnya persaingan di kategori putra menjadi bahan evaluasi penting untuk menghadapi turnamen berikutnya. Pihaknya juga akan terus menggenjot porsi latihan guna meningkatkan performa seluruh pemain dan kunci utama untuk meraih hasil yang lebih baik ke depan tidak lain adalah latihan-latihan dan latihan.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia. Sewadap saya Nur Halili beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di Pro Dangdut adalah kita. Pendengar dan dimanapun Anda berada, yang pastinya Pro Dangdut adalah kita siang hari ini jumpa kembali ke mendengar Anda semuanya melalui frekuensi FM 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI digital, bisa mendengar di AM kita juga ya. Dan seperti biasa siang hari ini saya akan tunggu kepersamaannya di 3 jalur line telepon di 0811334510166536 atau di 662317. Beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah menghibur bagi pendengar yang pastinya tetap setia dan tetap stay tune ya di siang hari ini. Dan di siang hari ini ngomong-ngomong tentang cuaca, di sini panasnya luar biasa disertai dengan angin, dan saya akan tunggu juga informasinya dari kawasan Anda semuanya ya. Yang pastinya di 3 jalur line telepon di Pro Dangdut adalah kita. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Tumben masuk awal.
3: Ya, rezekinya.
2: Oh, rezekinya ya. Rezekinya ya, orang perinduan berarti.
3: Ya.
2: Tadi malam masuk yang ke berapa? Keempat atau ketiga? Iya, ketiga. Sekarang yang pertama langsung gitu ya.
3: Iya, alhamdulillah kayak ini.
2: Tapi enggak mimpi Mas Halili tadi malam enggak ya?
3: Enggak
2: ya.
3: Aman-aman aja.
2: Aman-aman aja. Tak kira mimpi Mas Halili gitu, makanya aduh, masuk pertama gitu.
3: Enggak. Bukan mimpi Mas Halili.
2: Apa?
3: Tapi tetap selalu ada di hati Mas Halili.
2: Masya.
3: Oke.
2: Oke, terima kasih kembali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya.
3: Makanya kita tetap selalu stay tune bersama RRI.
2: Alhamdulillah.
3: Siapa tahu bisa dengerin suaranya Mas Ali.
2: Iya ini.
3: Benar. Iya, makanya okay, kita semuanya tetap selalu kompak.
2: Kompak.
3: Dan selalu bersama-sama RRI.
2: Ya, betul.
3: Sedih ataupun galau.
2: Iya, sedih ataupun galau ya, jangan dibawa sedih lah. Jangan dibawa galau lah.
3: Iya. Begitulah.
2: Iya.
3: Tetap selalu kompak. Dan tetap selalu selaras. Ya, lewat sambung silaturahim lewat ini.
2: Betul. Iya, betul.
3: Kita saling tukar pendapat. Berbagi kabar, berbagi informasi. Seperti itu kan Mas Halili.
2: Iya. Banyak gunanya, pokoknya banyak gunanya kalau lagi.
3: Iya.
2: Kasih saran apa gitu, kasih pendapat, pokoknya lah gitu, saling membantu gitu ya. Teman kita susah, ya harus kita bantu gimana supaya teman kita ini.
3: Meskipun kita sedang susah Mas Halili, kalau dibawa gabung-gabung kayak gini, pasti ada.
2: Ada hibahnya gitu ya.
3: Ah, benar. Ada celah-celahnya untuk bisa menghapus rasa kita.
2: Oke. Siap.
3: Radio tidak bisa dihilangkan
2: begitu. Ya, betul sekali.
3: Lagunya ada apa Mas Adi?
2: Jambu, yaitu janji manis mulut buaya.
3: Aduh, bahaya.
2: Ada juga Purnama. Ada juga Jangan Bertanya.
3: Jangan Bertanya.
2: Iya, dari Soraya.
3: Purnama itu Mas Halili.
2: Iya, dari Bang Haji.
3: Iya.
2: Oke.
3: Bang Haji siapa? Roma Irama.
2: Bang Haji Roma Irama.
3: Dikira Bang Haji Halili.

0: Amin.
1: Iya, semoga. Iya, itu termasuk doa.
0: Iya, betul.
1: Sudah ya.
0: Salamnya dulu. Buat siapa aja?
1: Salam yang pertama buat Mas Halili.
0: Ya.
1: Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kompakan juga.
0: Amin.
1: Juga salamnya buat semua teman-teman RRI ya.
0: Iya.
1: Selamat siang. Ada Kak Jeki. Ada Arindi. Ada Wanda.
0: Iya.
1: Ada Winda. Ada Mbak Indah.
0: Oh, ada Mbak Indah. Pulang udah Mbak Indah.
1: Masa?
0: Iya.
1: Ya, salamnya untuk semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali. Lagunya spesial buat Wanda.
0: Oh, buat Wanda.
1: Salam.
0: TGTA. Oh, salam TGTA.
1: Mari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Syukran ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut suara gendang.
2: Terus, Mas.
0: Terus?
2: Engki.
0: Oh, Engki. Dengan siapa dari mana ini dulu?
2: Dengan Wanda di Pamekasan.
0: Oh, Wanda Pamekasan. Oh, langsung ya. Disapa langsung muncul Kron. Wanda Pamekasan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Wanda?
2: Alhamdulillah baik. Kabarnya Halili gimana?
0: Ya, alhamdulillah baik juga, sama dengan Wanda. Cuaca gimana Pamekasan, Wanda?
2: Cuaca cerah sekali.
0: Angin.
2: Panas banget. Ya. Panas dingin.
0: Oh, panas dingin.
2: Iya, di luar panas, dalam dingin.
0: Dalam dingin.
2: Ya.
0: Sama di sini, dingin di luar panas. Pokoknya campur aduk, panas dingin.
2: Oh, iya.
0: Ini yang bikin jadi penyakit.
2: Iya, panas mendung,
0: Iya, penyakit batuk, penyakit flu, migran kambuh, gitulah pokoknya lah. Kesemuanya lah. Semuanya penyakit pasti muncul. Termasuk saya sekarang ini penyakitnya sudah muncul.
2: Iya, gara-gara panas.
0: Iya, ini sudah puyeng-puyeng kepalanya dikit, tapi enggak apa-apalah.
2: Begitu ya, semoga selalu tetap sembuh.
0: Amin. Mulai dari kemarin ini sebenarnya. Kemarin tadi malam hingga sekarang ya alhamdulillah masih tetap berusaha beraktivitas.
2: Ya, minum obat, Mas.
0: Iya, sudah. Masa minum obat 1 jam 4 kali? Takut overdosis ntar.
2: Macam-macam obat.
0: Iya. Oke, sudah.
2: Iya, dah. Lagunya ada apaan, Mas?
0: Lagunya ada Jambu Janji Manis Mulut Buaya. Ada Purnama, ada Jangan Bertanya.
2: Terus apa lagi?
0: Pelukan Nyata. Kamu Istimewa. Nur Lela.
2: Nur Lela.
0: Nah, yang mana ini?
2: Ya, Nur Lela.
0: Oh iya, sudah nanti berarti Nur Lelanya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya ya. Salam yang pertama buat Mas Hadili, selamat yang siang.
0: Oke.
2: Selamat bertugas. Semoga sukses dan lancar segalanya.
0: Amin.
2: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Barokah umur, panjang berkobatan.
0: Iya.
2: Iya dah. Terus barusan ada Sikron, ada Kiki Semara juga, Kinda, Rastan, terus ada Mbak Irma, Mbak Esi, ada siapa lagi? Pokoknya kesemuanya aja.
0: Kesemuanya saja tanpa terkecuali ya.
2: Okay. Ya. Lagunya spesial buat Sikron, selamat mendengarkan dan selamat menonton. Buat Mas Halilinya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
3: Asik.
0: Ini yang dari Legung ya.
3: Iya.
0: Enggak salah.
3: Iya, enggak salah, benar.
0: Enggak salah, ternyata ada Irma. Kenting kan nama, kenting Irma.
3: Walau rumah tak bisa-bisa. Dan badannya narima dua yang bukit.
0: Tadi malam sebenarnya ada acara.
3: Oh gitu.
0: Iya. Nah, sebenarnya saya mau ngangkat telepon 5 ya. 2 iya. Itu habis itu langsung saya dipanggil. Oh, sudah bagian gitu. Saya. Saya kan sebagai panitia tadi malam juga.
3: Iya, enggak apa-apa kali ini.
0: Ya mohon maaf.
3: Iyalah.
0: Bukannya aku gimana? Sengaja.
3: Ya, gimana punya kabar?
0: Ya, alhamdulillah sehat setengah.
3: Setengah sehat. Oh, semoga cepat sembuh ya. Semoga besok bisa siaran lagi.
0: Puyang. Kepala puyang. Mikirin apa?
3: Mikirin duit.
0: Kepala pusing. Mikirin apa?
3: Mikirin belanja. Iya boleh. Tentunya sehat, semoga cepat sembuh ya Kak Lili.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Iya. Lagunya aku ya dukung.
0: Yang mana?
3: Apa itu? Kau bertanya apa itu?
0: Jangan bertanya.
3: Iya, jangan bertanya.
0: Iya, makanya jangan bertanya.
3: Diurusin sendiri.
0: Jangan bertanya pokoknya.
3: Iya, jangan bertanya.
0: Jangan.
3: Iya. Ya, biar cukup aku tahu.
0: Iya, biar cukup kamu aja yang tahu. Jangan iya. Bertanya yang lain
3: iya,
0: pokoknya.
3: Iya.
0: Cukup kamu aja yang tahu sama yang di barat
3: iya,
0: itu ya.
3: Iya, benar.
0: Ya.
3: Salam yang perdana buat Kak Lili. Selamat bertugas ya. Semoga okay. Cepat sembuh.
0: Amin.
3: Dan semoga bahagia dengan yang disayangi di rumah ya.
0: Selalu bahagia.
3: Kalau pulang hati-hati kali ini ya.
0: Pasti dong.
3: Barusan ada Wanda Sukron dua-duanya ya.
0: Oh gitu.
3: Soalnya itu kan juga sih masuk.
0: Oh, dua-duanya langsung diborong gitu ya.
3: Iya. Juga ada Jackie Arindi. Ada Baru Karisma. Ada Ii Malapendos. Juga
0: tumben bener ngomongnya yang ini.
3: Kenapa?
0: Tumben bener ngomongnya yang ini. Nenda biasanya Karismo siapa gitu.
3: Lain.
0: Oh, lain.
3: Malam
0: oh,
3: bila
0: iya,
3: boleh.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga ada Kak Riki Anggara, ada Abah Suni, ada Bu Bator, ada Mama Intan, ada Pak Cempaka Ayu, ada Kak Andri Cipta ya. Ada Mama Susanto. Atas Mama Susanta ya. Ih, namun padat mak masuk. Cek monitor aja dah terus.
0: Bagian.
3: Iya.
0: Kan tak.
3: Mau parlo yang tarik kan rumah.
0: Masuk tak, masuk.
3: Iya. Dan juga ada Farid Adilia ya. Ada Kak Dewa Soya. Ada Kak Dewa Soraya. Ada... Ada kesemuanya kak?
0: Kesemuanya saja tanpa terkecuali ya. Oke. Okay.
3: Lagunya jangan bertanya.
0: Jangan bertanya.
3: Bingkis buat tanya. Yang punya 788 ya. Yang ada di barat. Selamat mendengarkan ya. Jangan bertanya dong. Cuma aku yang tahu.
0: Jangan bertanya ya.
3: Iya. Okay. Terima kasih atas waktunya ya kak.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Abah.
4: Siang juga gitu. Katipun apa kabari sambian?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana, Abah?
4: Iya. Seperti sambian gitu.
0: Oh, seperti saya.
4: Iya, ceria, sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Dan semoga sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Iya, lagunya ada apa?
0: Ada Jambu, ada Purnama, ada Jangan Bertanya.
4: Iya, Purnama aja gitu.
0: Malam ya, karena... bulan Purnama.
4: Memandikan cahaya.
0: Hei, malam bulan purnama bermandikan jam.

0: Bede Kak Dima.
1: Bede studio.
0: Aduh, para elang ngomong pengdua mah. Yang punya punya kit dua satu nama.
1: Letak kira on turun.
0: Oh iya lanjut. Mulai kemarin tadi malam sekarang. Yang itu yang dinanti-nanti gitu. Iya salamnya ya.
1: Iya salamnya buat siapa?
0: Nah, barusan ada Irma bersama siapa yang di barat, padahal aku yang di barat gitu.
1: Oh iya.
0: Iya King, tapi nomornya enggak sama.
1: Gitu. Oh, nomornya enggak sama.
0: Katanya orang Madura, kerja berak kami enggak apa-apa gitu.
1: Sangkuna go lebar-lebar juga.
0: Aduh.
1: Mana nomor lain betok beluk-beluk kan.
0: Di napa? 71 gitu.
1: Siap.
0: Tak minum.
1: Aku aja.
0: Iya, aja.
1: Ya.
0: Iya, ada Jeki bersama Winda, ada Sekeran bersama Wanda, Mama Yuni, Mama Berhor, Dewa Surayeng ditunggu gabungannya.
1: Oke.
0: Juga Pak Ketua bersama Mas Panji, ada Cempaka, ada Yepsi, ada Mama Susana gitu, ada Farid, ada Sahdan, ada Roni, ada Faruk, ada Jeki. Ada siapa? Supriyati, Maisa Jenar, Abah Halim, dan kesemuanya aja Mas tanpa terkecuali. Nah, buat sampean atas waktunya, matur sekelangkong.
1: Baik, terima kasih Bung Lali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Suni ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut. Dut. RRI Sumenep yang dipandu sama Mas Halilian.
1: Iya. Dut. Orangnya gendut.
2: Jalannya mendut.
1: Mendut yang mendut yang. Jalannya kok mendut.
2: Karena kebanyakan makan kue mendut.
1: Anda overdosis. Kebanyakan ngakan duit overdosis ada mendut.
2: Iya, kebanyakan nano. Kan ada kue mendut itu macam ini. Jadi jalannya mendut. Soalnya kan bahannya kan dari ketan itu.
1: Iya.
2: Bahannya ketan dalamnya terus ada. Apa ya kincol itu dari orang Jawa itu.
1: Oh iya.
2: Nah, itu namanya mendut kata orang Jawa.
1: Oh, mendutan.
2: Aduh ya Allah berarti.
1: Alhamdulillah.
2: Kita bisa berjumpa kembali.
1: Betul Mbak Yoni.
2: Masih bisa bergurau, berjaga gurau walaupun cuma di udara.
1: Iya. Oke, betul.
2: Semoga sehat selalu saja Mas
1: Ali. Amin, sama-sama Mbak Yoni, sama-sama.
2: Iya. Yang setia sama Mas Ali ini kan iya saya ya. Soalnya apa saya bilang seperti itu walaupun ada di sampah kan saya tetap gabungan sama Mas Halil.
1: Iya, betul.
2: Ya, itu yang setia namanya saya sama Mas Halil.
1: Iya.
2: Ya, setia gabungan gitu.
1: Yang lain jangan bertanya.
2: Jangan bertanya. Cukup saya dengan Mas Halil saja.
1: Iya.
2: Ibu Fathor ini, Mas Kol. Ayo, Bu, ditunggu, Bu.
1: Tanya-tanyaan, Bu. Lagi mendut, Bu.
2: Lagi mendut ini, Bu. Makan kue mendut ini, Bu, enak banget ini. Aduh, lagunya dukung yang mana ya?
1: Yang mana?
2: Jangan bertanya saja sudah.
1: Jembu atau Purnama?
2: Nggak, jangan bertanya.
1: Oh, jangan bertanya aja.
2: Iya, cukup saya dengan Mas Lili saja.
1: Oh iya.
2: Sama Evi juga ini yang betul. Ayo Evi, udah gabungan Evi?
1: Oh belum, Bu Bator juga belum.
2: Oh makanya, Mas Kol saya.
1: Iya.
2: Ayo Evi, ini lo. Kue mendutnya masih ada nih di studio. Aduh, ya Allah, Rabbi. Ya, salamnya tentunya buat Mas Halilinya.
1: Ya.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Dan dimurahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kalau pulang hati-hati, Mas Halili.
1: Siap.
2: Ada Evi, ditunggu gabungannya sama Ibu Fathor Mama Intan.
1: Ya.
2: Terus ada juga Abah Halim, ada Bang Wawan juga, Bang Maisa dan Yesrianto juga. Riki Anggara, Jeki Asmara, terus ada Arimbi, ada juga.

0: Zah Farid sama Adelia. Adelia apa Farid? Ya pokoknya ada siapa lagi? Oh ada Abah Suni barisan ya.
1: Oh Abah Suni.
0: Ya terus ada Dewi, terus ada juga Iim. Siapa lagi ya? Apa? Oh ada Sukron juga Sukron. Sama Wanda tadi kayaan ya.
1: Ada Sukron ke Siron.
0: Iya Sukron ke Siron. Mas Adelia ada saja. Saya ngaji sini Sukron.
1: Enggak, dianya ketawa pasti.
0: Terus ada Suci, aduh, ayo gabungan Suci.
1: Ya.
0: Ada Mama Susana dan Cempaka Ayu, Om Boang juga tidak lupa.
1: Ya, ditunggu. Salam, Om.
0: Apa ya, bahagia saja buat Om Boang ya.
1: Ya, benar.
0: Makasih banyak ya Mas Ali.
1: Terima
0: ya.
1: Kasih kembali Mbak Yuni.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Mbak Yuni Handayani Pamekasan. Yang ada juga Mbak Suni. Ada juga Irma, Wanda, dan juga Sukron. Selanjutnya ada sebuah lagu yang berjudul Jambu. Meskipun gak ada yang request, gak apa-apa, saya tetap putar. Janji Manis Mulut Buaya. Wow. Ada Purnama dari Bang Haji Romai Rama dan juga ada Jangan Bertanya ya, dari Soraya. Baik, kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar radio semuanya yang pastinya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, POMDIGI, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali tiga tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Yang sudah direkes oleh Sukron, Wanda, Irma, Abasuni, dan juga Mbak Yuni. Dan selanjutnya di belakangnya Mbak Yuni saya akan sapa kembali. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya dong.
0: Ini Evi ya?
1: Iya.
0: Suaranya kok berubah, Vi?
1: Emang berubah di mana, Mas Lili?
0: Berubahnya itu kayak suaranya Evi Masamba.
1: Iya memang. Mas Lili baru tahu ya?
0: Oh iya, baru tahu ini.
1: Iya ini tadi

0: Kenapa?
1: Waktu Mbak Yuni gabungan, saya lagi ngombe acem di luar.
0: Terus?
1: Jadi nggak tahu apa Mas Halili ngantang apa enggak. Jadi sekarang radionya menyaringin gitu.
0: Oh, sudah menyala.
1: Iya.
0: Menyala kembali.
1: Menyala kembali.
0: Ngokos, Vi.
1: Kaboh, ini ngokos.
0: Mbak saya yang ngokos.
1: Iya.
0: Makan,
1: gimana kabarmu Mas
0: dikasih,
1: Halili?
0: Dikasih pentol beracun.
1: Sama siapa?
0: Sama teman-teman di belakang.
1: Eh,
0: nggak taunya Vi pedasnya luar biasa.
1: Oh, yang mau dicapiin iya, Sur.
0: Ya, nggak tahu.
1: Nggak, kan?
0: Pedasnya luar biasa, nggak tahu dicapiin berapa itu, Vi.
1: Ya, nggak apa-apa, yang penting sehat, kan?
0: Ngokos.
1: Benikun ngokos, asirut.
0: Benikun asirut, ngerpus ya, Vi.
1: Ya, lagunya ada apa, Mas Halili?
0: Lagunya ada pelukan nyata.
1: Terus?
0: Kamu istimewa. Dan juga ada Nur Lela.
1: Pelukan yang nyata aja ya.
0: Pelukan yang nyata?
1: Iya dong.
0: Iya, kalau enggak nyata jangan dipeluk.
1: Iya, iya.
0: Pelukan itu harus nyata.
1: Iya. Oke.
0: Ya.
1: Salamnya ya. Buat Mas Halili. Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur,
0: amin ya rabbal alamin.
1: Dan bertobatan.
0: Amin.
1: Yang halal
0: amin
1: juga.
0: Ya rabbal alamin.
1: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Fathor, ada Mama Intan, ada Pak Ketua. Terus juga ada Kopi Cempaka.
0: Terus ada siapa?
1: Kopi Cempaka.
0: Kopi Cempaka.
1: Sopi Cempaka. Kurang S-nya ya.
0: Tak kirain Kopi Cempaka.
1: Enggak.
0: No, Sofi sama Cempaka gitu ya maksudnya ya. Iya, kasih ini Vi, jangan Sofi Cempaka. Sofi dan Cempaka gitu.
1: Itu kan biasanya Cempaka Ayu. Sama saya dirubah Sofi Cempaka.
0: Oh, gitu.
1: Iya dong.
0: Sofi Cempaka Cempaka Ayu.
1: Iya.
0: Bagus juga namanya ternyata ya.
1: Boy, iya dong. Terus juga ada Basuni, ada Riki Anggara, terus juga ada Dewa Surayeng.
0: Dewa Surayeng.
1: Terus juga ada Mama Susana.
0: Ada siapa
1: Farid.
0: Lagi? Oh, Farid.
1: Iya. Ada Irma.
0: Ada Irma.
1: Dan kesemuanya.
0: Dan
1: aja.
0: Kesemuanya saja.
1: Tanpa
0: terkecuali.
1: Ya. Iya, muntah pater kecuali ekaut apa?
0: Ekaut apa?
1: Iya kok.
0: Iya.
1: Lagunya bukan nyata ya?
0: Iya, oke, siap.
1: Iya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Faruk Saronggi.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kenapa,
0: Ruk? Kenapa, Ruk?
2: Sampai abeluan.
0: Emang kerja apa?
2: Ya kerja mecek HP.
0: Masa sampai keringetan?
2: Iya, ini sampai pulang dari pos Kamling.
0: Sampai pulang
2: kena
0: apa?
2: Panas.
0: Oh, kena panas. Mungkin yang keringetan kena panas itu, Ruk.
2: Iya, karena mencet-mencet mulai sebelum sebelum dimulai.
0: Sampai sekarang baru masuk.
2: Iya, selak banget.
0: Selak. Tepak kare Selasa manis ngarah.
2: Oh, sekarang?
0: Iya.
2: Oh, makanya tadi malam ketoprak rukun karya.
0: Asya.
2: Iya. Ya, tepak kawa manis belaka.
0: Tepak kawa manis kerubung anu, kufuru.
2: Kerubung bilis. Ya, lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Pelukan Nyata, Kamu Istimewa, dan juga ada Nur Lela.
2: Ya, Kamu Istimewa aja.
0: Kamu Istimewa ya?
2: Ya.
0: Siapa yang istimewa ini?
2: Ya, dirimu.
0: Oh, kamu berarti?
2: Dirimu kan sekarang sudah diangkat jadi manusia pembawa acara, ya kan? Kalau yang gabungan itu di bawah kamu.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Iya.
0: Makasih ya.
2: Ya, kasih kembali lagunya, salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Kepti. Untuk Bang

0: Lili, selamat bertugas.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan ya habiskan dulu pentolnya di sana ya.
1: Habis sudah sebenarnya.
0: Ya beli lagi.
1: Hah? Beli enggak, lagi. Enggak mau beli lagi.
0: Ya tepus tuh
1: Ini padahal padahal di dalam kan dingin. Ah. Ini keringatnya luar biasa.
0: Oh, karena saking pedasnya pentol.
1: Ngokos.
0: Ngokos. Mm-mm. Abi capi jadi ya.
1: Minder
0: itu nama orang ya. mertuanya adik itu bupu di sini.
1: Oh gitu. Ada yang namanya Minder.
0: Minder.
1: Iya sama di daerah Mas Lili juga ada yang namanya Minder. Dianya beliaunya Ustadz Minder.
0: Oh iya, mudah-mudahan iya. Tidak monitor ya.
1: Iya, kalau di acara apa ya, pokoknya di acara tahlilan atau di acara pengajian. Oke, selanjutnya saya persembahkan buat Ustadz Minder. Iya, beneran. Ada, beneran, iya. Ustadz Minder.
0: Minder ya.
1: Minder.
0: Mudah-mudahan tidak monitor ya. Karena... nama Anda sangat terasing gitu loh.
1: Asing.
0: Iya. Terus ya salamnya ya kasihan di Budi.
1: Iya, kasihan yang di belakang.
0: Siapa miss call ini?
1: Jangan miss call dulu ya.
0: Kasihan. Ya, jangan miss call dulu.
1: Nanti kalau di miss call
0: ini saya ya, sulit banget masuknya.
1: Sulit.
0: Barusan ada Evi, juga ada Irmo, Irma, juga Bu Fathor belum, Mama Susotok belum, juga ada Abah Suni, ada siapa saja barusan, ada Sukron, juga ada Wanda
1: terus.
0: Winda,
1: kayaknya salah terus ini dari tadi.
0: Iya, Wanda Winda Wiwin. Ada Jeki, ada Nisir Sedeng, ayo Deng.
1: Ada Nisir. Nizar?
0: Sedeng. Iya, namanya itu memang.
1: Oh, namanya emang?
0: Memang Sedeng itu.
1: Julukannya? Nizar Sedeng? Ya.
0: Memang namanya tuh, nama lengkapnya.
1: Nama lengkapnya.
0: Iya, juga ada Pak Ketua ya. Ayo Pak, masuk Pak.
1: Masuk Pak.
0: Juga ada Om Buan.
1: Pak, masuk
0: ada
1: Pak.
0: Ada Riki Anggara.
1: Nah, ada siapa lagi?
0: Ada Abah Halim, Mas Wawan. Semuanya saja ya.
1: Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Semuanya, iya kasihan yang ingin masuk.
1: Iya betul.
0: Lagunya untuk Pak Ong Salon ya.
1: Iya.
0: Selamat menikmati hadiah yang semalam.
1: Wow.
0: Iya. Alhamdulillah. Kayaknya tembus.
1: Oh, tembus.
0: Tembus.
1: Iya. Alhamdulillah tembus.
0: Sepeda motor.
1: Alhamdulillah
0: untuk Baung Salon. Siap. Sekarang kayaknya pesta di sana.
1: Iya, oke.
0: Iya, makasih waktunya ya Bang Halili ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Faruk yang datangnya dari kawasan Seranggi. Oke, untuk sementara kita break sejenak tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Cek Fakta Kurang Dengar Anda semuanya.
2: Saatnya Cek Fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi tawatan rekrutmen program penggerak hak asasi manusia HAM 2026 dari Kementerian HAM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari sumber terpercaya. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengeklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian HAM. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif yang diduga modus pencurian data pribadi atau phishing. Mengutip dari laman rekrutmen penggerakan kemenham.go.id milik Kementerian HAM, pendaftaran untuk mengikuti seleksi penggerak HAM telah ditutup pada 28 Juni 2026.
2: Hindari hoax melalui Cek Fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Evi dan juga ada Faruk yang sudah saya

0: siapa barusan. Di belakangnya Faruk, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Aduh, dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Iim di Basoka.
0: Oh, Sambian, Iim.
1: Enci.
0: Tak kirain siapa. Ternyata ada Iim yang ada di kawasan Basoka.
1: Iya, gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
1: Alhamdulillah, Iimnya juga baik.
0: Baik, sehat gitu.
1: Walaupun
0: ya,
1: walaupun sangat puanas luar biasa.
0: Sangat puanas luar biasa ya, kita patut syukuri. Iya, karena
1: tentu dong.
0: Iya, meskipun cuaca panas, kita semua masih diberi kesehatan.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, kita harus patut syukuri pemberian.
1: Iya.
0: Pemberian yang maha kuasa. Iya.
1: Lagunya.
0: Kajo. Hah? Lagunya Pelukan Nyata. Ada Kamu Istimewa dan juga ada Nur Lela.
1: Ya.
0: Ya, yang mana?
1: Kamu Istimewa aja.
0: Saya Istimewa.
1: Ya.
0: Kamu juga Istimewa.
1: Kenapa emang?
0: Ya enggak. Kan ini kan judul lagunya kan Kamu Istimewa.
1: Enggak.
0: Kalau saya ngomong kamu kan ke kamu gitu kan.
1: Nah. Ibu bilang juga kamu.
0: Iya, berarti sama-sama istimewa berarti ini.
1: Tidak. Yang kalah.
0: Iya, sama-sama istimewa. Saya istimewa, sampean juga istimewa.
1: Asik.
0: Iya, intinya sama-sama istimewa lah. Saya istimewa, sampean istimewa gitu.
1: Iya, iya.
0: Judul lagunya kan untuk kamu. Kamu istimewa. Iya.
1: Untuk Pak Irma jangan guling-guling ya.
0: Iya, jangan dia.
1: Nama dia masuk.
0: Diam, Im.
1: Nah, ya, langsung salamnya dulu.
0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Mas Lili, buat bertugas.
0: Yap.
1: Semoga sehat selalu dan panjang umur dan semoga cepat sembuh.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Makasih doanya.
1: Iya, terus ada Jeki, Bica, ya. Ada Pak Irma, ada Bunda Yuni, makasih singgolannya.
0: Bunda.
1: Ada MP. Moral si bunda. Ada Mama Susanta.
0: Susana.
1: Mama Susana.
0: Iya.
1: Kirain Mama Susana tadi.
0: Julukannya itu.
1: Ada siapa? Ada Keto Ing. Ya. Terus ada Cempak Kayu. Ada Devi. Ada Sahdan. Ada kesemua Abasuni juga.
0: Abasuni.
1: Baru-baru diri juga di Basoka.
0: Oke.
1: Ada kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Dan spesial lagu untuk yang punya 744.
0: Oh, 744 yang merasa ya.
1: Yang merasa, yang tidak merasa.
0: Diam aja.
1: Diam di tempat.
0: Yang punya 744 istimewa.
1: Istimewa.
0: Terima kasih. Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Iim, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Bro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Benar, Roni Sanjaya.
2: Roni Sanjaya.
0: Roni, apa katanya?
2: Lanceng ke
0: lanceng, lanceng sela lanceng ki genteng. Siapa lagi kalau bukan Roni Sanjaya? Iya. Siap.
2: Tal on talan main batang. Lur kuluran main leker. Apa kalian belum tanto?
0: Cakap.
2: Burle buran tak kuat ni.
0: Cakap tembe nama aerobia. Semua nama ikorok kata. Berapa nama esambia. Pokok di katoro oca. Siap.
2: Mantap. Bodi studio tau. Gentar. Coba, coba naik kelapa. Sampai di tengah turun ke kali.
0: Cakep.
2: Coba, coba bermain cinta. Dari mata turun ke hati.
0: Cocok itu, cocok.
2: Tambah boleh cek.
0: Tambah boleh cek gina mak ngerobus.
2: Mak. Coba, coba lagi lagi jali.
0: Iya, kemangkian ki pakun ngukos.
2: Kalau bagaimana?

0: Ki ngokos. Asal tak gelu kok saya pedis kok.
1: Manuk keti apa gara? Manuk puter mak se mutus. Heeh. Mak ke wek ki rasa ra. Moni serjan tos. Laguna puter mas.
0: Lagunya yang mana?
1: Ki salam.
0: Lagunya yang mana?
1: Nah, apa-apa pun yang
0: penting. Oh, siap. Pasti.
1: Sama pecah halilinya.
0: Siap, ditunggu.
1: Pertama untuk pecah halili, selamat menjalankan tugas.
0: Oke.
1: Dan tidak lupa pula untuk Iim barusan bersama Bang Faruknya. Bang Syahdan bersama Anisnya. Dan tidak lupa pula untuk Bang Nizar.
0: Bang Nizar.
1: Oh, yoba
0: Bang Nizar.
1: Mister,
0: oh berarti mana panisir? Kening. Mana panisir?
1: Pulang bensin kuno karaoke di min.
0: Endah, setadet tampena.
1: Suaranya kamu itu mendayu-dayu.
0: Si mendayu-dayu.
1: Mendayu-dayu. Aku kena dekat Pak Suni, Pak Irma, Pak Epi, ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Aku dah laut. Untuk Cak Lili, makasih ya.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Roni Sanjaya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ta.
0: Sih. Mantul.
2: Iya, lah karena nyaman, man.
0: Ai boleh.
2: Azik.
0: Ngae.
2: Duh, kita kayaknya ehun tuh. Tapi kenapa kabarnya Karosi? Karosi.
0: Keliru. Kak siapa?
2: Karosi.
0: Karosi?
2: Iya, keliru.
0: Emang penyiarnya RRI ada yang namanya Rosi?
2: Enggak, keliru di stasiun sebelah lah.
0: Iya. Bentar. Saya agak ini familiar. Ini dengan siapa dari mana dulu? Lupa.
2: Ini dengan Syahdan.
0: Oh, Syahdan.
2: Lupa.
0: Iya. Lupa biasa namanya orang manusia dan.
2: Dari tadi ini pencet-pencet kok sampai. Apa itu? Kayak nyilu.
0: Nyilu
2: nyonyo.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Iya, Kak Halili gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, kabar ya, baiknya
2: kemarin
0: gimana?
2: Kemarin hari Minggu, kalau saya kabarnya baik, Kak.
0: Oh, baik.
2: Iya.
0: Insya Allah Minggu sama saya lagi.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa masuk lagi ya, kayak kemarin.
0: Amin.
2: Amin.
0: Insya Allah Minggu sama saya.
2: Lagunya ada apaan, Pan?
0: Lagunya ada pelukannya, ta. Kamu istimewa wa ada Nur Lela la.
2: Aduh, Nur Lela itu Kak enak.
0: Oh iya, siap. Ditunggulah pokoknya.
2: Ya udah, ngaturakin salam Ki.
0: Siap, monggo buat siapa?
2: Buat Kak Halili, mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Juga tadi ada Roni dan Cengke Pateng ya. Ada Iim Aulia Futri. Ada Irma Cantul. Irma Cantul. Iya, karena dia suka cedul. Juga ada Faruk Karisman ya.
0: Iya.
2: Juga ada Jackie Asrama, Arindi. Juga ada Sukron, Wanda, Dewa Sorayeng, Mama Susani. Juga ada siapa lagi? Arga Dana, Abah Suni. Buat semuanya tanpa terkecuali. Ada Ayu juga ya.
0: Yap.
2: Buat kehadirannya, motor sekarang kau ngetak sebetulnya.
0: Baik, terima kasih kembali.
2: Oke, kita telepon Gula Merah. Terlalu pot dengan pengemurah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Syahdan di kawasan Sampang. Dan juga barusan ada Roni Pemekasan. Ada juga Iim, Faruk, Evi yang sudah saya sapa ya. Dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Langsung saja ada sebuah lagu pelukan nyata. Kamu istimewa dan juga Nur Lela buat Anda semuanya.

Nyiren taretan sumenap majar listrik awal bulan sabelun tangkrel dupolo saben bulan. Majar listrik tepak betona ajaga kanyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pajak ka angkui sumenap. Parlo eka onini telat majar listrik bekal capok sanksi. Telat sabulan bedi kapareng sanksi pekek sementara segel MBC. Telat dubulan bedi kapareng sanksi pekek sementara ben bekal pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari 2 bulan, bedi kapareng sanksi, bekal pungkar.

patejel KWH meter, ben sampungan kabel, compok, sareng langkenan epon, pedi cabut PLN, ireng, majer lebih kempang, lebet aplikasi PLN Mobile. Majer listrik awal betul lebih tenang, ate seneng, areng-sareng awujud teki sumenep tambah maju. Kabar panika, sampai aki, sareng badan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep siang ini.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali di Gatembang Lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya yang sudah direkas oleh Evi, Faruk, Iim, Roni dan juga ada Syahdan. Baik, di belakangnya Syahdan, saya akan sama kembali. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Mas Jeffrianto dari Pamekasan, kita ada ketolongan cukup macam ini.
0: Kang Ampo kata kinga.
1: Oh ya betul betul, mungkin lober. Apa boleh daging sapi, mah lober juga sapi.
0: Lober.
1: Saya dan dia malih ya
0: mas. Alhamdulillah.
1: Me acara jeng jencur suara.
0: Masa sih?
1: Dia pulang minum mano?
0: Matu.
1: Minum larutan.
0: Matu.
1: Oh matu. Oh matu Devi.
0: Bah matu.
1: Benih kan, Evi kan nanti acem. Agaknya acem ke sa, anu, lebur rebus.
0: Oh gitu.
1: Pabrik gula merah.
0: Bunga aman. Cekicek.
1: Gak boleh pak, acemnya gratis.
0: Aduh.
1: Panginu mabrik Evi di wereng.
0: Aduh.
1: Mantap.
0: Sambil nyeram beko, aduh.
1: Aduh, tembak ide unang.
0: Iya.
1: Aduh, angin kan sekarang nih masalah ini.
0: Iya.
1: Alhamdulillah kalau tembakaunya Mas Jirianto.
0: Belum laku, belum laku tembakaunya.
1: Belum, masih tawar-menawar.
0: Oh, masih tawar-menawar.
1: Insya Allah jadi. Kalau ya. Jadi, Eji bakar malam. Penumpah dalam mulan bring Evi.
0: Oh, siah.
1: Penumpah rejerenan.
0: Rejerenan.
1: Rejerenan. Waduan dan Evi le. Pak Nurku malah ngadek aku le.
0: Oke.
1: Lagu apa masalah ini?
0: Lagunya judul-judulan.
1: Ah, judul-judulan, benih judulong tuan.
0: Tak ada yang sempurna.
1: Oh iya, judul-judulan itu juga baik sih.
0: Oh iya. Siap.
1: Pandemi gula merah. Mau bisa. Lek besi malam, jatuh jadungnya.
0: Siap.
1: Salam untuk semuanya fan-fan RRI. Salam kompakan dari Mas Jeffrianto yang dari Pamekasan. Yang nama aslinya Torianto.
0: Toriman
1: akan cuman nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Ada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Bu Bator ya?
2: Benar, Bu
0: iya.
2: Bator
0: ini. Kemarin suaranya.
2: Ambo kita kocok.
0: Minggu depan saya undang lagi ya. Minggu depan insya Allah sama saya lagi.
2: Insya Allah kalau bisa gabung. Anggap lawak loh Bu Batornya ya.
0: Enggak, siapa bilang lawak?
2: Bu Bator lawak gitu.
0: Enggak, enak kok beneran. Taruh buntek. Gimana waktu usia muda kayak gini kan saya kemarin itu saya kepikiran suaranya bagus ini.
2: Usia muda rebutan dong.
0: Iya, usia mudanya gimana ini suaranya kok gini udah mantep pokoknya.
2: Aduh.
0: Nanti minggu depan Mbak Yuni mau masuk juga katanya.
2: Bu Yuni ya. Mau nyanyi katanya
0: mendut mau mendut

0: Oh, itu ya.
1: Iya, mau nyanyi mendut-mendut.
0: Iya,
1: mendut yang layangannya mendut-mendut.
0: Ya itu, enak Bu Yuni nyanyi
1: iya.
0: Lagi itu.
1: Kalau Mbak Yuni nyanyi itu di minggu yang akan datang saya akan joget.
0: Iya. Harus biar tambah semangat.
1: Iya, biar tambah semangat nyanyinya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Langsung salam ya.
1: Salamnya buat siapa?
0: Saat ini bagian Pamekasan, Bu Yuni.
1: Oh, iya.
0: Pamekasan, yang pertama tentunya buat Bu Yuni Handayani dulu. Juga buat, aduh, lupa boleh lah. Buat Adelia sama Mas Haritnya, Pak Mahesa Jenar, Pak Jifrianto, Argadana, Abah Hanim, Mbak Ella. Juga ada Arindi, saya lupa untuk Arindi tadi. Terus buat Pak Kasmono ya?
1: Iya.
0: Sama Mbak Isahnya, Kak Tohir juga, Mbak Wati juga, Valen,
1: Valen di Jakarta masih?
0: Iya, nggak ada namanya Pak Farel.
1: Oh, Farel.
0: Iya, ada. Pak Nur Pumala dan Pak Sabte. Di samping ada Syahdan ya?
1: Iya.
0: Mahmuda juga ditunggu gabungannya. Ya udah semuanya dulu.
1: Oke.
0: Yang belum disebut Saporana.
1: Saporana.
0: Ya. Insya Allah nanti malam di acara Ruang Rindu ataupun di acara
1: Gending
0: di Madura, teman-teman yang bufator yang ada di seputaran Kota Sumenep tunggu nanti malam.
1: Tunggu nanti malam.
0: Iya, kan
1: ada bagiannya. Betul.
0: Sekian ya. Udah dulu tentang lagu ikutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya. Ini yang dari Pamekasan ya?
2: Insya Allah.
1: Insya Allah. Ada Winda.
2: Iya.
1: Apa kabar, Win?
2: Alhamdulillah, baik. Mulai dari tadi mencet-mencet, gak bisa.
1: Mulai dari tadi mencet-mencet, gak bisa. Dan akhirnya, siang ini sudah masuk.
2: Bisa.
1: Bisa, ya?
2: Iya, barusan ditinggal, monitor gitu.
1: Barusan ditinggal.
2: Ada itu, Mas Adiri. Ada kerjaan.
1: Oh, ada kerjaan.
2: Iya, bantu-bantu ibu.
1: Oh, bantu-bantu ibu. Iya, bagus dong.
2: Iya. Sudah gitu pas cuci piring.
1: Iya, mumpung masih ada kesempatan. Iya, bantu-bantu.
2: Iya, Mas Arifin. Gimana penyakit apa?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Ya, lagu ada apa, Mas Arifin?
1: Lagunya ada judul-judulan, ada Tak Ada Yang Sempurna, ada Satu Rasa.
2: Ya, Satu Rasa aja.
1: Oke.
2: Ya, lagunya yang pertama, Bu. Mas Halili, selamat siang dan selamat bertugas. Terus ada Supron, ada Mbak Wanda, ada Bunda Fathor, ada Mbak Irma, Mbak Iin, ada Bunda Yuni, ada Mama Susana, ada Abah Suni, Pak Dewa, Anwar, Putra Setia.
1: Oke.
2: Ada Rian Supriyadi, Umar Faruk, Faruk Karisma. Ada siapa ya? Ada kesemuanya aja.
1: Kesemuanya saja tanpa terkecuali.
2: Ya, tapi nggak sempat. Orangnya ada di Gandhi. Katanya nggak bisa masuk itu. Bantu-bantu ibunya juga.
1: Iya. Nggak apa-apa. Kalau lagi sibuk nggak apa-apa.
2: Iya. Kalau udah selesai mungkin gabung ntar lagi. Misalnya kalau ada waktu.
1: Iya.
2: Ya, buat. Makasih.
1: Terima kasih kembali, Win.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Winda ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Ya, selamat siang, selamat jumpa. Ada saya.
1: Pak Nur.
3: Ya, kok ingat.
1: Pak Nur kemana? Tumben masuk di Prodangdut.
3: Ya, Prodangdut.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Iya, enggak apa-apa Pak Nur. Barusan ada Mas Jefrianto, ada Bu Bathor, ada Winda. Yang saya sapa.
3: barusan Jeffrey sempat nyengeranya.
1: Iya.
3: Ditengok mati itu. Jadi Jeffrey itu kan saya berusaha mencari api. Kok nyengeranya tengok mati ini. Paling bulan sekalian di pesen buahku itu. Iya. Tapi pun gelap sudah kun. Tak kaget tak Jeffrey. Bulan tengok ujian. Mereka ujian. Angar ini memang bisa untuk komunikasi.
1: Iya. Ten.
3: Ya, salamnya untuk Jeffrey. Terima kasih Jeffrey atas apanya Jeffrey, atas kelonggarannya. Dan untuk Bu Wathor juga untuk Winda barusan ya.
1: Winda.
3: Ya. Lagunya lagu apa ini?
1: Oh, lagu
3: Amin.
1: Lagunya judul-judulan tak ada yang sempurna dan juga satu rasa, Pak Nur.
3: Ya judul-judulan aja.
1: Siap.
3: Terima kasih waktunya ya untuk Pak Adili.
1: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada siapa dan dari mana? Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
4: Dangdut adalah milik dari Perusahaan Sumenep. Orang yang dipandu oleh Mas Halili.
1: Iya betul. Yang dari Breci ya.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Ada
4: karena gue lagi pengen aku.
1: Tidak ingat dikit lah.
4: Gimana kabarnya Mas Ali?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabarnya Mas Sampian gimana? Sehat juga?
4: Iya, ada agak serat sedikit.
1: Ada keluhan lah dikit ya.
4: Iya. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Yang penting. Hatinya enggak berubah.
1: Iya, hatinya enggak berubah meskipun ada keluhan dikit ya. Kita obati aja siapa tahu cepat sembuh gitulah.
4: Iya.
1: Iya.
4: Kalau ada sakit pasti ada sembuh.
1: Iya, sebenarnya saya ada keluhan juga dikit ini mulai kemarin malam hingga sekarang. Iya. Ya mau gimana lagi? Kalau masih bisa berjalan ya kita tetap berjalan, bisa ngomong ya kita ngomong gitulah.
4: Iya, namanya manusia. Yuk syukuri apa adanya kan kayak ini.
1: Diobatin alhamdulillah sudah mendingan. Nyala lagi gitu. Ya mau gimana lagi?
4: Iya,
1: ya mungkin karena faktor cuaca atau gimana kayak gitulah.
4: Ya, namanya manusia itu pasti mengalami sakit.
1: Betul.
4: Pasti mengalami sembuh. Kalau sembuh terus itu tidaklah sembahnya kepada yang Maha Kuasa.
1: Betul.
4: Iya. Namanya manusia lah kayak ginilah. Terus lagunya ada apa?
1: Lagunya ada judul-judulan, tak ada yang sempurna dan juga ada satu rasa.
4: Tak ada yang sempurna ya Mas Ali.
1: Oke, ditunggu.
4: Salamnya untuk Mas Ali, selamat bertugas, mudah-mudahan tambah sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
4: Sama keluarga yang ada di rumah ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Terus, salamnya untuk Seki. Terus sama pasangannya barusan. Ada Abah Seni. Terima kasih.
1: Iya.
4: Atas sengkulannya. Terus,
1: siap.
4: Ada kesemuanya aja.
1: Kesemuanya
4: sudah
1: saja.
4: Hampir ada hasilnya.
1: Iya, 55 menit.
4: Iya, untuk Mas Lili terima kasih atas waktunya dan pulangnya hati-hati Mas Lili.
1: Siap.
4: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Supriyadi dari kawasan Breci ya. Sebagai penelpon yang terakhir di siang hari ini di perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan esok kita akan jumpa kembali di frekuensi yang sama, yang pastinya dan jam yang sama ya, yang belum kebagian. Dan saya informasikan sesaat lagi tepat pukul 14:55, saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selesai adzan asar tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada rekan saya Ahmad Waris yang akan menemani sore Anda. Ini ada sebuah lagu judul-judulan tak ada

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar tepat pukul 14.55 menit saat jadi kumandangkan adzan asyhar untuk wilayah Sumeneb dan sekitar aja.
2: Allahu Akbar.

0: Bila Allah berkehendak seorang hamba itu berada dalam posisi kebaikan, maka dia nanti di akhir hidupnya dia akan melakukan amal soleh. Dan ketika ditanya apa yang dimaksud dengan amal soleh yang dia lakukan, itu adalah dia dimudahkan oleh Allah, diberi pertolongan untuk melakukan perbuatan baik sebelumnya mati. Dan ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa dia akan dipermanis hidupnya. Nah, ketika ditanya apa yang dimaksud dipermanis hidupnya, itu adalah ketika dia kemudian sebelum meninggal dia disenangi oleh keluarganya, dan tidak hanya keluarganya tapi juga para tetangganya, bahkan orang-orang dekat, sahabatnya, tetangganya itu merasa senang. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan atau tanda-tanda usaha.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Saatnya kentongan. Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, berukuran kecil dan bersifat portable. Hal ini bertujuan agar alat ini memudahkan aksi tanggap darurat dengan cepat dan mudah saat terjadi kebakaran awal. APAR sangat sesuai dimiliki di setiap rumah demi meminimalisir risiko saat terjadi kebakaran. Untuk api besar yang sudah tidak bisa terkontrol lagi, umumnya harus memanfaatkan penanganan ahli atau jasa pemadam kebakaran.
1: Pesan ini disampaikan RRI, Radio Tanggap Bencana.

Baik, penari yang berbahagia di mana pun Anda berada, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore hari ini saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda di program Kentongan edisi Selasa 28 Juli 2026. Beberapa informasi saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenang.

Pembentukan Satuan Gugus Tugas atau Satgas Kebencanaan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para pemangku kepentingan di wilayah tertentu, sehingga para personil Satgas Bencana tersebut dengan kesiapsiagaan serta keterampilan yang dimilikinya mampu memberdayakan masyarakat untuk mengatasi serta mengantisipasi apabila terjadi bencana, memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terbiasa dan siaga jika terjadi bencana. Selain itu, mampu melakukan upaya-upaya agar bencana yang terjadi bisa dicari penyebab dan solusinya. Rusada Rarisuna untuk kesiapsiagaan bencana.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Opa, bangun mi Opa. Opa.
2: Tunggu. Hah? Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Sesiramkan ku air baru ku bangun.
2: Iyo, tunggu mi.
3: Oh sayang, ternyata hujan lebat. Sama saya kuyup mi.
1: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar dikit.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Kentongan Pro 1 RRI Sumenep.
6: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, menyampaikan program Majalah Udara Kentongan Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Amal Faris. Pendengar, Dinas Kesehatan Sampang berkomitmen dorong pesantren sehat dengan melakukan pendampingan ke pondok pesantren. Pendampingan dilakukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan komitmen untuk PHBS, pencegahan stunting sejak dini dan pencegahan penyakit menular. Ima Fadila melaporkan.
7: Upaya mewujudkan lingkungan pesantren yang bersih dan sehat terus digencarkan di Kabupaten Sampang. Pemerintah daerah bersama tim gabungan resmi menggelar program pendampingan di Pondok Pesantren Nurul Tulab Kedungdung. Sinergi lintas sektor melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kemenag hingga Puskesmas Kendungdung dengan fokus pemetaan dan menyelesaikan masalah kesehatan di lingkungan pesantren. Melalui kegiatan ini, pihak pengurus pesantren bersama santri resmi mengembangkan pos kesehatan pesantren, poskestren, serta penandatanganan komitmen pondok pesantren sehat. Ketua Poskestren Nurul Tulab Hairul Umam menyambut positif langkah ini. Menurutnya, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
8: Insya Allah dengan adanya penandatanganan komitmen itu, kami siap. Kami siap untuk mengikuti semua peraturan yang sudah ada, dan kami siap untuk dengan adanya tim yang pembinaan dari kabupaten, kegiatan keberlanjutan atau dari sarana dan prasarana yang ada di poskesan.
7: Dalam pendampingan ini terdapat 3 fokus utama yang disepakati bersama, yaitu pembentukan poskesren dan santri husada, pencegahan anemia dan stunting, pencegahan penyakit menular, serta sanitasi dan protokol kesehatan lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya melahirkan santri yang cerdas secara spiritual, tetapi juga sehat secara fisik dan mandiri secara ekonomi. Ima Fadila melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mencatat kasus penyakit tidak menular masih cukup tinggi sepanjang Januari hingga Juni 2026. Berdasarkan data Dinkes, terdapat sekitar 13.000 kasus hipertensi dan sekitar 5.000 kasus diabetes mellitus yang ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin, mengatakan, tingginya angka tersebut menjadi perhatian serius karena sebagian besar penderita baru menerapkan, kami baru mengetahui penyakitnya setelah muncul komplikasi. Karena itu, masyarakat diimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai upaya deteksi dini. Selain rutin memeriksakan kesehatan, masyarakat juga diharapkan menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara teratur, menghindari rokok, serta membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Dinas Kesehatan optimistis, melalui deteksi dini dan perubahan gaya hidup, angka penyakit tidak menular di Pamekasan dapat ditekan sehingga kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat.
5: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
6: Terima kasih, kali ini Anda masih bersama kami di program Majalah Udara Kentongan. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Kelompok 8 Universitas Trunojoyo Madura menggelar layanan cek kesehatan gratis dan kitanan massal bagi warga desa Cente, Kecamatan Koanyar, Kabupaten Bangkalan. Kegiatan yang berlangsung di halaman rumah kepala desa itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat sebagai upaya meningkatkan akses layanan kesehatan di tingkat desa. Pada layanan cek kesehatan gratis, sebanyak 93 warga menjalani pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan asam urat. Selain pemeriksaan, masyarakat juga memperoleh edukasi mengenai pentingnya deteksi dini dan memeriksakan kesehatan secara berkala untuk mencegah berbagai penyakit. Sementara itu, program kitanan massal diikuti 12 anak dari target 15 peserta. Seluruh proses kitan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan mengutamakan aspek keamanan dan kenyamanan. Ketua KKN Kelompok 8 UTM, Romi Akbar Maulana, berharap kegiatan kolaborasi bersama pemerintah desa Centeh dan tenaga kesehatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sekaligus menjadi program yang berkelanjutan di tingkat desa.
7: Petobo merupakan salah satu permukiman.
9: Kalau bencana alam seperti halnya gempa bumi terjadi, kita harus gimana?
10: Yang harus kita lakukan itu, jangan panik, bersikap tenang supaya bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Nah, kalau kita berada di dalam rumah, dengan segera kita harus keluar, cari tempat yang agak lapang supaya kita nggak tertimpa pohon. Kemudian, kalau kita berada di dalam gedung nih ya, kemungkinan untuk keluar tuh kan sangat sulit dan itu juga membutuhkan waktu yang lama. Tindakan yang harus diambil itu adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang bisa menahan diri dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda. Kalau berada di jalan raya dan juga kamu berada dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan kendaraan kamu. Cari tempat yang aman untuk menepi. Cari tempat menepi yang juga jauh dari pohon. Kemudian juga saat berada di pusat keramaian, hindari diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu. Lebih baik cari tempat berlindung yang aman dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
6: Baiklah, terima kasih, kali ini Anda masih bersama kami di program Majalah Udara Kentongan Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumatera. Pendengar, tahukah Anda bahwa sebagian besar kematian di Indonesia kini disebabkan oleh penyakit tidak menular atau PTM? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit seperti hipertensi, diabetes, melitus, penyakit jantung, stroke, kanker, dan penyakit ginjal kronis terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa dengan penyakit menular, PTM tidak menyebar dari satu orang ke orang lain, namun penyakit ini berkembang secara berlahan dan sering kali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Akibatnya, banyak orang baru mengetahui dirinya mengidap PTM setelah muncul komplikasi yang cukup serius. Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa sebagian besar penyakit tidak menular dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Mulailah dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, rutin beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, menghindari rokok, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, serta menjaga berat badan ideal. Selain itu, jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol dapat membantu mendeteksi faktor risiko sejak dini sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pendengar, itu tadi rangkaian informasi di program Majalah Udara Kentongan edisi Selasa 28 Juli 2026. saya Mat Paris, gatekeeper Andi JP, dan pengarah acara Supriyadi mohon undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Selamat malam, terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunam. Saat lagi kami akan menyatukan diri dengan RRI Malang guna mengikuti Info Prima Jejaring Jawa Timur. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menghadirkan info prima dari Jalan Candi Panggung nomor 58. Inilah RRI dengan info prima edisi Jaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, uji coba jalan tembus Griya Santa Candi Panggung batal dilaksanakan akibat terkendala penolakan warga. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra. Rencana uji coba fungsional Jalan Tembus Griya Santa Candi Panggung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Griya Santa, Yusuf Toyib, mengatakan warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.

Warga menegaskan akan tetap mendukung, maksud kami adalah menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri agar tidak terprovokasi. Ia juga mengklaim warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang. Namun surat-surat yang dilayangkan warga tersebut belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan bahwa warga diimbau waspada, fenomena bedinding di Kota Batu dapat memicu risiko alergi hingga ISPA. Berikut informasi selengkapnya.

0: Baiklah, terima kasih untuk Anda. Kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Semoga kami mohon maaf karena ada kendala teknik ya. Jadi info prima untuk sementara masih dalam perbaikan. Tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sumenep sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga.

0: mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kembali dari Jalan Candi Panggung nomor 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Sejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, uji coba jalan tembus Griya Santa Candi Panggung batal dilaksanakan akibat terkendala penolakan warga. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra. Rencana uji coba fungsional jalan tembus Griya Santa Candi Panggung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Griya Santa, Yusuf Tohib, mengatakan bahwa warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.
2: Misal nanti dapat ingin mengadakan dialog itu gimana dari warga? Misal
3: ini sudah belasan tahun nggak ada respon dari Pemkot. Ya datanglah wali kota itu ke sini minta dicoblos, begitu dicoblos selesai jadi nggak pernah menginjakkan, apalagi kulon nuwun ke sini nggak pernah. Misalnya itu ya tanya ke wali kota, jangan tanya ke kami. Kami itu tidak pindah. Kami tetap di sini. Wali kota itu ganti-ganti. Pejabat-pejabat itu kami yang bayar, jenengan yang bayar dengan pajak. Tapi mereka tidak melayani kami sebagaimana mestinya.
0: Warga menegaskan akan tetap menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri dan tidak terprovokasi. Ia mengklaim warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang, namun surat-surat yang dilayangkan warga disebut belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan warga dihimbau waspada fenomena bedinding di Kota Batu yang dapat memicu resiko alergi hingga ISPA. Berikut informasi selengkapnya.
4: Fenomena bedinding dengan suhu udara di bawah 17 derajat Celcius berpotensi meningkatkan sejumlah penyakit di Kota Batu. Kondisi tersebut terutama memicu gangguan kesehatan yang berkaitan dengan alergi, penyakit paru, hingga infeksi saluran pernafasan. Selain alergi, kondisi cuaca dingin juga dapat memicu kekambuhan, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan gangguan saluran nafas lainnya. Penyakit seperti asma, bronkitis kronis, dan emfisema menjadi lebih rentan kambuh ketika suhu udara menurun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Ijang Sarazin mengatakan, penyakit yang paling sering muncul saat suhu udara dingin adalah yang berkaitan dengan reaksi alergi.
5: Kulit urtikaria, ya itu tahu-tahu tanpa sebab kulitku bejol-bejol. Yang kedua, sering kambuhnya orang yang punya penyakit PPOM, yaitu penyakit paru obstruktif menaun. Contohnya asma, ya, kemudian bronkitis kronis, kemudian emfisema. Parunya molor karena usianya. Yang ketiga, penyakit ISPA akan meningkat.
4: Dr. Ijang juga menjelaskan, udara dingin dapat memperberat keluhan pada penderita penyakit paru yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Fenomena bedinding di Kota Batu diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan September. Selama periode tersebut, warga Kota Batu diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya kasus alergi hingga ISPA akibat suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita.
6: Terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Perumbulok Kantor Cabang Madiun melaksanakan kegiatan uji tanak beras. Informasi selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
7: Perumbulok Kantor Cabang Madiun bersama pemerintah daerah Kabupaten Madiun dan insan media melaksanakan kegiatan uji tanak beras di Kompleks pergudangan Jeruk Gulung, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini untuk memastikan kualitas cadangan beras pemerintah CBP yang akan disalurkan kepada masyarakat tetap dalam kondisi baik, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Uji tanak dilakukan sebagai salah satu bentuk pemeriksaan kualitas beras secara organoleptik, khususnya untuk mengetahui karakteristik beras setelah dimasak, mulai dari aroma, warna, tekstur, tingkat kepulenan, hingga cita rasa. Pemimpin cabang Perumbulok Madiun Agung Saryanto menyebut, kegiatan uji tanak merupakan bentuk keterbukaan informasi publik serta komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang dikelola dan disalurkan kepada masyarakat sesuai penugasan dari pemerintah.
8: Menyampaikan ke masyarakat bahwa beras yang tersimpan ini meskipun banyak kami tetap rawat kebersihannya, kualitas berasnya kita sama-sama lihat sendiri, kita akan uji tanak, kita rasakan bareng-bareng rasa berasnya seperti apa sih, dan ini sudah beras dalam negeri semua, hasil panen dari masyarakat.
7: Menurut Agung, melalui program bantuan pangan beras, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat penerima manfaat melalui penyaluran beras. Sementara itu, program SPHP beras ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setiawan, menilai bahwa keberadaan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat. Ia juga berharap sinergi ini dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pangan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dayus Warno, Perumbulok, Kantor Cabang.
9: Baik, reporter Eka Wulan melaporkan. Pendengar dan juga pemirsa, Bulog Ponorogo menghimbau pedagang untuk tidak menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi HET. Berikut informasi selengkapnya.
10: Bulog Ponorogo mengimbau pedagang yang bermitra untuk menjual minyak kita sesuai ketentuan. Berdasarkan harga eceran tertinggi HET, harga jual minyak kita yakni Rp15.700 per kemasan 1 liter. Wakil Pemimpin Cabang Kantor Bulog Ponorogo, Ihya Ulumuddin, mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi bagi pedagang yang kedapatan menjual minyak kita di atas HET. Adapun sanksinya yakni pencabutan status kemitraan dengan Bulog.
11: Kita secara rutin nanti ke depannya, dalam satu minggu kita dropping 2 kali. Untuk pedagang yang melebihi penjualan di atas HET, kita berikan teguran pertama, teguran kedua, dan bahkan pemutusan jalur apa distribusi kita hentikan ke pedagang-pedagang yang tidak sesuai HET.
10: Berdasarkan hasil pemantauannya, stiker HET minyak kita telah terpasang di sejumlah titik pasar Legi, Ponorogo. Stiker tersebut menjadi acuan masyarakat jika hendak membeli minyak kita di pasaran. Sementara itu di pasar Legi, Ponorogo, ia mencatat ada 27 pedagang yang bermitra dengan Bulog. Setiap pekan, Bulog melakukan 2 kali distribusi minyak kita, yaitu pada Selasa dan Jumat. Ia menegaskan Bulog setiap pekan menggelontorkan sekitar 57 ribu liter minyak kita kepada 179 pedagang di 16 pasar tradisional tersebar di 3 wilayah kerjanya. Masing-masing 3 pasar di wilayah Ponorogo yakni Pasar Legi, Pasar Pulung, dan Pasar Sawo. Kemudian 5 pasar di wilayah Kabupaten Magetan serta 8 pasar tradisional di wilayah Pacitan. Dari sekitar 57 ribu liter minyak kita yang disalurkan per pekan, terinci 20.640 liter disalurkan ke Ponorogo, 22.800 liter untuk wilayah Magetan, serta 13.560 liter minyak kita di wilayah Pacitan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
9: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari. Silakan April.
12: Baik, terima kasih Prita. Dianggap salah satu kiblat karnaval di Indonesia, Jember Fashion Carnival atau GFC Hill 2026 tuai pujian berbagai kalangan masyarakat. Berikut laporan Gea Deborah.

0: Mana-mana berada, saat ini sedang berada di Tambang Kabupaten Gunung Jawa Timur. Dan hari ini adalah hari terakhir dari gelaran Jepang Fanfest Karangtomil 2026. Dan hari ini saya sudah menyaksikan langsung untuk diaksi Grand Carnival. Seperti yang bisa ada terlihat belakang saya, luar biasa indah sekali melihat.
1: Pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 di alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Artis, pejabat, pemerintah hingga penonton dari luar daerah memuji kemegahan pertunjukan, kreativitas para peserta, serta penyelenggaraan acara yang berlangsung tertib dan spektakuler. Ingrid Wijanarko, sosok artis dan seniman, menyebut JFC sebagai kebanggaan masyarakat Jember yang mampu menunjukkan kualitas kelas dunia.
2: Soalnya ikut JFC hari ini, Bu.
3: Jember hebat. Jember fashion. Karnaval ini dahsyat. Gak malu sama dunia. Hidup Jember.
1: Apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta istri Arumi Bahsin yang menilai pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 menjadi pertunjukan yang membanggakan.
2: Bu, bagaimana Ibu JFC suka?
1: Sementara itu, event director JFC Khalifah Diantama mengaku bersyukur karena rangkaian Grand Carnival JFC Hill 2026 dapat berjalan dengan lancar.
4: Alhamdulillah, ini rangkaian sudah selesai, hampir selesai. Dan haru.
1: Kesan mendalam juga dirasakan oleh beberapa pengunjung, yaitu Sabita Salsa Bila Keisha Hadi dan juga Karenina Ajeng Pramesti yang berasal dari Semarang. Menurut mereka, JFC telah menjadi salah satu kiblat karnaval di Indonesia berkat kualitas penyelenggaraan dan dukungan masyarakat.
5: Tentunya dari kalau keren banget, kita lihat dari teatrikalnya juga sangat menyentuh dalam hati saya.
6: Keren banget pastinya. Sebenarnya JFC salah satu kiblat karnaval kita karena venue-nya bagus, orang-orang di sekitar tertib, keren banget.
1: Beragam apresiasi tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 di alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga semakin mengukuhkan Jember sebagai salah satu pusat penyelenggaraan karnaval bertaraf internasional di Indonesia.
2: Nah, bagaimana mereka di

0: pemirsa RRI sangat seru bukan untuk menyaksikan langsung liputan kami di Grand Carnival JFC Hill 2026. Demikian liputan kami hari ini, sampai jumpa di JFC di tahun berikutnya.
1: Selanjutnya kita ke RRI Sumeneb bersama Ahmad Waris. Waris.
2: Baik, terima kasih April. Program optimalisasi lahan di Kabupaten Sumeneb terus menunjukkan perkembangan setelah panen di lahan seluas 5 hektar milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengiten, Kecamatan Batu Putih. Kementerian Pertanian menyiapkan penanaman musim tanam ketiga menggunakan metode PMAS sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Berikut laporan Imam Mohlis.
3: Program optimalisasi lahan atau OPLA di Kabupaten Sumeneb kembali menunjukkan hasil positif. Kali ini panen dilaksanakan di lahan milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengeten, Kecamatan Batu Putih dengan luas areal mencapai 5 hektar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan indeks pertanian dan produktivitas lahan yang terus didorong pemerintah. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Sumeneb, Eweringgi, menjelaskan, usai panen, lahan tidak akan dibiarkan menganggur. Sebaliknya, petani akan segera melakukan penanaman kembali untuk memasuki musim tanam ketiga, sehingga produktivitas lahan dapat terus dipertahankan. Pada musim tanam berikutnya, petani akan mulai menerapkan metode pertanian modern, Advanced Agriculture System, PMAAS. Menurut Deworinggi, metode tersebut mengedepankan penerapan teknologi pertanian modern yang lebih efektif dan efisien, mulai dari pengolahan lahan hingga proses budidaya tanaman.
4: Jadi kami bersama dengan perwakilan dari kecamatan, dari Danramil, Kapolsek, Pak Korlu, dan juga Ketua Kelompok Tani Wiraraja Desa Tengeden, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb, melaksanakan panen, kegiatan panen program OPLAH tahun 2025 di musim tanam kedua.
3: Ia menambahkan penerapan PMAAS diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya usaha tani. Selain itu, pola tanam yang berkelanjutan melalui program optimalisasi lahan juga menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumeneb. Imam Muhlis melaporkan.
2: Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumeneb menggelar lomba menggambar dan mewarnai ibu dan anak sebagai wadah mengembangkan kreativitas anak sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan buah hati melalui aktivitas yang dilakukan bersama. Rukaya Zain melaporkan.
5: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumeneb menggelar lomba menggambar dan mewarnai yang diikuti pasangan ibu dan anak dari berbagai organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang bagi orang tua dan anak untuk berkreasi bersama sekaligus memperkuat kedekatan emosional di tengah kesibukan dan tingginya penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Ketua DWP Kabupaten Sumeneb Diah Suryani mengatakan, tujuan utama kegiatan bukan untuk mengejar prestasi atau menentukan siapa yang menjadi juara, namun yang lebih penting adalah terciptanya momen kebersamaan yang dapat mempererat hubungan ibu dan anak, sekaligus memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan kreativitasnya tanpa tekanan.
6: Momen untuk berkreasi bersama antara ibu dan anak, untuk menghasilkan suatu karya, meskipun karya itu tidak sempurna, makanya tadi saya sebutkan bahwa jangan anak dimarahin dengan ketidaksempurnaannya, tapi memberikan support boleh. Kan bonding antara ibu dan anak, karena dengan ibu yang sehat dan cerdas, itu pasti akan menghasilkan keluarga yang berkualitas.
5: Sementara itu, Dewan Juri Muhammad Selket Gani mengatakan penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir gambar, tetapi juga memperhatikan proses dan kerjasama antara ibu dan anak selama mengikuti lomba. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian tema, kreativitas, keharmonisan kerjasama, hingga kerapian dan kualitas karya.
7: Ini apresiasi banget karena tim sebuah bakat pada anak didik dan kerjasama dengan orang tua, masalah seni terutama seni rupa. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal penerus kami di kelompok perupa Sumeneb.
5: Salah seorang peserta, Rika Tri Fridawati dari DWP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumeneb mengatakan kegiatan

0: tersebut menjadi kesempatan bersama putrinya Naila Syafa Putri Malika untuk mengasah bakat seni anak sekaligus membangun bonding dengan buah hatinya serta mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gawai.
1: Motivasi saya itu ingin menjadi anak saya untuk menemani di hari-harinya tuh biar bisa bersama-sama kerjasama, tidak harus main HP terus gitu.
0: Pada kegiatan DWP yang juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 keluar sebagai juara pertama perwakilan ibu dan anak dari DWP Dinsos P3A Sumenep, juara kedua RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, sedangkan DWP Kantor Kementerian Agama keluar sebagai juara ketiga.
2: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Silia Zahyani. Silia.
3: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Provinsi Jawa Timur menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di tempat wisata Pintu Langit, Prigen Kabupaten Pasuruan. Dan dihadiri langsung oleh Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42. Acara ini diikuti ratusan anak dan dipusatkan di Ngopi Bareng Pintu Langit Prigen Pasuruan. Acara semakin meriah dengan kehadiran langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Khoiri Fauzi. Menteri PPPA mengapresiasi kepada Pemprov Jatim yang menggelar acara khusus untuk memeriahkan Hari Anak. Namun yang bisa membahagiakan anak-anak adalah keterlibatan semua pihak, mulai dari orang tua maupun lingkungan.
5: Kehadiran teman-teman wartawan ini juga menunjukkan komitmen untuk bersama-sama memberikan perlindungan kepada anak-anak, pemenuhan hak terhadap anak dalam versinya wartawan. Wartawan paling tahulah apa yang harus dilakukan agar pemenuhan hak dan perlindungan anak juga bisa dilakukan bersama-sama. Yang kedua, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jatim. Peringatan Hari Anak ini memang untuk membahagiakan anak-anak, tetapi yang bisa membahagiakan anak-anak ini kan pihak lain, orang tua, keluarga, masyarakat, kemudian satuan pendidikan.
4: Setidaknya Kementerian PPPA mencatat ada 3 kasus tertinggi menimpa anak-anak yang saat ini menjadi sorotan semua pihak, antara lain kasus kekerasan fisik atau penganiayaan, bullying atau perundungan, serta kekerasan seksual. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi nasional di Rut Kebun Binatang Surabaya atau KBS dengan menekankan profesionalisme, seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
6: Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemimpin yang profesional sekaligus memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah BUMD. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proses rekrutmen tidak hanya diumumkan di Surabaya maupun Jawa Timur. Informasi lowongan tersebut telah disebarluaskan secara nasional agar seluruh calon yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama. Menurutnya, setiap peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Khusus untuk KBS, calon direktur juga diharapkan mampu memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pengelolaan satwa dan konservasi.
7: Perekrutan di KBS yang baru ini, kita buka seluas-luasnya. Kita masukkan media nasional, sing daftar koyo mek iki tok. Dadi ana sing daftar nang gone pasar, iki gak ketrimo daftar nang gone KBS. KBS gak ketrimo daftar nang KBS. Ada yang ngobrol mek iki yo. Mungkin teman-teman wartawan yang mau daftar nih. Karena dari lulusan bisa daftar nih. Jadi saya buka pendaftaran ini sampai ke media nasional. Saya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tapi di seluruh nasional bisa tahu tempat, bisa tahu jika ada lowongan atau kami mencari terkait dengan BUMD. Bukan hanya KBS ya, ada PD Pasar, ada KBS yang sudah kita lakukan ya.
6: Selain membuka seleksi secara transparan, Pemkot Surabaya juga memperkuat pengawasan terhadap pengelola BUMD. Heri menegaskan seluruh direksi bertanggung jawab untuk penggunaan anggaran, sehingga audit independen terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Menanggapi beredarnya foto-foto satwa yang dikaitkan dengan dugaan korupsi di KBS, Heri pun meminta masyarakat melihat kondisi terkininya secara langsung. Ia menegaskan kesehatan satwa terus diawasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, bahkan KBS juga tetap dipercaya pemerintah untuk program pertukaran satwa. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia apresiasi komitmen Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
8: Komitmen Institut Teknologi 10 November ITS mendukung pembangunan berkelanjutan mendapatkan apresiasi Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat meninjau berbagai inovasi lingkungan di Gedung Rektorat ITS. Dalam kunjungan tersebut, Jumhur Selasa siang juga mencoba mobil otonom modular karya tim robotika ITS. Ia mengapresiasi inovasi tersebut sebagai solusi teknologi mendukung pembangunan berkelanjutan. Berbagai inovasi ITS terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
9: Dan ini menyaksikan beberapa keberhasilan dari apa-apa yang dikerjakan pengembangan teknologi yang terjadi. Salah satunya ini mobil tanpa awak yang bisa di-scale. Pertama, nanti Pak, mungkin kita akan butuh ke daerah-daerah yang katakanlah susah atau berbahaya diakses oleh manusia, tapi menggunakan kendaraan. Jadi ini boleh jadi ini akan sangat berpengaruh. Pertama, yang kedua tadi saya melihat ada magot ya. Magot itu adalah bagian daripada ekonomi sirkular dari pengolahan sampah, di mana magot itu cacing gitu bisa menjadi makanan ternak, bisa juga menjadi mengurai yang tertentu ya magot tertentu, yang super warm ya. Bahkan bisa mengurai plastik yang sangat itu juga hal yang menarik dalam rangka zero waste lah.
8: Di sisi lain, salah satu inovasi yang dipamerkan di kampus ITS yakni ITS Compostech, mesin pengolah sampah organik berkapasitas 50 kg per hari juga mendapatkan apresiasi dari Muhammad Jumhur. Teknologi ini mengolah sampah cepat, minim bau, serta cocok digunakan pada lahan terbatas. Muhammad Jumhur menilai Compostech berpotensi mengatasi limbah organik di sektor pariwisata, perhotelan, dan industri makanan. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, reporter Yanuar Fahmi mengabarkan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras ilegal dan praktek prostitusi. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras atau miras ilegal serta praktek prostitusi melalui operasi gabungan bersama Forkopimda, DPRD, serta unsur organisasi keagamaan. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan seluruh usaha penjualan miras tanpa izin akan ditutup. Sedikitnya 16 titik peredaran miras ilegal telah didata dan menjadi sasaran penindakan dalam waktu dekat, menindaklanjuti laporan sejumlah warga dan organisasi keagamaan yang terganggu atas kegiatan penjualan miras di lingkungan warga tersebut.
11: Dengan hasil rapat hari ini, ya, karena banyak peredaran miras yang tidak ada izin kita tutup, yang warung-warung yang usaha-usaha miras warung-warung kita tutup, ya, karena hari ini belum ada izin sama sekali. Juga nanti akan ada perubahan perda yang kita lakukan. Yang kedua, terkait kesukaannya mas-mas, mas-mas tadi sampaikan, ya, ini akan kita sisir, ya. Saya Kapolres akan turun di lapangan, ya. Termasuk Asbiro, Pospiro, ya. Ini akan turun juga kita. Nanti semuanya akan kita turun, ya. Nanti saya Pak Kapolres didampingi Satpol PP, ya, karena pertimbangan negara, undang-undang, ya, ini akan kita lakukan.
10: Operasi juga menyasar tempat hiburan malam, rumah kos, kontrakan, serta lokasi yang diduga menjadi pusat prostitusi. Camat setempat, pemerintah desa, polsek, dan koramil diminta ikut memetakan titik-titik rawan. Pemkab Sidoarjo menegaskan izin usaha melalui OSS tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan daerah, terutama bagi penjualan miras di sekitar sekolah dan tempat ibadah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar, hingga akhir Juni 2026, kinerja fiskal Jawa Timur tetap solid menopang stabilitas ekonomi daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
12: Kinerja fiskal APBN di Jawa Timur tetap solid hingga 30 Juni 2026 dan terus menopang stabilitas ekonomi daerah. Pendapatan negara mencapai Rp 128,18 triliun rupiah atau 42,45% dari target. Sedangkan belanja negara terrealisasi Rp 59,88 triliun rupiah atau 52,36% dari pagu. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Jawa Timur 1, Max Darmawan memaparkan penerimaan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp123,81 triliun dan penerimaan negara bukan pajak

0: ENBP sebesar 4,37 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Menurut Max, kinerja fiskal yang tetap solid menunjukkan APBN masih menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah di Jawa Timur.
1: Penerimaan dan perpajakan dari bea dan cukai juga dari PNBP itu ada pertumbuhan, walaupun tadi sudah disampaikan juga Pak Hermawan, ya kita harus waspada ya terkait semester 2 ya, terkait banget perkembangan selanjutnya tentu itu menjadi PR ya dari Kementerian Keuangan ya, untuk bisa meningkatkan kinerjanya mengamankan dari sisi penerimaan juga untuk dari sisi belanjanya. Ya, tapi sementara ini sampai dengan saat ini ya masih positif.
0: Ia menambahkan hingga akhir Juni 2026 belanja pemerintah pusat terrealisasi 25,11 triliun rupiah atau 49,93% dari pagu, sedangkan transfer ke daerah TKD mencapai 34,77 triliun rupiah atau 54,27% dari pagu. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan sosial hingga pengendalian inflasi. Ermina melapor.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Arga Saputra.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

dan remaja lebih dikendalikan oleh emosi-emosi mereka daripada pemikiran rasional dan egois. Emosi ini menjelaskan mengapa anak dan remaja berperilaku demikian, termasuk perilaku yang merusak diri sendiri. Jadi, jika kita ingin memotivasi mereka, sebaiknya kita pahami dulu emosi yang mengendalikan mereka dan memanfaatkannya untuk mengarahkan perilaku dan pemikiran yang lebih

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Pulau Dewata Bali selama ini terkenal dengan budaya dan adat yang erat dengan ritual agama Hindu. Wisata religi dan budaya merupakan magnet bagi wisatawan di seluruh penjuru dunia untuk mengunjungi Pulau Seribu Pura ini. Namun, bagi sebagian wisatawan, mungkin belum banyak yang tahu jika di Bali ada sebuah kawasan yang menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Bali Tourism Development Center membangun Masjid Agung Ibnu Battuta, sekaligus membangun gereja dan pura tepat di samping masjid ini. Masjid Agung ini berada di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, di pinggir jalan raya dari arah Nusa Dua menuju Uluwatu. Pembangunan kawasan ibadah ini menjadi bukti keharmonisan antar umat beragama di Bali yang terkenal sangat baik. Hanya di kompleks Puja Mandala Nusa Dua ini, kita dapat mendengar azan. Di saat yang lain, akan terdengar suara lonceng gereja dan kidung dari pura. Masjid Agung Ibnu Battuta diresmikan 20 Desember 1997. Pemandangan di masjid ini sangat indah karena lokasinya terletak di bukit yang cukup tinggi. Bila kita berdiri dan melihat di sebelah barat laut masjid, kita akan melihat kuta dan Bandara Ngurah Rai samar-samar dari kejauhan. Masjid Agung Ibnu Battuta dibangun 2 lantai dan beratap limas. Ruang sholat utama berada di lantai 2. Ruangan sholat cukup besar dan terasa lapang karena tidak ada tiang-tiang masjid yang berdiri di tengah ruangan. Sedangkan lantai dasarnya digunakan sebagai area pendukung aktivitas masjid. Meski besar dan megah, masjid ini tampil dalam kesederhanaan. Berlantai abu-abu, berpadu dinding depan yang dilapisi keramik abu-abu tua, sangat kontras dengan bagian dalam kubah yang menampilkan gambar langit biru cerah. Bagian mihrab masjid pun terkesan minimalis, namun tetap anggun. Dominasi warna coklat muda khas kayu, dengan satu ornamen bulat bertuliskan lafadz Allah dan mimbar beraksen kayu, senada dengan latar belakang mihrab. Anda tertarik untuk mengunjungi tempat yang syarat multikulturalisme ini? Jangan lupa mampir jika Anda melakukan perjalanan ke Bali. Nantikan referensi tentang Islam lainnya dalam Islam di Nusantara.

Selamat hari yang berbahagia di manapun Anda berada. Kita jeda dulu sejenak. Seperti biasa, sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya, mainan terlebih dahulu kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat 51 yang akan dibacakan oleh Qori'a Mautia Rahmi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-Ahad, yang Maha Esa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau musyrik kepada Allah. Dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Sumenep sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 1.
1: Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalurkan KPI ini, khususnya generasi muda. KPI ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa KPI ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan, ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sumber badi ngaturagi berkabar dalam bersama dure katepaten are samangken are Selasa tanggal 20 lekor bulan Juli tahun 2006 lekor asareng badan kolonor holilis badi ngaturagi berkabar selangkong parlo saat mangken engki gak diinto kabar sesapesan. Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumenep makon de pemerintah Kabupaten Sumenep sepaja secepat de ngesee jabatan sekosong neng lingkungan OPD. Anggota Komisi 1 DPRD Sumenep Hairul Anwar acer beki manabi jabatan etina kosong abit beti ape ngaruh de efektivitas PLT sabab tugas epon pite sarang pejabat definitif. Menurut Epon, ngesee kekosongan jabatan kotu ada saragi golongan sarang pengalaman, sehingga bisa ajren lagi tugas Epon secara optimal.
1: Diterus-teruskan gitu loh, kalau ada memang isu-isu benar. Iya, sedangkan kalau jabatan teknis itu kan seperti kemarin kita diwawancara dengan teman-teman itu kan bilang bahwa kalau jabatan teknis ya sesuaikan dengan undang-undang yang sesuai dengan keteknisan itu gitu loh. Pendidikan, ya orang yang mengerti pendidikan. Terus orang, kalau umpamanya kesehatan, ya kesehatan. Keteknikan, umpamanya teknik gitu, yang insinyuran, kan gitu.
0: Hairul nambahake evaluasi arupa aki bagian dari usaha kanggo ningkataki pelayanan de masyarakat. Pihak Epon ngarep samo ke jabatan C kosong bisa cepet de IC.

0: Kapur Satro Sepon. Pihak BBBD Pamekasan nyebutaki manabi dampak kekeringan MOSM Nemor tahun samangken bedi lebih luas manabi bendingaki sarang MOSM Nemor tahun dimin. PLT Kepala Pelaksana BBBD Pamekasan Ahmad Dovir Rosi di Adebu tafsiran atambeunah wilayah kekeringan etaun samangken pangkibet fenomena El Nino.
1: Jadi kan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau. Ya, salah satu dampaknya adalah potensi bencana kekeringan. Jadi apalagi ditambah sekarang ini kita mengenal fenomena El Nino. Sehingga untuk data desa yang terdampak kekeringan, ini data awal kita ya bertambah daripada tahun kemarin. Penambahnya tidak banyak, mungkin sekitar berapa ya? 5 atau 6 desa kemungkinan. Jumlah dusunnya juga ada penambahan.
0: Mila dari Karinto, pihak BBBD Pamekasan terus alam paaki pengecekan data semasuk bedi sesuaiaki sarang laporan semasuk dari lapangan. Dari hasil data tersebut, bedi antetiaki dasar surat keputusan LS Kabupaten Malakantos nyapaki saat haja alat tor kabutuhan wilayah kekeringan.

0: kaper sepongkasan. Langkong petok nak kana, cia masalah sarang hukum dalam kasus ruda paksa ampuan resmi eta tepaki de rutan kelas 2B Sampang sarang pihak Kejari Sampang. Kepala Rutan Sampang Agus Yanto ngaturaki petok ABH kasebut, etaroh neng ruang tahanan khusus nak kana jauh dari tahanan reng dibesa supaya keamanan epon terjamin ebek to aceleni masa okoman.
1: Kami sudah biasa menerima tahanan anak-anak. Dan kami juga sudah koordinasi dengan Pak Kajari, dengan jajarannya untuk menitipkan tahanan anak-anak yang di rutan Sampang. Dan kita terima dengan baik, sesuai dengan SOP, surat-surat lengkap. Kemudian kita sendirikan di kamar anak.
0: Menurut epon kasus Kadinto, kapangki sampona pihak keluarga engkel nyari korban. Sebab ampon tak paleman de jombok na sekadima korban apareng oning de keluarga menabi ngalami kekerasan seksual selampaki sarang petolekor oreng. Seengke satros epon keluarga korban ala poro ketetian kasebut de pihak polisi. Pamirsa sekadinto berkabar dalam bersama Tura Produksi Radio Republik Indonesia Sumedap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana buduk. Buduk nak kerja, engki kak Dinto, kak pedit. Buduk nak kerpui, engki kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki kak Dinto empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki kak Dinto beluk. Buduk na embi, engki kak Dinto kacempe. Buduk na pate, engki kak Dinto rek kerek, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak Dinto monyong. Buduk na koceng, disebut teki engki kak Dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak Dinto tokotok, otabe petek. Buduk na tere, engki kak Dinto peji. Buduk na etek, engki kak Dinto remere. Buduk na keltek, engki kak Dinto carat-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak Dinto cendil. Buduk na rengi, engki kak Dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak Dinto kabuk dul. Buduk na peje, engki kak Dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak Dinto penyape. Buduk na mondung, engki kak Dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki kak Dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak Dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak Dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak Dinto kereku.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih Mona, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Semenam. Kita jeda dulu sejenak, dan saat sekarang pukul 18:40. Tiba saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Semenam dan sekitarnya.

manusia itu tidak disenangi oleh Allah, manusia itu tidak disukai oleh Allah sebagai pencipta kita yang mengatur kita, kalau dia punya otak yang bebel, otak yang kemudian tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain untuk sebuah kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taqwa bika isman allah tazala mukhasima." Cukuplah seseorang itu disebut orang yang sedang berada dalam proses dosa terus, manakala kemudian di hatinya ada permusuhan. Ya, kita tahu memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Persoalan bahwa hati kita kemudian akan terus bermusuhan atau berselisih itu memang tidak mudah, karena memang manusia itu punya karakter di dalam dirinya itu suka untuk memikirkan apa yang menjadi pikiran dirinya sendiri, dan dia tidak mau mengalah bahasanya. Walaupun itu disebutkan tadi bahwa orang yang paling tidak disuka, dibenci Allah itu adalah orang yang bebal atau orang yang punya keras kepala. Karena orang yang kemudian suka bermusuhan ini, atau kemudian tidak berhenti permusuhan hatinya itu, akan menyebabkan dia suka mencela, dia suka melaknat, dia suka berbicara hal-hal yang tidak baik. Sehingga kemudian itu tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Karena orang mukmin itu laisal mukmin buta'an walal la'an walal fahis walal bagi. Jadi orang mukmin itu bukan suka mencela, suka melaknat, kemudian suka melakukan perilaku-perilaku yang keji atau tidak baik, dan suka berkata-kata kotor. Karena memang kalau orang yang sudah di hatinya selalu ada permusuhan, selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya pada seseorang atau siapapun, maka amat sangat mudah dia biasanya memunculkan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau perilaku yang tidak baik. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak sweet, tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu betul kalau di dalam

0: ajaran agama itu disebutkan Allah sudah menetapkan as-sulhu khair. Damai itu elok, indah, jauh lebih menenangkan, jauh lebih kemudian menjauhkan dari hal yang tidak baik.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Sumenep sore ini.

0: Sobat, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
5: Bu Guru, izin permisi, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih. Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu? Enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
12: Menteri
7: kan
12: Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Iya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Melaut.
18: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
19: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
18: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
20: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
18: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
21: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
18: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
22: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
23: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana,
24: dari Kementerian
23: Kesehatan ya kan.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
1: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dia personalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
22: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
5: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan itu tiketnya ada transaksinya terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya di seorang yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini makin juga kita mendorong bagaimana ekspor kita bisa maksimal.
2: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full tim seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lolipotiki RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar Persatu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan pada dirinya, pada diri sendiri Rasulullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang maha luas karunia-Nya. Dan keluasan karunia Allah itu sendirilah yang menjadikan Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Para pemirsa dan pendengar Persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmati wasi'at kulla syai. Begitu firman Allah. Rahmati, rahmat Allah, wasi'at kulla syai, meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu, apapun juga, dalam bentuk apapun juga, ia mau beriman kepada Allah ataupun tidak beriman kepada Allah, semuanya akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hamba Allah pun nanti di akhirat yang berada di dalam neraka pun, semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah rahmat Allah. Sehingga orang hamba Allah yang melupakan atau berpaling dari rahmat Allah, maka ia sudah dianggap sebagai seorang yang kafir, kufur, yakni kufur nikmat. Ia sudah mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La tai'asu min rohillah, fa'innahu la yai'asu min rohillah illal qawmul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Min rohillah, dari rahmat Allah. Fa'innahu la yai'asu min rohillah, min rohillahi. Karena sungguhnya tidaklah seseorang itu berputus asa dari rahmat Allah kecuali ia sudah kufur. Artinya kufur ni'mah. Ia sudah mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para pemirsa dan pendengar Persatu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menanamkan sikap optimisme. Menanamkan sikap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah terhenti nikmatnya kepada kita atau karunianya kepada kita. Itu merupakan keniscayaan bagi seorang hamba yang beriman. Ketika kita beriman. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah s.a.w. itu mendatangi seorang pemuda yang makhof. Artinya sudah sakaratul maut. Sudah sakaratul maut. Di situ Rasulullah SAW berkata, kaifa tajiduka? Kaifa tajiduka? Syabun, ia seorang pemuda. Syab, pemuda. Namanya juga pemuda. Kaifa tajiduka? Apa yang kau rasakan? Bagaimana kondisimu sekarang, wahai anak muda? Apa jawab mereka? Jawab dia, qala arjullah ta'ala ya Rasulullah, wa inni akhafu min dambi. Wahai baginda Rasul, saya hanya berharap dengan ridho Allah, dengan nikmat Allah. Arjullah ta'ala ya Rasulullah. Kami cuma bisa berharap rahmat Allah ya Rasulullah. Wa inni akhaf min dambi. Dan saya takut min dambi dari dosa-dosa. Saat sakaratul maut. Ia mengatakan seperti itu. Arjullah, berharap kepada Allah dan takut akan dosa-dosanya. Faqala Rasulullah, maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada hamba tersebut, kepada seorang pemuda tersebut, apa, la yajtami'an fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu. Rasulullah bersabda, wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah bersama dalam diri seorang hamba rasa pengharapan kepada Allah dan rasa takut akan dosa-dosanya kecuali Allah akan memberi atau mengaruniai apa yang ia harapkan, dan wa ammanahu mimma yakhaf, dan Allah memberikan rasa aman dari apa yang ia sedang takuti pada saat sakaratul maut. Artinya apa? Pada saat sakaratul maut, ia yarjullah. Yarjullah, mereka yarjullah. Atau anak tersebut berharap ridho Allah, berharap karunia Allah. Yang kedua, ia takut akan dosa-dosanya menghantarkan dia ke neraka. Maka aqallahu ma yarju, kedua-duanya apa yang sedang menjadi pengharapan mereka, Allah akan berikan, Allah akan karuniakan. Dan apa yang ia takuti dari dosa-dosanya, yakni ia akan dilemparkan ke api neraka, Allah amanah, Allah akan mengamankan dia dari apa yang sedang ia takuti, yakni dari api neraka. Berpengharap hanya kepada Allah. Kemudian, kedua, ia merasa takut akan dosa-dosanya. Optimisme sebenarnya yang sedang ia bangun oleh dalam diri pemuda tersebut. Dan Allah mengamankan mereka dari api neraka, serta Allah memberikan karunia yang terakhir. Oleh karena itu, para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjadi hamba Allah atau seorang muslim yang optimis akan nikmat dan karunia Allah. Yang kedua, jangan pernah dalam diri kita itu membatasi karunia Allah. Apapun bentuk dan keadaan kita pada saat ini, atau apapun bentuk yang kita bayangkan pada saat yang akan datang, jangan sampai di dalam batin kita membatasi karunia Allah. Oh, namanya aku seperti ini, gak mungkinlah nanti akan seperti itu. Jangan katakan seperti itu namanya membatasi karunia Allah. Karena karunia Allah itu lebih luas dan lebih meliputi dari apa yang kita bayangkan dan dari apa yang kita rasakan saat ini. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi sekalian alam. Kulla syai', segala sesuatu. Itulah yang harus ditanamkan dalam batin kita. Kita bisa lihat bagaimana baginda Rasul. Ia dari seorang pemuda yang miskin. Ia dari seorang pemuda yang tanpa ayah. Bahkan yatim piatu. Kita bisa melihat bagaimana para sahabat Rasulullah. Ia dari kelompok marginal. Sahabat-sahabat Nabi. Dari orang-orang banyak dari para budak-budak. Dari orang-orang mustadafin. Orang-orang golongan marginal. Dari Kristus. Dari kelompok garis akar rumput. Tetapi dengan optimisme yang dibangun oleh baginda Rasul. Dari orang-orang yang tidak apa-apa. Menjadi penguasa dunia. Menjadi penguasa Jazirah Arab pada saat itu, dan menjadi penguasa serta pemersatu antara barat dan timur pada saat itu. Baik dalam kekuasaan politik ataupun dalam kekuasaan menguasai ideologi keislamannya, Islam sampai tidak hanya sampai di Jazirah Arab. Dan itu yang dibangun baginda Rasul. Apa? Membangun optimisme. Optimisme dalam batin sahabat Rasul bahwa Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Bahwa dengan bersyahadat kita ya'lu, kita menjadi hamba Allah yang tinggi derajat di mata Allah, wa la yu'la alaih, dan tidak ada lagi yang bisa menandingi ketinggian dari agama Islam tersebut.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823 3230 3747.

Sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo, nomor 8, Kolor, Sumenep.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Satu RRI Sumenep, informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Malam ini RRI hadirkan lintas informasi di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di informasi yang pertama, di Pulau Pakurungan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, ribuan bibit mangrove mulai memenuhi garis pantai. Satu persatu ditanam sebagai ikhtiar menjaga pesisir dari ancaman abrasi sekaligus memperkuat daya lingkungan di tengah perubahan iklim yang kian nyata. Ketua Karang Taruna Laskar Obor, Imran, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan yang dirancang berkelanjutan. Menurutnya pendengar, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga komitmen bersama untuk merawatnya hingga tumbuh. Informasi selanjutnya pendengar, PSSI mengumumkan 26 nama pemain untuk menghadapi ASEAN Championship 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan kalau pihaknya masih menunggu kepastian mengenai bergabungnya bek Timnas Indonesia Justin Habnar untuk memperkuat skuad Garuda pada SEA Games Championship 2026. Hingga saat ini, komunikasi dengan klub yang menaungi pemain tersebut terus dilakukan. Menurut Sumarji, BTN dan jajaran tim pelatih berharap Justin dapat segera bergabung dengan Timnas Indonesia.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Boven Digul dengan judul Satu Rumah, Dua Dukungan.
2: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu.

0: Tunggu, dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim Ibu itu sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, Ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Itu kan menurut Bapak aja.
0: Ya memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya?
1: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang nggak bilang, tapi sering mengingatkan.
0: Sebentar, sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu merasa gitu ya?
1: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.
0: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu, kayaknya berat sebelah.
1: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
0: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu nggak lihat, toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit, kan? Apalagi tadi pas itu, tuh. Kasih Niro Sledinge situ.
1: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang Sledinge kena bola, kok.
0: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
1: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
0: Semoga ya. Semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik, dan itu pasti Argentina.
1: Iya, Pak. Semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
0: Ngawur aja. Kayak peramal aja, Bu. Bu.
1: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
0: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan terus pegang wajan.
1: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
0: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
1: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
0: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
1: Udah cepet, masak
0: nasi.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali kita di Ngobras edisi malam ini bersama saya Ani Purnama. Dan saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda tentang bagaimana memperkuat solidaritas dan juga kepedulian sosial lewat komunitas. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, pada hakikatnya adalah manusia itu makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri ya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap individu memang membutuhkan dukungan, kerjasama, dan interaksi dengan orang lain tentunya. Namun, perkembangan zaman yang ditandai dengan pesatnya teknologi dan meningkatnya kesibukan seringkali membuat hubungan sosial menjadi semakin renggang. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan komunitas memiliki peran penting sebagai wadah untuk memperkuat solidaritas dan juga kepedulian sosial di tengah masyarakat. Komunitas ini merupakan kelompok yang terbentuk karena adanya kesamaan minat, tujuan, profesi, hobi, maupun kepedulian terhadap suatu isu tertentu. Di dalam komunitas, setiap anggotanya ini memiliki kesempatan untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, serta bekerja sama dalam berbagai kegiatan. Nah, dari proses inilah pendengar kemudian tumbuh rasa kebersamaan yang menjadi fondasi utama di dalam solidaritas sosial.

Dan solidaritas itu tentu tidak lahir secara instan ya, karena nilai tersebut terbentuk melalui interaksi yang berkelanjutan dan juga pengalaman bersama. Ketika anggota komunitas rutin berkumpul, berdiskusi atau melaksanakan program bersama, mereka belajar untuk saling memahami perbedaan karakter, latar belakang, dan juga pandangan hidup. Nah, proses saling mengenal tersebut kemudian menciptakan rasa percaya dan memperkuat ikatan emosional antar anggotanya. Di dalam komunitas, seseorang juga belajar tentang arti penting gotong royong, di mana setiap kegiatan yang dilaksanakan ini membutuhkan kontribusi dari seluruh anggota sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai perencana, pelaksana, penyedia informasi, hingga penyumbang tenaga dan juga pikiran. Keterlibatan bersama ini mengajarkan bahwa keberhasilan sebuah kegiatan tidak ditentukan oleh satu orang saja, melainkan hasil kerjasama dari seluruh anggotanya. Dan semangat gotong royong yang tumbuh dalam komunitas ini menjadi modal penting pendengar untuk membangun kepedulian sosial. Ketika seseorang terbiasa membantu sesama anggota, maka ia akan lebih peka terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Rasa empati yang berkembang dalam lingkungan komunitas ini kemudian mendorong munculnya berbagai aksi sosial yang bermanfaat bagi banyak orang. Banyak komunitas yang membuktikan bahwa solidaritas itu bisa diwujudkan melalui tindakan nyata. Komunitas sosial misalnya nih ya, yang sering mengadakan kegiatan berbagi sembako kepada keluarga kurang mampu, kemudian penggalangan dana bagi korban bencana, serta bantuan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan. Dan kegiatan tersebut bukan hanya membantu penerima manfaat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran anggota tentang pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Dan komunitas lingkungan juga memiliki kontribusi besar dalam memperkuat kepedulian sosial melalui kegiatan bersih-bersih pantai, penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan kampanye pelestarian lingkungan. Anggota komunitas diajak untuk memahami bahwa menjaga alam ini merupakan tanggung jawab bersama. Kesadaran kolektif ini pada akhirnya menciptakan budaya peduli yang kemudian memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di Kabupaten Sumenep misalnya, berbagai komunitas kepemudaan, lingkungan, literasi hingga kelompok relawan kemanusiaan ini aktif menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Mereka tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial. Kehadiran komunitas semacam ini membuktikan bahwa kekuatan masyarakat dapat tumbuh dari inisiatif warga, yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, selain memberikan manfaat bagi masyarakat, komunitas juga berpengaruh positif terhadap perkembangan pribadi anggotanya. Melalui berbagai kegiatan sosial, anggota belajar memahami kondisi orang lain yang mungkin berbeda dengan dirinya. Pengalaman bertemu dan berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat juga membuat seseorang lebih terbuka, lebih rendah hati, dan menghargai keberagaman. Kepedulian sosial yang dibangun dalam komunitas juga berperan penting dalam menjaga persatuan. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, budaya, bahasa, dan agama, di mana perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik. Komunitas menjadi ruang yang efektif untuk mempertemukan berbagai latar belakang masyarakat dalam satu tujuan yang sama, yaitu memberikan manfaat bagi sesama. Nah, pendengar, dalam konteks kehidupan modern, komunitas juga membantu mengurangi sikap individualisme. Jadi banyak orang yang kini lebih banyak berinteraksi melalui media digital dibandingkan bertemu secara langsung. Meski teknologi memberikan banyak kemudahan, hubungan sosial yang hangat tetap membutuhkan interaksi nyata. Komunitas menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang lebih bermakna. Dan tidak hanya itu, komunitas juga sering menjadi garda terdepan dalam merespon berbagai persoalan sosial. Dan saat terjadi bencana alam misalnya nih pendengar, ada kelompok relawan dan juga komunitas lokal itu biasanya bergerak cepat mengumpulkan bantuan dan menyalurkannya kepada korban. Dan respon yang cepat tersebut menunjukkan kuatnya solidaritas yang telah terbangun di antara para anggota. Dan nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam komunitas juga dapat menjadi sarana pendidikan karakter bagi generasi muda. Melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial, anak-anak dan remaja belajar tentang tanggung jawab, kepedulian, kerjasama, serta pentingnya menghormati sesama. Dan pendidikan karakter semacam ini sangat dibutuhkan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi begitu ya. Dan pada akhirnya memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial bukanlah tugas satu pihak saja pendengar, karena dibutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung, di mana komunitas menjadi jembatan yang mampu menghubungkan individu dengan masyarakat sekaligus mengubah kepedulian menjadi aksi nyata. Solidaritas yang dibangun bersama tidak hanya memperkuat hubungan antar anggota, tapi juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Sekian Ngobras edisi malam ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas. Bersama

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 你。
1: Ruang Rindu Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Sumenep malam ini. Refka hadir menemani Anda selama 5 jam. Nggak 5 jam juga ya, beberapa jam ke depan Refka bakal menemani kamu, menemani Anda semuanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori, kita kalang memori lewat masa lalu. Dan yang pasti pendengar, Refka juga ajak Anda di dua line telepon kami di 665396 dan 662317. Dan Anda juga bisa stream bersama kami di rri.co.id dan di RRI Digital. Refka juga sapa untuk Pak Didi Nur ID yang lagi stay tune bareng Refka malam ini. Dan banyak lagu yang mungkin bisa Anda request malam ini. Biar Cinta Punya Anang di Chris Dayanti, Aku Ingin Cinta yang Nyata, Betaria Sonata kayaknya ya. Ini 1983, Refka belum lahir, lagu ini sudah ada ya. Dan ada Dewa 19, ada Hatiku Bagai Terpenjara Nafa Urba, ada Hayalan punya The Groove, dan banyak lagi untuk Anda bisa request malam ini. Dan mungkin Refka langsung sapa malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik ini mah.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Dapat memori, kita kenang masa lalu.
2: Cihuy.
3: Asik. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Refka sehat malam ini.
3: Lama tak jumpa. Kemarin rencananya mau gabung, ketiduran.
2: Aduh, mama lah.
3: Iya, ketiduran.
2: Yang penting sehat ya.
3: Padahal kangen banget sama adikku yang ganteng ini.
2: Masih.
3: Soalnya kan lama nggak dengar suaranya. Iya, tapi alhamdulillah malam ini bisa masuk.
2: Yes.
3: Dan lagian masuk pertama lagi.
2: Wih, jadi yang perdana dong.
3: Iya. Lagunya ada apa ini ya?
2: Lagunya Aku Ingin Cinta yang apa ini? Yang Nyata punya Betaria Sonata, 2 DSD punya Peter Pan, Khayalan, Jika punya Melly Goeslaw, Cinta Pertama punya Sheila Marcellia, terus ada Cantik Kahinda. Cantik.
3: Yang nomor 2 dari yang dari Peter Pan aja.
2: Yang dari Peter Pan. Yes, siap. Yes. Siap Mas Jaya.
3: Sama suaranya itu. Salamnya ya.
2: Monggo Mas Jaya.
3: Yang pertama untuk sang pendesiar, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
2: Amin.
3: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
2: Nanti dong.
3: Iya.
2: Di salamnya di ting-ting.
3: Wih, pasti tuh. Salamnya.
2: Siap.
3: Ada Mbak Irma. Ditunggu hubungannya, ada Iim juga. Ada Mas Faruk Lapendos yang dari Bangkalan itu.
2: Siapa?
3: Faruk Lapendos. Kan kalau di Seronggi, kalau di Seronggi itu kan Faruk Parisma kan? Yang di Bangkalan Faruk Lapendos.
2: Oh baik, mantap ya. Maila.
3: Terus ada Mbak Suni. Mbak gabungan Mbak?
2: Mbak gabung Mbak.
3: Kalau tadi siang kan sudah gabungan, saya tak milo tadi siang Mbak. Iya. Terus ada Bupat Hor Mbak Jempaka.
2: Yes, siap.
3: Ada Mas Jeffrey, Mbak Yuni, ada Mas Putra Setia, ada kesemuanya saja dulu ya.
2: Siap Mas Jaya.
3: Kisahnya nanti di acara Gending-Gending Madura.
2: Nah,
3: insya Allah.
2: Insya Allah. Amin.
3: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Salamnya salam selalu ya.
2: Mantap, Mak. Siap. Ya,
3: makasih ya.
2: Sama-sama, Mas Ja.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laras Santi. Santi, selamat malam. Cialah. Yang lagi gabung di TikTok ya. TikToknya Refka. Refka juga punya TikTok. Hari ini juga, malam ini juga live juga live TikTok. Oke, lanjut di belakang, Mas Ja. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ya, Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jeki masuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa Monjeki Masa? Pasti tahu lah ring Masa.
4: Tahu lah.
2: Oh tu berdiam. Oh siap. Mbak Irmoy, apa kabar?
4: Iya, terus.
2: Apaan sih Pak Terus, Mbak?
4: Ini yang di telepon satunya tuh, Kak Mas Revka.
2: Oh, punya berapa telepon?
4: Ada yang 5 orang.
2: Waduh,
4: mam. Komprenan.
2: Oh, kompren, siap.
4: Iya. Kamu mau komprenan juga?
2: Alat, enggak punya alat. Enggak boleh nyalatnya. Oh. Kalau yang punya Revka punya TikTok aja.
4: Oh, gitu.
2: Ya kalau ngomong mau TikTok di ngomong di TikTok sama Revka boleh langsung ketik.
4: Oh, enggak punya HP Android saya. Andanya punya pasti lah aku main TikTok sama Mas Revka.
2: Aduh lecek ke sana. Alhamdulillah diriku baik. Mbak Irmoy bagaimana?
4: Alhamdulillah baik juga.
2: Alhamdulillah tumben nih sopan malam
4: semoga
2: ini.
4: Semoga baik ya. Kenapa?
2: Tumben nih larem dan sopan malam ini.
4: Tunggu dulu.
2: Tunggu dulu ya ngantos ya Pangerai.
4: Kalau aku sih sekarang sopan.
2: Siap.
4: Semoga sopan seterusnya.
2: Ya. Amin.
4: Lagunya?
2: Lagunya 2DSD punya Peter Pan, ada Biar Cinta, terus ada lagunya Kahitna, cantik. Cinta Pertama punya Sheila Marcella. Penantian punya.
4: Ya, Cinta Pertama.
2: Pertama, Pak Terus.
4: Tawa aja kak.
2: Kita ngajak salam lo pocah lapo. Siap.
4: Cinta Pertama ya. Ya. Salamnya?
2: Monggo Mbak Irma.
4: Salam yang perdana buat Mas Reka. Yang pertama buat Mas Reka. Selamat bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
2: Amin.
4: Juga barusan ada Jelly. Sama Arindi ya.
2: Gudir. Ini nyamai gudir.
4: Juga ada Iim Kak Entos. Iya. Iim itu sama Kak Entos.
2: Siap.
4: Juga ada Abah Suni. Ada Jeki. Ada Jeki lagi. Ada Kak Riki Anggara.
2: Siap.
4: Juga ada siapa lagi ya? Ada Mama Intan. Ada Bupat Hor. Juga ada Baru Karismio. Ada Kak Rian. Ada Rian ya di Serenggi. Juga ada Farid Adelia. Ada Mama Susantan.
2: Wah, masuk ke Susantan. Erekan-erekan kebaya kare.
4: Iya, biarlah salamnya buat ke semuanya aja.
2: Siap.
4: Biar sisanya nanti di acara Gending-Gending Madura. Lagunya tak spesialkan buat yang punya 788 ya.
2: Oh 788, iya. Siap.
4: Terima kasih atas waktunya Mas Reka.
2: Sama-sama Mbak Irma.
4: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dengan Mbak Irma spesialnya untuk yang punya 788 kayak Saras ya, Saras 008. Lanjut mah di belakang Mbak Irma. Ruang Rindu selamat malam.
0: Malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu kita kenang masa lalu yang dulu. Kata Pak 788 itu punyaanku. Kata Pak.
2: Mak bisa. Iya ada, iya ada, nah tak padu Mas Faruk.
0: Iya tapi belakangnya barusan yang disebut 788.
2: Tapi maaf bukan Anda cinta pertamanya.
0: Iya. Kalau aku sama dia berteman udah hampir 25 tahun.
2: Buh, tak kerbusan.
0: Iya. Yang 788 itu aku juga punya. 877 aku juga punya.
2: Oh baik, mantap man.
0: Iya. Tuh, ngacauin kan. Aku dukung lagunya Dewa Surayeng ya. Katanya ada Dewa barusan.
2: Ada Dewa, tapi bukan Dewa Surayeng.
0: Oh, tapi bukan Dewa Sorayeng ya. Dewa Dewa Salekor kan.
2: Kita mboi boleh Salekor.
0: Iya katanya Dewa, katanya Ricky Dewa Salekoran.
2: Salekoran iya. Kan malam.
0: Siapa ke Salekoran? Ya, mun panas masuk.
2: Siap. Itu yang betul.
0: Iya. Langsung salamnya ya, ya biar tidak terlalu lama.
2: Siap Mas Harup.
0: Nanti ingin bergabung dengan Irmoy nanti. Ketemu di gabungan untuk Irmoy ya. Juga Jeki nanti bergabung bersatu.
2: Di mana itu?
0: Di Banyuwangi.
2: Oh siap, cek jauh.
0: Iya.
2: Nggak tanoro ada.
0: Karena ada perkumpulan Ketoprak Rukun Karya.
2: Pak napa? Aduh ya Allah, siap.
0: Oke, okay, saya dukung Dewa 19 ya. Ya karena saya ngefan banget sama Mas Dewa Surayeng. Salamnya untuk si Genteng, selamat bertugas ya.
2: Siap Mas.
0: Mudah-mudahan sehat selalu bersama anak istri di rumah.
2: Amin amin Mas, amin Mas.
0: Barusan tadi, barusan tadi, barusan ada Irmoy, Irmoy Mujair, juga ada Jeki Asmara, Winda, Wanda, Wiwin, ada Sahden, Sukron, Adilia Farid, Bukat Hor, ada Mbak, Mbak, Mbak, Bacem, bukan baceng, bacem paka.
2: Mas Sofi.
0: Ayo. Mak beri suara na cewek, you know.
2: Ikan. Mak Sofi.
0: Ah, iya. Sofi. Sofi bacem. Juga ada Mama Susotok ya. Kalau dua lain telepon rumah dia tidak bakalan masuk sekarang ini. Bisanya cuma seluler. Eman kabulu sana. Juga ada Pak Ketua Hendra Cipta, aku tunggu gabungannya ya. Om Buan juga. Ke semuanya?
2: Siap.
0: Untuk di Mending, di Sorsedeng. Kalau panas kupingnya, ayo masuk.
2: Gabungan ya bareng kita ya.
0: Iya, dia memang nama asli Neser Sedeng. Aku menyebutkan Neser Sedeng, di sana marah-marah.
2: Siap.
0: Ya, untuk Neser Sedeng, kutunggu gabungannya semuanya. Salamnya, salam kompakan ya.
2: Siap Mas Faruk.
0: Makasih waktunya sama-sama. Untuk si Genteng.
2: Siap.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks juga untuk Mbak Is ya. Iyalah Mbak Is yang semangat jaga tokonya ya bareng Mas Josjis. Malam ini lanjut di belakang Mas Faruk Refka sapa kembali. Au.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mas Rekta.
2: Iya, saya Kanda.
5: Oh, begitu ya.
2: Ibu kol ngacuing dah ada pas lacu alos. Rekta kalau sudah kok ini siap perintah bapak.
5: Anda sudah siap dengan sesuatu?
2: Siap.
5: Oke, kalau memang kayak gitu. Dirikan sebuah bendera.
2: Masih
5: karena
2: belum.
5: Kita sudah akan menghadapi 17 Agustus tahun 2026.
2: Masih kurang 3 hari, Kakanda.
5: Oh, gitu. Iya, ditambah 7 hari lagi.
2: Ya apa sih yang ngacuin? Ada perinduan ya kayaknya.
5: Aduh, ya capo merinduan.
2: Aduh. Betul ya, Mas?
5: Sehat, Mas Rek Jaya.
2: Alhamdulillah. Sehat.
5: Alhamdulillah. Kalau pokoknya kalau Mas Rifka yang ziarah tetap selalu hangat dan mempesona.
2: Buh.
5: Sambi, ya sambi.
2: Enggak, katimbi.
5: Norok kemarin.
2: Itu takok nasi lain sih, norok.
5: Banyak yang agak udah gabung, Mas ya.
2: Baru 4 dengan sampean. Betul ya, ini parenduan ya?
5: Parenduan sama sukron.
2: Sukron, puh, itu oleh gufron kare.
5: Astagfirullah.
2: Tak kok pas maka luar doa na, anu.
5: Sukron. Doa, doa apa mas?
2: Doa semut itu, mama gufronnya kan.
5: Oh, doa semut. Mm-hmm. Jadi bilis mendoa semut. Siapa yang tanya? Kion Mas Reska.
2: Siapa?
5: Masalah semua.
2: Berumah.
5: Iya, ada yang tanya. Karena Mas Reska itu kalau semua itu sudah menjagoi, sudah memberikan sesuatu yang sangat sempurna.
2: Sih, jadi ya.
5: Untuk semua. Ya Allah. Lagu ada apa dulu, Mas?
2: Lagu ada punya Peter Pan dan Sela Marcella. Dewa 19 juga.
5: Ah, ya dukung yang Dewa 19.
2: Iya.
5: Ah, ya, Dewa 19.
2: Ya. Iya, siap.
5: Salamnya ya.
2: Monggo. Mas Sukron.
5: Salamnya yang pertama buat Mas Refka. Mm-hmm. Yang tetap selalu membahana di udara.
2: Bish.
5: Yang suaranya tetap selalu memberikan suasana keindahan untuk kita semuanya.
2: Baru pak nomor rekeningnya mas.
5: Rasanya tangan nomor rekening. Coba kita ringin pakai robo-robo aja.
2: Udah kerja. Siap mas.
5: Juga. Salamnya buat seluruh teman-teman RRI ya.
2: Ya, siap.
5: Yang udah gabungan mulai dari tadi, terima kasih. Barusan ada Mas Faruk Kerisma ya. Ajega apa Mas Faruk Kiko? Ajega apa Mas Faruk Kiko, Mas?
2: Anu. Lodruk katanya.
5: Anu. Lukun
2: family bajan. Mangga teu kateluan itu Mas sama Mbak Irma sama Mas JA jana ka Banyuwangi.
5: Oh, ka Banyuwangi. Bener perkumpulan itu mas.
2: Rasana, mau temu neng tase itu.
5: Bone, neng idolem.
2: Siap.
5: Ya, kata orang mas, kata orang Pamekasan itu, Mas Faruk itu biasanya. Nyari sale
2: apa?
5: Sale bread.
2: Aduh ya Allah.
5: Janteng Mekasin itu.
2: Siap Mas Ikron.
5: Salamnya juga ada Mbak Irma, ada Mas J.A. J.K. Asmara, juga ada Mbak Winda, Wanda. Juga yang ada dari kawasan Pemegasan sana, kombakan juga ada Bang Dewa, juga Bang Roni Sanjaya, juga Anwar. Mak Niser cukup cuma lo, lebih nak kan ada yuk. Tuh, masuk Ser. Ini Ser, mbah tak masuk Ser. Saya juga... Ada siapa itu? Kungus Yaman. Mbak Indah juga ada, Mbak Ayu. Semuanya tanpa terkecuali ya Mas Refia.
2: Siap.
5: Buat Mas Refka. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
2: Amin.
5: semoga tetap selalu lancar. Amin. Dan diberikan keharmonisan yang barokah.
2: Amin, amin, amin, Mas.
5: Tapi kalau ingat-ingat suaranya Mas Refka ini, saya ingat suaranya Mas Dian itu.
2: Hampir sama ya.
5: Hampir sama ya kayaknya, kayaknya itu. Cuman agak lebih bungkol sih saya.
2: Radio Norenga.
5: Bungkol
2: Norenga.
5: Mas Refka.
2: Norenga. Lebih besar. Norenga Radio.
5: Oh, bapak, suara, suara. Ya Allah. Ya kalau agak, kalau Mas Rian itu agak bagaimana sih? Mm-hmm. Agak ngejempreng bagaimana, tapi agak hampir-hampir sama gitu Mas. Mm-hmm.
2: 11-12 ya.
5: Iya. Tapi siap. Mungkin kenal Mas Rifkanya tuh.
2: Iya, jasa kantor.
5: Ya Mas kantor. Lagunya ditunggu ya.
2: Siap.
5: Lagunya spesial buat Wanda yang ada di Pemakasan. Buat Mas Rifkanya terima kasih.
2: Siap.
5: Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Syukron dakaran tujuan saja Mas.
2: Siap, sama-sama Mas.
5: Iya. Mari-mari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar FK, hadirkan lagu dulu ya. Dari Peter Pan dan Sheila Marcella. Dan selamat malam juga Bunta, Bunta buat Bunda. Yelah. Bunda yang ada di kepanjangan sana ya. Sehat selalu untuk Anda semuanya.

0: Prosa tuh RRI semua kanal informasi dan inspirasi masih bareng Refka malam ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Kita kenang masa lalu. Masa lalu yang sama siapa? Sama Bunda. Bunda yang ada di kemanjan. Baik pendengar Refka, langsung sapa untuk Anda yang masih bersama kita di ruang rindu. Ruang rindu, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu, asik.
0: Aduh, nikmatnya. Pas bagian asik itu nikmat banget.
1: Iya dong, iya harus dong. Nikmat. Oh, kita di seharian. Alhamdulillah, ngombe acem.
0: Bu.
1: Sekarang udah tidur di kamar. Baru dengerin radio.
0: Tapi sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bedolnya ngombe acem ya,
1: Mbak. Iya dong.
0: Iya, baby.
1: Gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah, diriku baik, baby.
1: Alhamdulillah. Kalau saya enggak usah banyak-banyak ngomong, capek.
0: Karena seharian ya. Udah kerja siap, baby.
1: Lagunya ada apa?
0: Lagunya sebentar lagi ada Dewa 19, judulnya Mahameru. Terus ada Cantik punya Kahitna, terus ada Hayalan punya The Groove, ada Hatiku.
1: Cantik aja ya.
0: Cantik, aduh keren nih.
1: Iya, mau tahu kayak apa lagunya.
0: Ini keren ini lagunya.
1: Iya dong.
0: Suka. Siap, Mbak Evi.
1: Iya, salamnya ya. Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur. Panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Pathor, ada Cempaka Ayu, ada Parit, terus juga ada Dewa Surayeng, ada Abah Suni.
0: Siap.
1: Terus juga ada Panor Kumala. Terus juga buat Pangeran Bukabu, ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ya sisanya nanti kalau masuk
0: nanti
1: ya.
0: Nanti ya, diting-ting masuknya. Siap.
1: Kan pastinya, pas restanya masih ada ya?
0: Oh, pasti, nggak dikit, nggak ditinggalin, nggak sama dia.
1: Jangan ditinggalin kok.
0: Ya pasti enggak ada. Tapi
1: ada. Tapi ternyata enggak ada.
0: Aduh.
1: Mau naik kereta tos dan tosan.
0: Siap, Mbak Evi. Ada nanti.
1: Iya, spesialnya buat yang ada di HP ya ini. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Evi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu untuk Mbak Evi ya. Lanjutlah di belakang Mbak Evi malam ini. Refka angkat lagi. Ruang rindu, selamat malam. Halo.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu kita kenang makan lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa Mbak Win ragu yang mau masuk?
1: Kenapa Mas Yusa?
0: Ragu yang mau masuk.
1: Enggak kirain gak diangkat. Ternyata suaranya
0: sampean itu langsung muncul di mixer nih. Enggak sengar cerok noro. Siap Mbak Win.
1: Apa punya kabar?
0: Lagunya Mahameru sama Cantik bentar lagi.
1: Oh, ya ini suaranya kenapa ya aku kecil banget ya? Suaranya aku kecil banget.
0: Mungkin karena ada yang bersiul ya.
1: Iya, mungkin bawa sama siulnya Bang.
0: Duh, siap Mbak Win.
1: Ya, gimana punya kabar Mas Rifka?
0: Alhamdulillah, Rifka sehat Mbak Win.
1: Alhamdulillah. Lagu ada apa katanya barusan?
0: Ada Mahameru dan Cantik yang bakal Refka hadirkan bentar lagi.
1: Oh iya, gak apa-apa. Kok bunyi kayak gini ya?
0: Itu ada feedback.
1: Iya, salamnya ya?
0: Monggo Mbak Win.
1: Salamnya yang pertama buat Mas Refka, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Ya, siap.
1: Terus ada Mbak Irma, ada Faruk Karisma, ada Mbak Iim, ada Umar Faruk, ada Supriyadi, ada Pak Dewa, ada Anwar, Putra Setia, Abah Juni, ada Bunda Yuni, Mama Susana, ada Bu Fathor, ada Paka, ada ke semuanya aja.
0: Siap.
1: Kecuali. Ya, lebih banyak sekali. Buat orang yang lagi bertiul.
0: Wish. Jadi kasih. Lah. Putus. Bun nanti Bunda mau lagunya Rahasia Hati Elemen. Ini lagunya kayaknya ya di tahun berapa nih ya? 2002 kayaknya. Ini masih bisa mengenang memori masa lalu Bun ya. Kalau masih belum bobok mah Bunda. Bunda Opa ya. Lanjutlah di belakang Mbak Win. Ruang Rindu selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan Mas Rizka selalu sehat walafiat, tetap dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala bersama seluruh keluarga.
0: Amin Om, doa yang sama juga untuk Om.
2: Aduh. Hampir tak kacampuh. Pentel-pentel ini. Unsur mice HP.
0: Satset.
2: Tendang walo lah. Padahal pertama tadi sebelum jengki masuk. Nah, saya kira sampai ada jengki lah.
0: Jemboli.
2: Jeki. Ya. Ada Irmoy, berarti Moy Lempo ya. Irmoy, Irma Lemoy, Lempo.
0: Iya, oh, kemungkinan iya. Om.
2: Enggak, memang kenyataannya begitu.
0: Oh.
2: Ya, untuk Faruk Karisma, ya Indra belum ada jalur ke selatan. Biasanya kalau ada jalur selatan nanti mampir, biasanya ke Kaldu dulu itu. Ya, di Culu, perbatasan Culu sama Talang ada kesukaannya Indra di sana. Kalau kapan-kapan ya Mas Rifka tak kabar lah.
0: Mas siap Om. Faruk kacul Kaldu ya Om?
2: Bonia. Kalau Faruk itu aja gepes kambing kan. Napu cong-cong maling. Mon beda maling mereng kita puduk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk gitu. Ya terus ada Pak Anda mulai kulit ya. Ada Winda baru saja. Dewa Karang tak masuk ya.
0: Belum. Tak bisa masuk Gilda Dom.
2: Oh, Abah Suno. Sudah masuk Abah Suno. Ah, Abah Suni. Anwar, Herman, Diraas juga ada Putra Setia, ada mana lano ini lama ini yang namanya Romansa ini. Lama itu. Lo anu mulai tanggal 1 ini usulan biar kita gak sama orang Indonesia ingat dengan teks Pancasila.
0: Betul.
2: Nanti kalau mulai 1 Agustus yang mau gabungan, kalau sudah gabungan harus baca teks Pancasila dulu. Oleh lam nyalami, mau tak bisa baca teks Pancasila atau oleh lam salaman. Ya itu, biar semuanya belajar.
0: Siap om.
2: Biar tahu itu bahwa Indonesia ini sudah 81 merdeka, 81 tahun merdeka sudah hampir satu abad ya.
0: Siap om.
2: Terus ada Bu Fathor, Mama Intan, Mama Niru, Mama Nodi, panggilan Bu Kabu. Gabung. Ada Om Plung.
0: Om
2: Boang. Ini kirana acem.
0: Lagi apa Om Boang?
2: Hendra lagi tidur-tiduran ekor selancung kalau Hendra.
0: Om Boang.
2: Kalau Om Boang enggak lagi mitong tapi. Tapi mitong. Lain saya bercanda Om Boang. Baru Mama Rena. Mohon saya panggilan buka bulan lagi.
0: Gimana?
2: Nikok bulele. Abu Yuni Handayani, Arga Dana, Tina Bahalim, terus Pak Nur Komala minta gabungan lagi Om Anu, Pak Seper, Om Mbak Toeng, dan semuanya aja.
0: Siap, siap Om.
2: Takut gigi disebain bekal nagare 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Raffi, kita dengar lagu dulu ya. Ada Cantik dan Mahameru. Nanti kalau ini kesusul banyak jadi punya utang Mah Reva. Lagu Cantik untuk Bunda Opa ya, yang lagi stage bareng Reva. Santai. Dan ini mungkin lagu sesuai dengan dirinya, Cila Cantik. Cantik dari Kahitna untuk Anda dan untuk spesialnya untuk Bunda ya, yang lagi stay tune malam ini.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Nah, sampai lepas nih tempatnya mixer. Ref kan udah penelpon lagi ya di Ruang Rindu. Masih ada waktu nih, nanti kita pas lanjut di Ding-Ding Matur, oke? Okay? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah. Dari aku kangen dengan penutupnya loh Mas Riki. Dari kelukur batuan. Riki Anggara.
2: Riki itu perumahan sekarang.
1: Riki Anggara melaporkan. Itu sekeren itu Mas. Sehat ya Mas Riki ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah sehat.
2: Itu CPJN pada tadi tak bisa masuk mulai akal. Hanya kemarin juga beri itu bantuan. Itu mulai awal juga tak bisa masuk. Budi tendang ben Pak Nur Kumala.
1: Pak Nur Kumala? Di mana Pak Nur Kumala juga tak masuk dah?
2: Beri ya,
1: beri. Siap.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya. Sehat kan? Alhamdulillah.
2: Ya mudah-mudahan dari semuanya.
1: Siap.
2: Ya lagunya lagi tinggal apaan?
1: Lagunya sisa Melly Goeslaw dan Hayalan punya The Groove.
2: Ya itu aja.
1: Nanti di kenting-kenting baru ada.
2: Iya.
1: Siap.
2: Lanjut salamnya.
1: Monggo Mas Riki.
2: Saya mau tanya, ibu nyonya masih di Batuan sampeannya?
1: Iya. Masih
2: mutasi.
1: Masih aktif di Batuan. Cereng bebeun, bukan kepala.

0: mau yo cerak tok pun bedo mota.
1: Tino
0: jo saya ada di sorong ti pindah ke desa di desa. Kalau tak awon saya.
1: Tino jo baju uno Mas Riki.
0: Ya di budi dapat pensiun itu tuan.
1: Nah itu dia. Tino terpensiun itu tuan dari keluarga.
0: Iya, tidak pindah kapan.
1: Mare dari raas ke topote atau bentuan.
0: Ya mudah-mudahan kan semuanya.
1: Amin.
0: Salamnya barusan ada Pak Ketua, Pak Antara Cipta, alias siapa ya? Pak Antara Cipta, alias Curugen Pelar. Saya pernah beli Pelar. Tahun 2011, tapi nyambi mobil TV. Lanjut. Terus ada Faruk, ada Jeki Asmara sama Winda, ada Sukron sama Wanda, ada Irma, ada Evi, ada Jim, ada Mbak Sunia dari Jiwasraya, ada Bupat Hor, masih sana, Cempaka, Suci. Ya, itu semuanya. Bu Yuni Handayani, Wawan, dan Pak Alif. Ya, terima kasih atas waktunya.
1: Siap, Mas Riki.
0: Simpang 4 Glukur Regency Riki Anggara bersama RI terus mudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang aku rindu ya. Teka hajat. Alhamdulillah. Ada waktu sedikit nih Refa angkat lagi nih. Malam ini ruang rindu selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, lewat memori kenangan masa lalu.
1: Alhamdulillah, sehat Bu Fator?
2: Alhamdulillah, sehat. Dari tadi cek-cekan Mas Refka sampai tak tondu ini ngantuk sudah.
1: Bu, saya nggak tahu ekoni ini, Mas Refka tahu saja cek-cekan.
2: Iya.
1: Sabuk ning studio lo coba do mic.
2: Laju. Oh. Mas Mole nanti si mangkat ke TV ya mbak mau coba bau.
1: Mbak ya terakhir Pak Kun Bun. Pokok coba lebat pangarangan itu. Entah kok Ref kan.
2: Iya iya katanya tetangga sini. Dari mana itu ku kotor malam-malam ya kalau begitu. Tetangga sini. Iya, kabarnya Mas Refka sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Bu Fatar.
2: Iya. Ini siapa yang meskolia? Evi. Evi Lentang. Terus salamnya langsung ini, Bu. Soalnya PLS-nya tinggal sedikit. Mau dilanjut ya?
1: Iya, monggo Bu Fatar.
2: Barusan ada... siapa yang meskol? Selamat malam buat yang meskol. Ini di kamar saya gelap soalnya, lampunya dimatikan memang. Terus apa namanya barusan ada Riki Anggara ya, Jeki Asmara juga, Daim, ada Evi, ada juga Abah Suni, juga ada Dewi, dan ada juga Pak Asep sama Gelke, Faruk Karisma juga, Dewa Suraye. Irma dan siapa lagi? Oh, Mbak Susana dan untuk mesinnya bekek sendiri, Pak Papa ya. Sedikit. Terus ada lagi itu Mbak Sofi ya. Iya, Faruk Karisma juga. Yang terhormat Bapak Haji Burhan, Mbak Bukabu juga. Selamat malam. Terus lagi ada Pak Ali Pratama. Ya juga mungkin sudah semuanya ya. Oh, ada yang ketinggalan Pak Rasid dan Pak Isan.
1: Siap.
2: Ya sudah dulu. Mungkin ada yang lupa. Oh ya, Pak Hendra Gipta ya. Sama Mas Panji Ketawang, selamat malam.
1: Siap.
2: Dulu misalkan ada yang lupa belum disebut, maaf.
1: Siap.
2: Buat lagunya ada apa?
1: Lagunya tinggal punya Melly Guslow nih.
2: Ya itu sajalah yang terakhir ya.
1: Iya.
2: Ya terima kasih. Sama-sama. Buat Mas Refka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendingan nanti Rafael lanjut lagi di Ding-Ding Madura. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita. Kak Ian, bisa asal tuh Mas bisa Marena, insyaallah. Udah bodoh ya orang yang siaran suruh asal tuh. Baik, ada jika punya Meli Gusro yang hadir untuk Anda yang malam ini stay tune bareng kita.

0: Prosat ya Rik, semua karena informasi dan inspirasi. Tapi neng tinggal di Madura malam makin pemirsa. Malam budaya atau musik Madura lagi. Ngiring pemirsa saya bisa sang live malam makin nengi dua lain telepon seperti biasa nengi 665 telo sang 6 tor 662 telo 14 tor bisa mirang neng RRI digital tor RRI.co.id langsung live kasapa neng siap saya berdia gabungan nengi di Gending Madura malam makin di Gending Madura.
1: Mantap ongku, nyarap sep kabun-bunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Moga sen-
0: ada senyelak
1: dalam malam pagi. Tugas Mas Rifka tetap sehat, seger, sehat walafiat.
0: Amin.
1: Lancang bertobatan, moral kebarokah, manfaat sekeluarga dunia akhirat. Amin.
0: Amin amin amin.
1: Ya, mereka benih botok ke bayan. Yo, prank odi kau tu lancang, kau tak lancang masih botong.
0: Asik.
1: Orang odi wajib apa jeng, kau tak apa jeng, mohon mati katong.
0: Kok papa rekan kau nama sih?
1: Wah,
0: ini katongnya.
1: Dong telepon miria saki atau memirang aden tulian atau menaki selawatan pun ngelak wudhu ada insyaallah rezeki makun paring ya Allah gimana bibe ada ujian coba anki biasa di anik na manusia beni salat beni lecuni kaso kibenya orang miskin ni kaso salat tapi cumber ada ke akhirat. Tadi jenah muka kenteng maimot.
0: Amin amin.
1: Tor kenteng dua aki. Karena senkode sesama Muslim kerinto. Sataretan.
0: Siap kau.
1: Tahu dah ambol pai senya mana? Sukron ni kah? Lepas oleh kini mana obat tuang ni?
0: Sukron cuing.
1: Obat yang obat nak kau dah dua obat kapi won.
0: Abe.
1: Anu asep kura lah kau lepai gitu si sep masuk sep
0: masuk sep
1: Supriyadi
0: ya
1: Supriyadi ni abunya Supriyadi reporter Supriyadi Boroci
0: punya keluarkan cah halo Indul halo halo halo era
1: Supriyadi dalang ke ni kan Supriyadi dalang ke ni dua anu yo ikannya anu neng ikompolan itu Supriyadi A Supriyadi B yo
0: bu
1: Tak penting anak ni kak apa benih ameng bebo benih macam tu. Oh ya Allah, mau boy. Mama Susan, cerah. Mama Susana.
0: Susana.
1: Kini kasih ambil pay butaflah dia kata saya wa nak kirim masyarakat kata. Neneng FKP kata anu minangka pengurus juga bagian anu apa rasa ki ketia mana bibade usulan-usulan saya biasa nama nabi saroju gitu saroju I dan tu
0: okay.
1: Juga bade Panji Ketawang itu sapo camuana Pak Panji Ketawang Pak Sekjen bukan orlas dari buruh kali Bapak Intan ya tadi ini kata incul kan napa pun salemut ben salemut kan apa
0: salemut
1: ki eto ing terus Bahalim Pak Seber Pak Nur Kemala Pangeran Buka Bu Ombo angin kasih seneng-seneng gendingan nih kah wah Pak Hestinar Tor sate jenamon koni ibon gi.
0: Siap.
1: Di kena apa sih kabiten?
0: Nika bede kiruan sarang talang pelok sarang puspo.
1: Biasa epon mana biti itu puspo. Insya Allah epon ombo ang sarang pangeran babu mesti puspo epon terkadang karena cuman awali songo itu puspo kenting pembuka.
0: Siap.
1: Kibeni ten kau dah dengar dan nikah.
0: Ten positif.
1: Tak ngerti pun apa butuh mana bibi dengar itu. Cuman mana bibi kusipo kat dinto kenting pamuka baca bisa naik motor dia ada.
0: Siap. Di
1: Saborana. Saya bunuh ibu, nyono bengah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Rafka kerong juga Om ngopi nenge toko Om. Pola resorian Om ngopi nenge toko. Rebu resana ya Om ki. Malar mau kubeda bakta Om bisa ngopi nenge para paten ka lao. Bingking Om Hendra tinggal di Madura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah bisa gabung poleng terasa.
0: Alhamdulillah.
2: Kita dari karena pulsa. Gimana bim gadok tadok kita pun apa sih?
0: Bu, tak pun apa. Ini kepun reka ulo pun seneng Bu Fator.
2: Thank you. Langsung.
0: Kek ngacuing gini kati coba toto pibet bentar ini.
2: Kok kek ngacuing?
0: Bo.
2: Mungkin dulu kek ongku. Lepai. Ken.
0: Nah, toto pikos kaki na.
2: Ada mon?
0: Ada mon? Ada ponnya na.
2: Itu apa yang roko nih kak?
0: Aduh.
2: Ngacuing.
0: Aduh. Enten mon saya mon. Ada saporan Bu Fator. Itu yang nyapok sorono top ngecuing pas ada apena ada fullzan. Ngerengnya bikin Bu Fator. Tingeding Madura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingeding Madura. Aduh cek ke sana kan.
0: Mok dul keker mok dul saya kerong.
3: Eh. Ini tak keraga mungkin. Tak masuk-masuk.
0: Mbian korang nyelek ba. Jok saya ngepah keret lah juga.
3: Ya keret manggul pas hati ini error. manggil terus sekebat yang tak bisa.
0: Hati ini error. Usah ngubungi bos Adang.
3: Untan tak orang mun pas keret mau nono. Aku kadang ngangsur tanda nginom gak
0: sah.
3: Ini hati mun lepoy tekan gini ya. Kare error rasa kita masak. Aduh, cuci kerong aku dekat jam. Biar ke dibin mungkin.
0: Thank you, alhamdulillah.
3: Pujang aku dengan kedua biasa na kedua. Sesuai kelabuan bu nikah.
0: Kati nama.
3: Ah, boleh kuliah ke pasar pasian.
0: Ah, asik.
3: Ya bapak ma etina.
0: Aduh, gendeng. Kuda
3: teroy agak hati sambian. Mun bisa kompak sereng rajin.
0: Saya nggak tahu yang gibeng.
3: Oh,
0: lanjut, Bang.
3: Nyambung aja Mas Hendra.
0: Ngiring, Bah.
3: Namen maki mak tembu Bang. Namen Bang mak tembu melate.
0: Asik.
3: Ngiring pompong odi cek lepas wajan. Karena wajan tutisan menepate.
0: Be.
3: Ini kare Mas Hendra.
0: Amat sikabai sukron, bodoh.
3: Kenapa apa yang sukron?
0: Bos hubung, sukron tak masuk kinan. Kengki masih siap. Mumpung bodo mangkin.
3: Mumpung bodo sama mangkin.
0: Okay. Kening
3: dia. Okay. Nah, pangku ikir pikir. Kamara mak mele. Kebaya. Kasaroka mak lebat pasar turi.
0: Asik.
3: Iya. Pun apa boleh pandu si rasa orang Mas Rebka. Teka sekut, takut tak nama bukit.
0: Arasa korang.
3: Arasa korang kena.
0: Siap, Mbak.
3: Iki salam iki.
0: Iki ngiring, Mbak.
3: Iki huru bude Pak Kedua. Aran Mas Panji yang tersegabungna. Bade Pangeran Bukabu. Bade Dewa Suraying. Terjukan bade Irma.

0: sarang Mbak Cempaka Haji Burhan dengan Intan. Sarjukan bedama Mama Susana sarang Epi. Sukron sarang Wanda. Eki sarang Winda. Pasti kada ada apa-apa lewe de baru sarang Supriyadi. Supriyadi dua kali pas ketelok sarang reporter kali pas. Ingki kan wedda. Imam Mokdi. Ingki. Luka Yesin. Ini wala biar ngasih juga. Ingki. Terjukan Ima Kasan. Kepuruki ibu beda Bapak Wasar, Mama Yuni, Pak Nur Komala. Terjukan Misa Jenner, Abah Halim, Pak Separ ke Tohir, Kak Lito, ke Bungkel. Budi Mekasan, para aku lepana, Kak Culuk, ke Kuda Laut, atau benar Mas Ipon, Kak Lito.
1: Oh, Kuda Laut.
0: Ini, beda, saya boleh Mas Roni, saya lanceng, tak cengah bini, Kak Lito. Tapi ke boleh, saya lanceng, saya lanceng. Lepas promosi, tapi tak lu mandi, Mas.
1: Menigo lo Mas Roni.
0: Di depan. Di depan depan di kosong ngiring. Ngiring. Kan te bareng ino mare wale bede akuna agak cenenge re ka ditu. Di konjen ko, de sarang panjenengan.
1: Siap, Mbak.
0: Supir ka ditu saya bekal ngadep masuk kada Mas Hendra sama Mas Sanji.
1: Angkil ora sono. Siap.
0: Iki bede epi bede suci bede putra setia sarang Anwar. Tor ka situ aja nah.
1: Siap. Pak
0: terkecuali.
1: Siap, Mbak.
0: Soal gendingan soal nama bente dek kawan gendingan
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rasa Kelangkung kia bagi cek Kelangkung. Aduh, lanjut lah bingkeng abah malam makin tinggal di Matura.
2: Mantep aku.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gila ibu kona Bang Hendra ikan dia cocot tak sempat yang kak keger ikan te buat hor buat hor keger ikan neng ikan te
1: abah
2: abah sunni
1: tak ebe tak teku impian Pak Nur ki
2: wapun ten dari seputaran kota nih ya
1: serah
2: kepae pemerintah sangat set
1: aduh kio anu suara na lain mulana bang.
2: Ku jaga redung nih ya.
1: Maku besar nih.
2: Kan agak ule saya nyamak kencing-kencing. Pun tak ada kemarin lagi buah mula.
1: Bagi.
2: Ini temennya ngora di ujok sak. Ngola kerja tak nyeng-neng kakak deh.
1: Aduh.
2: Di paya deh.
1: Paya deh dung gila resel-resel aset.
2: Kencingan lah. Pengasih kuspo.
1: Engki. Siap.
2: Putar gak ada loh. Gak ini kak anak. Apa? Di bodena anu kasih almarhum Pak Ito. Kayak itu saya putar gada dia sana.
1: Oke, siap.
2: Oke, Mas. Aku boleh tapi si. Tapi kalau dia gak dikasih ke anak dulu.
1: Oke.
2: Ini dalam mah.
1: Oke, ngiring Pak Sep.
2: Saya Bang Rifka, selamat bertugas. Malam mobil kita tetap selesai. Sekarang satu aja keluarga.
1: Amin.
2: Juga saya kira berada Bang Hendra. Berada Bu Fatho. Berada Pak Sunni. Terus bede Evi, bede Irma, bede Supriyadi dua, Kasan Tarsu Menep, bede Liga Semara, Tarna Rindi, Faruk Kasma, Sutron, bede Umbu Ang,
1: siapa sih?
2: Irke, Punggongnya ingat nih, Punggongnya ingat.
1: Enggih lurus, ngiring.
2: Ini Pak Makasan, bede Pak Nur, bede Pak Saper, bede Bang Mansa Jenar gitu, Eng, Bu Yuni, satu jena tanpa terkecuali.
1: Siap, oh, Mas Ibu.
2: Beda Umbu Gabu, selamat malam, selamat. Kenapa? Niat lagi juga.
1: Siap, Mas Ibu.
2: Langkong,
1: selesa. Ngiring.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ibu, emot ka Om Jipto, emot juga ke almarhum. Mana Biwan udah masuk ke genting, udah geteran. Agak kerdi kak bisa longku nih kenangan almarhum juga. Kini ni kak pemirah sama Nabi se ni malarat masuk ah kini bila Nabi agak bung ompong kie ngak kini renyah tore. Kan betul kalau tak tak betul se kini pola nama masuk nama larat. Tinggi kerenya bingeng Om Asep. Tiga ding Matura.
3: Wow, lagar mantep ongku teretan.
2: Melekean.
1: Lupa. Lupa kasih acul kaldu. Acul kaldu yang campo bedanenge kerdu.
2: Ah. Ba, ngobongna ke ano?
1: Kerdu.
2: Oh, saya mau ngobong na kerdu.
1: Tak tahu ya mas, Om Hendra jadi mas. Mana bikau lah tak oning kan, cari yang beda kaldu ni tak oning kan, Om Hendra saya oning.
2: Katon tak kira ketemu mana bi Bapak Hendra ingin mampir ke Compo, katon tak kira ketemu. Soalnya tak ngagungi nomor lah.
1: Ya langsung aduh, mau kok beda musola warna umum maki baru karisma
2: mana bi emot ka bacaan pintu gerbang dan kola lencelona beton kaula Bapak Hendra de lao neng e pintu gerbang Jalan Citro Manggolo
1: pah pak tepak mian
2: iya Citro Manggolo itu itu ah juga nyamana astah otabe makam
1: itu juga
2: lopot
1: nah, om cacat om
2: dari dek nggak nih ke Pak Hendra kabar dari Bapak Taufik Rahman otabe kepala desa perkiraan 150 meter bada pintu gerbang di lauk lorong becaknah Jalan Citro Manggolo kalau ke pos kamling perkiraan 150 meter
1: nah
2: sip nah kerua mana bi dari dicompon kau lede kagerdu 50 meter kerua
1: siap
2: mana bi ketemu artikel memalik kempang Yantosa neng ekerdu.
1: Nak
2: kerua.
1: Siap siap.
2: Ekerdu kanika apolong di toko.
1: Siap.
2: Oles Pak Hendra, anu mandi ma male tak kelopai.
1: Rekam bon mas ya, biar nih kan.
2: Okey, kipon, kipon. Endingnya semangkian buat telepon apa?
1: Bus boy mau tenang gak ada nih kak?
2: Sip, wow. Sip
1: asli ini nih kak, atan deng tuh deh mas
2: iya, ini kepon sip pon kalau lah saya gila, saya tak mari gila ki bada evi gila kalau pahen yang benih tak nyalamnya kalau pahenku bada abasuno, anu abasuni kalau pai juga, Ricky Anggara juga, kalau pai Pak Haji Kama, Keleke, Pak Nor Komala, Pak Mahesa Tenar, Jenar. Wuh, kotlopon panloloh, Pak Mahesa Jenar. Saporannya Pak, juga Pak Saper, anu Pak Saper. Satu aja napon.
1: Siap Mas Faruk, siap Mas.
2: Ini beda, saya bincang Mas, apa boleh. Kalangkong ki bektona.
1: Sami-sami mas.
2: Mireng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katenang mas Faruk, catat pon sarang Om Hendra. Kium, karyawi Om Karef kaum ya. Siap lek meluncur. Urusan kaldu. Malar mau ke badan bekto kium. Ngopi kium ki nengi pandian Om. Bingung mas Faruk. Aduh, bingungnya bece. Aduh, ngirengnya. Bingung sama Mas Faruk, ting-ting Madura?
2: Bakal mantap ting-ting Madura, harus senang.
1: Alhamdulillah.
2: Thank you.
1: Thank you. Asarang, Sarah?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini apa ngakak dulu? Biar saya aki kelaban senang hati. Lelah Mas Obok Modi, sebagai petawa buka. Yang boleh kepriusan-san, really. Kulai nga, imuntai nga, di nakaanap, kena, kengai nga, thank you
1: lah. Okay, siap. Mau nikah nih kalau insya Allah tak kira lopot kan, Pak Nur tenggi.
2: Thank you, sendiri.
1: Terus kok.
2: Tidak, sangka Pak Nur.
1: Thank you, Pak Asep, aceningan suara, nah, mungkin karena semak kayak RRI deh Pak Nur.
2: Semak, thank
1: you. Thank you, Bang Asep.
2: Semak.
1: saya panjenengan.

0: Alhamdulillah, Shay. Katun, katun, ni dengan kita tung lah, boleh gula. Munggu tadi pantun, gula tanggir mau pantun ni.
1: Okey.
0: So lah, tanggir mau pantun, munta sorop, benda tel pantun lah. Tak seneng ni dengan kita.
1: Alas.
0: Okey. Mungkin akhir mau pantun, kau tu seneng, terus sorop. Belum okara nak ben ardena.
1: Okey.
0: Mungkin yang kau nak akhir tak seneng pun ben. Okey. Pantun kende kong pantun mun pas atro tapi no la tempo ngirim pantun no nyenggul kanca no nyenggul kanca
1: siapa no
0: lain si ini tak kuncol kuncol pantun nur lo minta sorop tak seneng nerjati
1: siapa nur
0: si si korban tun kuncol an kelu reka kelu reka kelu
1: siap
0: ada atuan pantun bulan no nyenggul kanca bener. Dekat Jeki Asmara.
1: Siap.
0: Kalau dekat Reki, Reki Anggara.
1: Siap, Pak Nur.
0: Inti-inti. Bukan dekat Terjun Saus ini.
1: Inti, Pak Nur.
0: Kelepai, kan?
1: Inti.
0: Kelepai bukan khas nama karo. Kelepai.
1: Inti.
0: Yang minta kelepai, mungkin makin habis maafu.
1: Buh, lerus. Lerus, Pak Nur. Masukan melarat bulan, Pak Nur.
0: Masuk
1: nama larat, makanya kalau pas adina mau mana biji enggak ngereng ya.
0: Ini baru, pun
1: lupa apa daya tangki Panor.
0: Thank you.
1: Siap.
0: Kemarin motor kencingnya pas petobuk dan pas mari motor kencing kemudian pasare kemudian saya tembak. Tidak. Pasti nak kalah ke lini TV juga. Sampai rombongan begini kalau sebenar, aku lupa apa yang nak.
1: Sengkanya.
0: Tak tahu apa pun mereka kiting genting. Dia ada pokokan mereka kiting genting.
1: Pak Nur.
0: Pun habis sama itu lah.
1: Pak Nur.
0: Thank you.
1: Kau lah rokok juga mana?
0: Ya, pasti lah rokok. Membeli kopin, kecil kopi, pasti lah rokok. Pokok terbuka gitu. Saya pun kok orang. Sembilan TV pun kaget.
1: Aduh, tau dosa abak.
0: Kamu pakai mungkin sendiri. Dia kerjaan sendiri.
1: Aduh, siap.
0: Minum kopi.
1: Siap, Pak Nur.
0: Payah yang gitu. Tau dia kaki leke. Yang pas kamu nanti leke.
1: Egi.
0: Tau dia leke masuk. Bukan dia ke Bunda Yuni, dia ke Kaden, dia ke Jepri.
1: Siap.
0: Dia kata orang yang cukup. Dia kata orang yang parek na.
1: Buntuk na mare.
0: Buntuk mare. Kalau kasih saya jenis mari.
1: Siap. Siap banur.
0: Saya jenis salam kompakan. Kalau motor sing gending nanti enggak enggak jang gulu pon motor kencing pon kala jang gira. Pasti nah ini pon. Ketan dua saharin dan saya ada jenis gini kaget. Aduh. Kita ada opung merah kencing gending.
1: Siap, Pak Nur.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kembung tibi. Wah, Refka nyona sabar ada setuju saya. Biar saya kima lembakin. Menapi gue dotor sih orang menyambor lagi. Dan kau le beding atau lagi ding ding. Capon Pak Nur break lu mas. Matur sakalangkung ndak setuju saya ampun gabung malam makin ya ding-ding Madura maror mugi paring sae maror mugi paring sehat tor lanceng umur raja rezeki nah pon setuju nah tua-tua saya bagus Refka doakan malam makin tangki mana bisa kita gabungan Refka nyon sapora min pola bede beto be laku tangki ah laku bede ning ipro dangdut beten kalau bisa ngasuh boleh ngering pemirsa budi kator lagi tending buspo kator dak satu aja pemirsa saya ampun gabung malam makin nenge ding-ding Madura.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak

0: bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. HP rusak, ke dokter handphone saja. Layar pecah, baterai boros, HP mati total, charging bermasalah, atau kamera tidak berfungsi. Tenang, serahkan pada ahlinya. Di dokter handphone, perbaikan cepat dikerjakan teknisi berpengalaman menggunakan spare part berkualitas dengan harga yang bersahabat. Jangan biarkan aktivitas terganggu karena HP rusak. Dokter Handphone, solusi tepat untuk semua masalah handphone Anda. Kunjungi Jalan Tengku Umar, Pandian, Kota Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari

ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersatu RRI Sumber Kondol Informasi dan Inspirasi. Pendengar, usia sudah bersama kita hari ini. Edisi hari ini Selasa 29 Juli 2026. Akhirnya kami seluruh rapat kerja program Bersatu RRI Sumber mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sejarah hari ini bawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumenep, mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz, menyiarkan siaran sepanjang hari ini di Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, mantapkan langkah meraih kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara, pendengar, dan merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan.

kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda semuanya pagi ini, Mutiara Pagi edisi Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, bekerja sama dengan Penyuluh Agama Islam Kemenak Sumenep, saya sudah bersama dengan Ustadz Rudi Hartono pada pagi hari ini di Mutiara Pagi yang bisa Anda simak dan tonton melalui YouTube kami RRI Sumenep.net, selain juga melalui radio kami di 101,3 MHz. Assalamualaikum Ustadz Rudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama RRI pada pagi hari ini.
1: Sama-sama.
0: Oke, dan topik kita kriteria istri penyejuk hati. Nah, ini wajib nih ya para kaum hawa menyimak obrolan kita pada pagi hari ini, rugi kalau tidak mencatat gitu ya. Barangkali bisa menjadi bekal kita, terutama yang sudah berumah tangga. Silakan sebagai mukadimah sebelum kita berdiskusi, Ustadz Rudi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa RRI Net dimanapun berada, mari kita awali pagi ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap diberikan kesempatan untuk terus berbuat kebaikan dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang bisa menebar manfaat dan maslahat kepada yang lain. Salatullahi wa salamuhu semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal dhulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kriteria istri penyejuk hati. Tentu tidak ada kado yang paling spesial bagi seorang suami selain daripada bidadari dunia, yaitu istri yang mampu menjadi tempat berteduh, tempat berlabuh, dan tempat menenangkan dirinya ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Dan saya juga sangat yakin bahwa tidak ada seorang wanita pun yang tidak ingin mendapatkan gelar sebagai wanita idaman, sebagai istri penyejuk hati bagi suaminya. Karena Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ketika seorang perempuan itu meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, maka perempuan tersebut dipastikan akan masuk surga. Perempuan mana yang, wanita mana yang tidak ingin masuk surga? Tentunya juga akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang wanita manakala menjadi tempat berteduh, tempat berlabuh, tempat menenangkan diri bagi suaminya, sehingga tidak memerlukan orang lain lagi untuk mencurahkan segala hal yang menimpa suaminya. Tentu tidak semua wanita

bisa menjadi penyejuk hati bagi suaminya. Tentunya yang pertama adalah wanita yang bisa memahami agama dengan baik. Oleh karena itu, untuk menjadi istri penyejuk hati bagi seorang wanita harus terus mempelajari keilmuan, harus terus mempelajari agama dengan baik. Karena dengan hal itu, dia akan mampu memahami mana kewajiban-kewajibannya kepada suami. Hal-hal apa yang menjadi hak suami kepada dirinya. Sehingga dengan hal tersebut, dia akan mampu bertindak profesional, akan mampu bertindak sebagaimana mestinya seorang istri. Ini yang kedua tentunya adalah istri yang solihah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang bekal terbaik? Rasulullah menjawabnya sendiri, yaitu adalah wanita solihah. Di mana ketika kamu menyuruhnya, dia taat. Ketika kamu memandangnya, dia menyenangkan bagimu. Dan ketika kamu tidak ada di rumah, dia mampu menjaga hartamu dan dirinya. Nah, ini salah satunya juga, menjadi istri yang solihah. Rasulullah juga bersabda bahwa ad-dunya mata, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dan sebaik-baik perempuan dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah perempuan yang solihah. Tentunya ini dilatar belakangi dengan keilmuan yang tadi, pemahaman agama yang baik, sehingga berusaha menjadi wanita yang baik, istri yang baik, mampu menyenangkan suaminya, mampu meredam amarahnya, tidak menyakiti suaminya. Ini tentunya dilatar belakangi dengan keilmuan lalu praktek nyata sehingga dia menjadi istri yang solihah. Yang ketiga, istri yang menjadi penyejuk hati suami itu adalah istri yang mampu berhias untuk suaminya, berhias dengan sebaik mungkin dan memakai wangi-wangian yang disukai suaminya. Bukan malah berhias di luar. Ini banyak yang kebalik-balik soal. Ketika di luar berhias, tapi ketika ada suaminya, dia biasa-biasa saja. Padahal suami itu sangat suka melihat istrinya berhias, memakai wangi-wangian, tampil rapi dan menarik di hadapan suaminya. Sehingga dengan seperti itu, suaminya mampu menjaga pandangannya karena sudah ada pandangan yang menyejukkan hatinya di rumahnya. Selanjutnya untuk menjadi istri yang idaman, yaitu dia tidak keluar rumah kecuali dengan meminta izin suaminya. Kecuali dengan meminta izin suaminya. Jangankan keluar rumah, berpuasa sunnah saja. Kata Rasulullah harus meminta izin suaminya ketika ada suami di rumah. Bahkan ketika melakukan tanpa izin dari suaminya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Selanjutnya untuk menjadi istri penyejuk hati suami, yaitu selalu taat kepada suaminya. Diam dikala suami marah, tidak membantah apa perkataan suami. Ini juga penting, di mana memang apa namanya itu jatah kosakata perempuan itu jauh lebih tinggi. Itu menurut orang-orang medis itu ada 20 ribu kata dibanding laki-laki yang hanya 7 ribu. Tapi itu perlu dikelola agar perkataan yang keluar dari lisannya itu selalu membuat senang suaminya, membuat suka suaminya. Nah, di samping itu, seorang istri juga harus mampu menjadi istri yang apa ya istilahnya ya, mampu lumayan manja seperti anak kecil kepada suami. Karena suami itu lebih suka kepada istri yang kurang mandiri daripada istri yang mandiri secara total. Suami akan tersinggung manakala istri tidak pernah meminta tolong kepada suaminya. Tidak pernah merasa butuh kepada suaminya. Justru suami akan bangga, akan sayang kepada istri
yang selalu mengandalkan suami.

0: suaminya, selalu ketergantungan kepada suaminya, sehingga sang suami merasa menjadi pahlawan, merasa fungsinya itu berjalan dengan baik. Dari hal-hal itu, harus kita pastikan apapun sikap seorang perempuan itu mampu menyenangkan suaminya dan tidak melukai perasaannya. Dan tidak kalah penting, itu adalah sikap penyabar seorang istri. Karena kita tahu seorang suami bukan malaikat yang akan terus benar. Seorang suami, sikap, perbuatan, perkataannya tidak akan selalu cocok kepada istri. Disitulah jihad istri. Di mana ketika seorang istri mampu mensabarinya, mampu mengelolanya dengan baik, hal itu akan menumbuhkan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Sebagaimana ada seorang wanita namanya itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu suatu saat anaknya meninggal, suaminya lagi berada di luar rumah bepergian. Dia bilang kepada keluarganya, tidak boleh ada yang mengabarkan kematian anakku kepada suamiku kecuali diriku sendiri. Akhirnya keluarga tersebut diam semua. Ketika suaminya yang bernama Abu Talha itu datang, lalu Ummu Sulaim ini berdandan. Sebelum suaminya datang sudah bersiap. Suami datang itu sudah, dirinya sudah berhias, sudah wangi, sudah rapi. Dan disiapkan makanan untuk suaminya. Tidak bercerita bahwa anaknya itu meninggal. Terus dilayani suaminya untuk makan. Terus dilayani suaminya untuk berhubungan. Setelah suaminya kenyang, merasa puas, tenang, mandi, sehingga suaminya sudah hilang rasa capeknya, baru Ummu Sulaim itu berkata kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu ketika ada seseorang menitipkan sesuatu, meminjamkan sesuatu kepada kita, lalu orang tersebut memintanya untuk dikembalikan, diambil kembali oleh orang yang punya. Apakah kita pantas untuk menolaknya? Tidak, kata suaminya. Akhirnya Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, Allah meminjamkan anak kepada kita, mengamanahkan anak kepada kita, dan Allah sekarang telah mengambilnya kembali dari kita. Anak kita telah wafat. Ini luar biasa kesabarannya dan kegigihannya untuk membuat suaminya tetap tenang, membuat suaminya yang datang dari bepergian tetap hatinya merasa tentram. Ini berjuang luar biasa, menahan gejolak luar biasa demi demi membangun sebuah hubungan yang tetap sakinah, sehingga tumbuhlah mawaddah, tumbuhlah rahmah dari sikap-sikap tersebut. Mungkin itu dulu, Mbak. Sebagai mukaddimah kali ini, kita ulas untuk sesi selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Ustaz Rudi. Ingat, saya undang Anda seperti biasa di tiga jalur telepon kami ya, 665396, 662317, atau dalam kode area 0328 di 0811334501. Saya undang Anda juga hari ini, silakan melalui telepon ya, tidak SMS dan WhatsApp, di tiga jalur telepon kami. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa, di mana Bapak?
2: Dari Mandala Rubaru, Pak Gita.
1: Bapak Suni, silakan pertanyaannya ya. Pak Suni.
2: Assalamualaikum Ustaz Rudi.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa
2: matura bisa was kak dito. Oke. Ibu kibur kak dito cai pon adunia mata wahai rumata iha almaratus salihah kak dito. Seperti pertanyaan mitarat dina kak dito. Ketipun apa carana bisa ngaule atau abang ngaku ini orang bini saya lihat. Dan kadang orang bini kak dito sebelum ni pandang fokus. Alaban sabab laki kak dito alaku si tak saya, nolak tak saya juga. Ketipun apa carana.

0: ban katipun apa anya yaki kalaban debu asiru hunna bil ma'ruf kadinta artinya nyon pengertian sih detail kadinta atas doktana matur sekalangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Rudi langsung dijawab.
2: Ya, mengenai bagaimana cara kita untuk memperoleh istri yang solihah, tentunya ini memang diawali dalam permulaan apa khitbah namanya, lamarannya. Dalam Islam itu Rasulullah itu kan bersabda bahwa perempuan itu dinikahi karena empat gitu kan. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi kata Rasulullah kan fatfar bidatidin taribat yada. Kita disuruh memilih perempuan yang beragama dengan baik. Beragama dengan baik. Insya Allah ini akan menyenangkan kita, menyelamatkan kita. Ya syukur-syukur kalau memperoleh bisa semuanya. Yang cantik gitu kan, yang kaya, keturunan darah biru mungkin. Lalu agamanya baik pula. Wah, ini memang idaman semua laki-laki mungkin ini. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Nah, namun kata Bapak Sunni barusan yang dari Mandala, ada kalanya yang dari awal kita anggap baik, kita pandang baik, namun di tengah jalan malah berubah menjadi tidak baik. Yang awalnya solihah justru menjadi tolihah gitu kan di tengah jalan. Karena apa? Salah satunya dipengaruhi lingkungan. Disinilah peran laki-laki untuk menjadi imam yang baik bagi perempuan. Sebagaimana firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita disuruh untuk menggauli perempuan dengan baik. Karena terus terang, sikap perempuan itu juga ditentukan oleh sikap laki-laki. Oleh sikap laki-laki. Makanya kita sebagai laki-laki harus berusaha menjadi imam yang baik. Harus bisa mengarahkan perempuan ke jalan-jalan yang baik, tentunya dengan teladan dari kita. Dengan tanggung jawab kita, kewajiban kita yang kita penuhi kepada istri kita. Jangan hanya kita sebagai laki-laki, kita menuntut hak kita kepada istri, di sisi lain hak istri tidak kita penuhi. Kita penuhi dulu hak-hak istri, kewajiban-kewajiban kita laksanakan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu artinya bagaimana kewajiban kita kepada istri itu dilakukan. Hak-hak istri itu dipenuhi oleh kita. Sehingga istri diperlakukan dengan baik. Ini versi agama. Perlakuan baik versi agama. Karena ada kadang menganggap perlakuan baik kepada istri, ini anggapan seseorang, justru kadang mendandaninya, mempersoleknya di luar sedemikian rupa. Ini juga kurang tepat. Jadi tetap di suami juga. Ketika suami mampu berkata lemah lembut, insya Allah istri akan menyeimbangkan. Makanya untuk memperbaiki istri sebenarnya itu adalah dengan memperbaiki diri. Aslih nafsak yasluh lakan nas, gitu kan? Perbaikilah dirimu maka akan baiklah manusia karenamu. Maka kita perbaiki diri kita, insya Allah istri akan mengikuti langkah-langkah itu. Bahagiakan istri kita, insya Allah sikap terbaik dari istri kita akan diberikan kepada kita para suami. Istri juga manusia. Makanya perlu sisi-sisi kemanusiaannya kita sentuh. Kita memuji istri. Kita memperhatikan istri, kita juga mampu menangkap apa ini yang menjadi kebutuhan istri. Kita juga bisa menangkap apa yang menjadi kesenangan istri, kebahagiaan istri. Senyampang itu di jalan Allah, itu harus kita perhatikan. Karena dari situlah kita membantu istri untuk menjadi solihah. Dimana ketika istri solihah, doanya itu bisa melebihi 70 wali. Nah, ini kan eman gitu kan. Sejauhan maturannya agak dintok eman. Jadi dari yang tadi itu tetap istri yang solihah dari awal tiba-tiba menjadi tolihah. Itu bisa karena faktor lingkungan dan faktor suami juga. yang tidak memenuhi hak-hak istri, tidak menjalankan kewajibannya, sehingga ada istri yang kurang tabah, kurang sabar, akhirnya mengimbang. Suami saya selingkuh juga ini. Suami saya tidak baik juga. Makanya dari awal sudah diwarning oleh Rasulullah, pilihan utama kita adalah perempuan yang agamanya baik.
1: Baik, oke. Dua pertanyaan sepertinya tadi, Ustaz Rudi ya.
2: Ya, itu sudah include.
1: Oh, sudah include ya. Oke, baik. Penelpon selanjutnya, saya undang Anda kembali. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dari yang dari Sampang, Mbak.
1: Ya, siapa?
3: Bang Sahdan.
1: Pak Sahdan, baik. Silakan Pak Sahdan, pertanyaannya kita bersama Ustaz Rudi.
3: Waalaikumsalam Pak Rudi, Ustaz Pak Rudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini saya, Pak Ustaz, saya mau bertanya. Apakah seorang suami itu berdosa kalau sudah melihat istrinya itu udah nggak perhatian lagi, nggak merasa sayang lagi seperti dulu? Kalau seorang suami itu mengamalkan sesuatu, misalnya amalannya Nabi Sulaiman, biar maksudnya pengasihan gitu Pak Ustadz, biar istri itu makin sayang sama kita, apakah kita itu berdosa Pak Ustadz? Ya udah, pertanyaannya itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahdan di Sampang, silakan Ustaz Rudi.
2: Ya, bagaimana ketika kita melihat istri sudah tidak peduli lagi ya Mbak, itu ya Mbak pertanyaannya kepada kita.
1: Iya. Yeah.
2: Itu pasti ada latar belakangnya. Setiap sesuatu itu pasti ada penyebabnya kan. Nah, itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu, kenapa istriku seperti ini. Nah, bisa-bisa itu menjadi cuek kepada kita, tidak peduli, tidak perhatian kepada kita. Itu mungkin karena salah paham. Karena dia juga tidak memahami otak laki-laki, karakter laki-laki. Salah satunya, dalam otak laki-laki itu hipotalamusnya itu kan jauh lebih besar dari perempuan. Jauh lebih besar, 2,5 kali lipat dari hipotalamus perempuan. Sehingga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, yang kalau istrinya tidak memahaminya, ini bisa menjadi kesalahpahaman. Salah satunya, suami itu ketika datang kerja, itu biasanya ingin tenang dulu, tidak mau ditanya-tanya dan semacamnya. Ininya kan seperti itu. Sehingga ketika istri menanyakan sesuatu kepada suami, ya suami datar saja, bahkan mengabarkan suatu hal yang menggembirakan menurutnya. Suami mukanya akan datar-datar saja, itu biasanya berkisar sekitar 10 menit. Baru setelah itu akan ada respon-respon yang normal. Nah, ini ketika istri tidak paham, ini akan menimbulkan kesalahpahaman. Loh, kok biasa-biasa saja? Loh, kok tidak merespon? Nah, ini banyak hal seperti itu. Salah satunya menatap. Suami paling kan biasanya menatap wajah itu, kita sebagai laki-laki, paling sekitar berapa detik? 5 detik mungkin, 8 detik. Setelah itu kita lebih betah memandang benda-benda. Sehingga ketika istri menghadap kepada kita, berbicara kepada kita, kita mungkin memandang sebentar lalu memandang HP, memandang apa, itu akan menjadi kesalahpahaman lagi bagi istri. Dianggapnya kita tidak lagi menyayanginya, tidak lagi mencintainya. Bahkan istri bersolek seperti apapun, jarang kita puji. Di sini kadang terjadi kesalahpahaman. Itu berawal dari ketidakpahaman istri, tapi juga bisa berawal dari sikap kita yang kurang baik sebagai suami. Itu dipahami dulu, ketika melihat istri cuek, ketika melihat istri kita itu kita pandang, oh ini kok tidak sayang lagi, tidak respect lagi. Yang kedua, apakah kita tidak berdosa ketika kita menggunakan doa, contohnya seperti doa Nabi Sulaiman tadi, agar istri itu sayang kepada kita, cinta kepada kita. Oh, tidak apa-apa, itu senyampang kita memintanya kepada Allah. Tidak apa-apa, kita minta kepada Allah, ya Allah, istriku, ya Allah. Bisa dengan sedekah lagi gitu kan. Kalau perlu puasa, puasa Pak, nggak apa-apa itu. Wah itu luar biasa itu. Bisa puasa, karena orang puasa kan doanya itu mustajab itu Pak.
1: Baik.
2: Termasuk ketika buka puasa. Salah satunya khusus mendoakan istri agar tetap sayang, perhatian kepada, tidak apa-apa, yang penting bukan istri orang lain. Senyampang itu istrinya sendiri, monggo gitu. Dan senyampang tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Rudi, terjawab sudah dari Pak Sahdan tadi ya. Saya masih undang satu penelpon lagi barangkali ya. Silakan yang ingin bergabung. Oke, belum. Nah, ini seringkali saya mendengar apa istilahnya ini, anekdot di masyarakat Ustaz Rudi. Kalau katanya istrinya itu cerewet, galak, itu biasanya, wah ini bentar lagi suaminya akan jadi orang hebat, oh, jadi wali atau kiai gitu. Nah ini anekdot yang seringkali ada di masyarakat. Kemudian saya mengcompare dengan salah satu kitab klasik ya, Uqudul Lujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, terkait dengan seorang lelaki saleh yang punya punya istri galak. Kemudian ini ya, suaminya datang dari hutan dengan menuntun seekor harimau besar, membawa seikat kayu bakar di punggungnya gitu. Nah, itu artinya harimau itu tunduk begitu ya. Nah, kemudian perubahan yang terjadi beberapa tahun kemudian, lelaki saleh itu berkunjung kembali ke rumah saudaranya yang bersama harimau tadi. Tiba-tiba suami suami tersebut pulang hanya memikul kayu bakar sendiri dengan cucuran keringat tanpa harimau di sampingnya. Ternyata setelah ditanya, istrinya yang galak tadi sudah meninggal dan berganti kepada istri yang penurut dan solehah katanya. Nah, ini ternyata anekdot itu menurut Ustaz Rudi seperti apa? Apa benar demikian nih?
2: Iya ya Mbak, saya juga menemukan penjelasan tentang ketika ada istri cerewet keras kepada suaminya. Itu salah satu jalan termudah untuk menjadi wali. Ya benar itu Mbak, itu perkataan dari gurunya Imam Abdul Wahab Asy'arani yang bernama Imam Ali Al-Hawaz. Beliau dawuh gini itu Mbak, qala ahadun minal awliya illa wa huwa tahta hukmi imra'atihi tu'zihi bilisaniha wa af'aliha. Kata gurunya Imam Abdul Wahab Asy'arani, Imam Ali Al-Hawaz, kata beliau, jarang, sedikit sekali para kekasih Allah itu yang tidak tertekan oleh istrinya, yang tidak berada di bawah kekuasaan istrinya, tu'zihi bilisaniha, yang selalu tersakiti dengan lisan istrinya, wa'af aliha, dan juga tersakiti dengan sikap istrinya. Jadi dari sini disimpulkan rata-rata para wali itu ada di bawah kekuasaan istrinya Mbak. Jadi istrinya berarti ada yang cerewet, macam-macam itu pokoknya Mbak, macam-macam. Tapi suaminya tetap mensabarinya. Karena ada, saya kenalan ada ini Mbak, seorang kiai. Tak ledekin itu. Tak mau diganti Pak Kiai. Aduh, bahaya ini Ustaz. Kalau saya saja ini tidak mampu menghadapinya, bagaimana dengan laki-laki yang lain? Kan kasihan Ustaz. Wah, ini kan luar biasa ini. Jadi tetap keke untuk berada dalam ikatan suami istri, dan dia tetap sabar, mensabari sikap istrinya. Bahkan ada keterangan ketika suami mensabari sikap istrinya yang jelek, maka itu akan diberikan pahala sebagaimana pahala Nabi Ayyub alaihi salam. Ya. Berkenaan dengan yang tadi, apa namanya Mbak, Mbak Gita selanjutnya tadi?
1: Yang ini.
2: Selain menjadi wali. Laki-laki yang di hutan.
1: Iya, laki-laki yang di hutan. Nah, ketika itu istrinya berganti.
2: Saya juga menceritakannya kemarin di daerah Bluto, ada kajian subuh, ngisi kajian subuh yang Ahad pagi di sana. Kebetulan saya juga ceritakan hal itu. Ini menandakan ketika kita menanggung beban yang besar, tanggung jawab yang besar, Allah akan kasih sesuatu yang besar juga kepada kita. Ada karunia besar juga yang akan diberikan kepada kita oleh Allah. Ada keistimewaan keistimewaan-keistimewaan. Sebagaimana cerita yang Mbak tadi. Ketika suami tersebut mempunyai istri yang cerewet, selalu menyakiti dirinya, oleh Allah justru diberikan pemberian yang luar biasa. Apa? Ternyata harimau tunduk kepadanya. Bisa membawa kayu bakarnya dari hutan sampai ke rumahnya. Namun ketika suami tersebut, istrinya sudah meninggal, lalu ada istri barunya yang taat, yang menyenangkan. Nah, di situ juga ada hal besar yang oleh Allah sudah tergantikan oleh sikap istrinya. Sehingga harimau yang tunduk tersebut tiba-tiba kabur, tidak datang lagi. Tidak membantunya lagi untuk membawa kayu bakar. Ini sebenarnya balance. Ini balance. Apa yang kita lakukan, itu ada buahnya semua kan?
1: Baik.
2: Maka santai saja. Allah kan juga sudah berfirman, la yukallifu wallahu nafsan illa wus'aha, gitu kan? Laha maka sahabat su'alaiha makta sahabat. Ya sudah. Kita akan memperoleh sesuai
1: dengan takaran kita ya, cobaannya.
2: Ya, betul, Mak. Jadi santai saja, santai saja. Termasuk para istri ketika mampu menyenangkan suaminya, menyejukkan suaminya. Wah, ini akan diberikan karunia-karunia yang luar biasa oleh Allah. Karena apa? Dia pasti akan menahan emosinya, menahan amarahnya. Dan semacamnya demi ridho suaminya. Disitulah dibalik itu semua akan ada karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oke, baik. Tadi nampaknya ada yang ingin bergabung. Saya undang Anda kembali. Satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa di mana?
4: Dari Khairul. Dari ujung timur Gapura. Ini fan baru dan pengumuman baru. Sangat baru sekali. Ini
1: okay.
4: Baru pertama kali bergabung dengan RRI.
1: Terima kasih Pak Khairul. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Saya Gita dan bersama Ustadz Rudi hari ini.
4: Iya, iya. Assalamualaikum Ustadz Rudi.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kerujugan ujung timur Kecamatan Gapura.
1: Baik.
4: Ini saya mau bertanya Pak Gita. Ini mengenai suami istri. Sering istri itu menuntut suaminya, meminta keinginan.
1: Halo.
4: Bukan kebutuhan, tapi keinginan.
1: Keinginan ya. Halo. Ya, silakan dilanjut.
4: Keinginan selalu meminta keinginannya untuk dituruti. Tapi sang suami itu tidak mampu untuk menuruti keinginannya. Cuma hanya memenuhi kebutuhannya istrinya saja itu. Terus bagaimana solusinya atau tip untuk menghadapi istri seperti tersebut?
1: Baik.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Cuma itu.
1: Terima kasih Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau memang Pak Khairul yang punya cerita itu tadi ya, jangan-jangan Pak Khairul yang mau dijadikan orang hebat nih. Silakan Ustaz Rudi dijawab. Silakan.
2: Ya, bagaimana kita menghadapi seorang istri yang menuntut keinginannya dipenuhi?
1: Di luar dari kemampuan suami ya?
2: Suami itu tidak mampu. Mampunya hanya memenuhi kebutuhan dasarnya. Di situ juga perlunya pemahaman agama seorang wanita. Bahwa seorang wanita tidak boleh menuntut suaminya di luar kemampuannya. Ini kan biasanya berangkat dari ketidaktahuannya. Atau mungkin tahu, tapi karena tidak bisa menahan keinginannya. Ingin, padahal sudah tahu lah. Disinilah perlu dijelaskan kepada sang istri. Tidak harus melalui lisan kita. Bisa kita melalui budi kita mungkin. Untuk menyampaikannya pelan-pelan kepada istri. Karena justru keinginan itu sering membuat hubungan keluarga itu menjadi runyam dan bahkan bermasalah. Saya sering bilang, yang sering membuat masalah dalam keluarga kita, dalam hubungan kita dengan siapapun, seringkali itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Nah, ini sudah pernah terjadi dulu di zamannya Imam Ibnu

0: pemandian tiba-tiba di hari itu pemandiannya ditutup karena sudah diboking oleh istrinya Imam Romli. Selain istri Imam Romli, maka tidak boleh ada yang masuk ke pemandian tersebut. Hingga istrinya Imam Hajar itu berkata, sebaik-baik ilmu itu ilmunya Imam Romli, katanya. Karena
1: Baik.
0: mampu menyenangkan istrinya, membahagiakan, menuruti keinginan istrinya. Imam Ibnu Hajar itu sedikit tersinggung, ya, ke manusiawi. Akhirnya diajaklah istrinya ke sebuah sumur. Ayo ikut pulang. Nanti saya akan usahakan. Akhirnya ketika datang ke sebuah sumur, dia menimba sesuatu dari sumur. Tapi yang ada dalam timba tersebut, dalam ember tersebut, bukan air, tapi malah emas dan berlian. Lalu beliau menimbanya lagi, lalu berisi emas dan berlian, dan berkata kepada istrinya, sekarang kamu pilih. Kamu pilih dunia lalu cerai denganku. Atau kamu tetap bersamaku dengan keadaan sederhana seperti ini. Ini, di sini dapat diambil pelajaran. Perlu ditampakkan dulu juga kepada istri usaha kita untuk memenuhi keinginannya. Karena kalau langsung kita, oh itu nggak boleh ini begini. Nah, itu akan menyinggung juga perasaan istrinya. Dia akan sedih, justru akan menganggap kita tidak cinta mungkin, kurang sayang kepadanya. Kita tunjukkan, kita bilang, ya akan saya usahakan. Doakan ya, gitu. Seumpama nanti di tengah jalan nggak bisa, kita kan bisa bilang, maaf ya, Ma. Maaf ya, sayang. Saya sudah berusaha, tapi ini nggak bisa, loh. Belum ini, belum bisa memenuhi keinginan. Mungkin di situ akan tersentuh perasaan istri, samping nanti bisa diberikan pemahaman-pemahaman keagamaan. Melalui diri kita sendiri bisa, atau kalau menjadi ketersinggungan nanti bisa melalui orang-orang terdekat istri yang mahram atau teman akrabnya yang bisa memberikan pemahaman sehingga istri tidak lagi menuntut suami di luar kemampuannya dan istri juga menjadi sadar bahwa sebenarnya prioritas seorang istri itu adalah menyejukkan suami karena kalau suami sudah suka sudah sayang sama istri, apapun pasti diusahakan tanpa dimintanya.
1: Baik. Oke, ini waktu kita sudah terbatas sekali hari ini, Ustadz Rudi. Dan terima kasih dan semoga ini ya, semua yang mendengarkan mendapatkan pemahaman komunikasi yang baik pada suami dan istri, kemudian bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban ya menurut Islam yang sebaik-baiknya yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rudi. Terima kasih Ustadz Rudi pagi
0: ya,
1: hari ini.
0: Kita.
1: Ini menarik sekali padahal banyak masih di otak saya itu pertanyaannya, tapi waktu kita ternyata terbatas. Terima kasih banyak, semoga diberikan kesehatan, keberkahan selalu. Ustadz Rudi bersama
0: amin,
1: keluarga
0: amin,
1: di rumah.
0: Ya.
1: Saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

bersentuhan dengan tangan wanita yang tidak halal baginya, yaitu wanita yang bukan mahramnya. Sang istri Aisyah radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa tangan Rasulullah SAW tidak pernah bersentuhan dengan kulit telapak tangan wanita lain yang bukan mahram, bahkan tetap merasa tidak perlu berjabat tangan pada sebuah prosesi yang sangat krusial. Yakni baiat atau sumpah dan janji setia pada pemimpin sekalipun. Katanya, demi Allah, tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali dalam baiat. Beliau tidak membaiat para wanita kecuali dengan perkataan saja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu pula riwayat yang disampaikan oleh Umaymah binti Ruqayqah ketika sejumlah wanita membaiat beliau. Ia berkata, "Kami berkata kepada Rasulullah SAW, apakah engkau tidak menjabat tangan kami?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan."

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kan cuaca memang produksi memang tidak normal. Net kita itu 315 ribu ton. Ya artinya tetap mereka produksi.
2: Jadi kami berharap kepada para penggerak koperasi, terutama di Kabupaten Kampang, berharap kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga senantiasa.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti berita pagi Rabu 29 Juli bersama saya Gita Ayu akan menyampaikan informasi selengkapnya. Musim kemarau mulai memberi harapan baru bagi para petani di Sampang. Cuaca yang semakin mendukung diperkirakan mampu meningkatkan produksi. Namun sisi lain petani masih menghadapi persoalan rendahnya harga jual garam rakyat. Hairul Umam melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang optimis produksi garam tahun 2026 meningkat seiring kondisi cuaca yang mulai stabil dan mendukung proses kristalisasi. Di sisi lain, petani masih mengeluhkan harga garam rakyat yang dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka saat panen berlangsung. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sampang, M. Mahfud mengatakan, cuaca yang lebih baik dibanding beberapa bulan sebelumnya menjadi peluang meningkatkan hasil panen. Pemerintah menargetkan produksi garam mencapai 325 ribu ton dari lahan sekitar 3.200 hektar. Mahfud menambahkan, sebagian tambak garam memang telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Meski demikian, pemerintah berharap produksi tahun ini meningkat dibanding stok saat ini yang tercatat sekitar 42 ribu ton sehingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
1: Kan cuaca memang produksi memang tidak normal. Net kita itu 315 ribu ton.
5: Ton.
1: Ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca akhirnya tidak sampai, anggap ibarat orang tanam buah tidak sampai panen.

0: Sementara itu, petani garam Muhdi warga Desa Rakung, Kecamatan Pangarengan, mengaku harga garam kualitas KW1 hanya mencapai Rp50.000 per sak, berisi 70 kg. Setelah dipotong biaya angkut Rp10.000, pendapatan bersih petani tinggal Rp40.000.
1: Sebagai petani garam, kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga garam. Harga Rp500.000 per sak masih terlalu rendah, apalagi masih dipotong biaya angkut Rp10.000. Keuntungan yang kami terima tidak sebanding dengan biaya produksi dan kerja keras selama musim panen. Kami ingin harga garam lebih layak agar petani bisa sejahtera dan tetap semangat memproduksi garam. Baik.
0: Muhdi berharap pemerintah melakukan langkah menjaga stabilitas harga garam rakyat agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Menurutnya, persoalan harga rendah dan tingginya biaya distribusi terus menjadi keluhan utama petani garam di sejumlah sentra produksi Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Hasil produksi garam rakyat di Pamekasan mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Dinas Perikanan juga menyebut salah satu faktornya karena anomali cuaca. Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Hasil produksi garam rakyat di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Berdasarkan data Dinas Perikanan Pamekasan menunjukkan, pada tahun 2023, produksi garam mencapai 124.407 ton. Untuk tahun 2024, produksi garam 119.709 ton. Kemudian pada 2025, produksi garam 42.671 ton. Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Abdul Fatah mengatakan, penurunan hasil produksi garam selama 3 tahun terakhir karena faktor cuaca.
4: Tahun 2023, masa efektif pembuatan garam pada saat itu sekitar 20 minggu atau sekitar 5 bulan. Tahun 2024, efektifnya pada saat itu pembuatan garam sekitar 4 bulan lah. Tahun 2025 itu masa musim kemarau yang efektif itu sekitar 2 bulan lah. Itu yang menyebabkan terkait dengan penurunan produksi garam selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Pamekasan.
3: Menurut Fatah, faktor lain yang menyebabkan penurunan produksi garam di Pamekasan karena adanya pendangkalan saluran tambak garam. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang Madura menuju swasembada garam sejauh mana peluangnya.
5: Saya Suli dari Sumenep, jadi belakangan ini memang meskipun ini sudah masuk kemarau, musim garam, tapi kita tahu cuaca kadang ya mendung, kadang ada gerimisnya. Jadi saya berharap pemerintah ini bisa melindungi para petani garam, baik yang tradisional maupun yang memang di bawah naungannya PT Garam. Ini memberikan intervensi melalui kebijakan-kebijakannya supaya tidak ada permainan harga garam dari petani ke tengkulak.
6: Saya Sahrawi di Sumenep. Kalau tidak salah dengar, tahun 2027 Indonesia menargetkan swasembada garam, fokusnya garam konsumsi dan garam industri. Madura menuju swasembada garam, menurut saya keberhasilan berswasembada tergantung kebijakan pemerintah daerah di 4 kabupaten di Madura dan keseriusan para petani garam untuk sukses dan berhasil.
7: Saya Angga di Sumenep. Madura menuju swasembada garam, saya yakin mampu mencukupi kebutuhan sendiri karena Madura sangat cocok produksi garamnya. Mempunyai iklim panas dan curah hujan yang rendah, ini suatu keuntungan bagi petambak garam yang ada di Madura untuk kristalisasi.

0: Dari Pulau Garam wujudkan swasembada garam menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi, ditulis dan dibacakan oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Target swasembada garam di tahun 2027 mendatang membawa harapan besar agar kebutuhan garam nasional dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri, tanpa lagi bergantung pada impor.

0: luar negeri.
1: Jika berhasil diwujudkan, swasembada garam bukan hanya menjadi simbol kemandirian pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan jutaan petambak garam di berbagai daerah. Dan Madura memiliki andil dan peluang besar untuk mewujudkannya. Pulau yang selama ini dikenal sebagai Pulau Garam ini memiliki sejarah panjang sebagai sentra produksi garam nasional. Hamparan tambak garam menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut kehidupan masyarakat Madura. Dengan pengelolaan yang baik, bukan tidak mungkin Madura menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan garam nasional sehingga ketergantungan terhadap impor dapat diakhiri. Sayangnya, potensi besar itu hingga kini belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan yang berpihak kepada petani garam. Berbagai persoalan masih membelit mulai belum memadahinya teknologi produksi, cuaca hingga soal tata niaga dan rembesan garam impor ke pasar Madura menjadi pekerjaan rumah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Di sisi lain, dukungan program pemberdayaan juga masih jauh dari harapan. Program pemberdayaan usaha garam rakyat Pugar yang dahulu menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas petani melalui bantuan sarana produksi, teknologi dan pendampingan semakin minim. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, program tersebut tidak lagi dirasakan oleh sebagian besar petani garam di Madura. Sudah saatnya pembangunan sektor pergaraman ditempatkan sebagai agenda strategis nasional. Modernisasi teknologi produksi harus menjadi prioritas agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca. Pembangunan infrastruktur garam, gudang penyimpanan, saluran air, hingga fasilitas pengolahan garam harus dipercepat. Pendampingan teknis, akses pembiayaan serta penguatan kelembagaan petani juga perlu diperluas agar produktivitas dan kualitas garam terus meningkat. Madura telah lama membuktikan dirinya sebagai salah satu lumbung garam terbesar di Indonesia. Potensi alam, pengalaman petani, serta luasnya kawasan tambak merupakan modal yang sangat berharga. Yang dibutuhkan saat ini adalah keseriusan pemerintah untuk mengoptimalkan seluruh potensi tersebut melalui kebijakan yang konsisten, modernisasi teknologi, perlindungan terhadap petani dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Swasembada garam bukan sekedar menghentikan impor, melainkan membangun kemandirian dari hulu ke hilir. Dalam upaya itu, kontribusi Madura tidak tergantikan. Jika perhatian dan dukungan diberikan secara nyata, Pulau Garam tidak hanya akan mempertahankan identitasnya sebagai sentra produksi garam nasional, tetapi juga menjadi motor utama yang mengantarkan Indonesia menuju kedaulatan garam pada 2027 mendatang. Sekian komentar, selamat pagi.
2: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke info lain. Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan produktivitas melalui panen demplot padi hibrida Desa Kecongan, Kecamatan Kota Sumeneb. Ini dirangkai dengan Farm Field Day yang menjadi media pembelajaran bagi petani untuk mengenal varietas berbagai produktivitas tinggi. Berikut Imam Mulis melaporkan.
3: Kementerian Pertanian RI terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas padi melalui kegiatan demonstrasi plot atau demplot. Salah satunya dilakukan dengan panen demplot padi hibrida di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumeneb, yang dirangkaikan dengan Farm Field Day dan diikuti para petani dari wilayah setempat. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Dewa Ringgi, menjelaskan demplot menjadi salah satu metode penyuluhan untuk memperkenalkan varietas unggul yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Menurutnya, para penyuluh pertanian mendapat dorongan dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan hasil produksi padi melalui penerapan metode PMAAS dengan target produktivitas minimal 10 ton per hektar. Dewa Ringgi menerangkan padi hibrida memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan padi inbrida, terutama pada karakteristik panjang malai dan jumlah bulir yang lebih banyak. Kondisi tersebut membuat potensi hasil panen padi hibrida lebih tinggi sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi petani dalam meningkatkan produksi.
4: Kita melakukan panen kegiatan demplot padi hibrida di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumeneb. Jadi demplot padi ini merupakan salah satu metode penyuluhan yang kita lakukan untuk bisa mengenalkan kepada petani varietas-varietas unggul yang memiliki

0: produktivitas yang tinggi.
1: Ia menambahkan, kegiatan panen demplot juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi petani untuk melihat perbedaan performa padi hibrida dan padi inbrida di lapangan. Melalui pengalaman tersebut, petani diharapkan semakin yakin mengadopsi varietas unggul guna meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung upaya swasembada pangan nasional.
2: Wabup Sampang Ahmad Mahfud menghadiri bazar sembako murah dan senam bersama dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas 79 di alun-alun Trunojoyo Sampang. Pada kesempatan itu, Wabup mendorong seluruh pihak bahu-membahu memajukan koperasi di Sampang. Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, Wabup yang akrab disapa Lora Mahfud mengatakan koperasi merupakan instrumen penting kemajuan daerah. Meski demikian, keberadaannya membutuhkan dukungan kolektif agar mampu mencapai tujuan utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah juga tengah fokus membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
3: Jadi kami berharap kepada para penggerak koperasi, terutama di Kabupaten Sampang, berharap kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga senantiasa koperasi bisa bergerak sebagaimana mestinya dan memberi dampak yang nyata untuk keberhasilan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Wabup Mahfud menambahkan keterlibatan aktif semua pihak krusial dalam menggerakkan koperasi sesuai dengan fungsinya. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan koperasi yang mandiri, berdaya saing, yang pada gilirannya akan mengantarkan Indonesia menuju kejayaan. Pemkab Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Perhubungan kembali membuka rumah tidak layak huni RTLH. Muhammad Ali melaporkan.
4: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep kembali membuka pendataan rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat. Pendataan tersebut dilakukan untuk menjaring lebih banyak usulan penerima bantuan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep, pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Disperkimhub Sumenep, Noviana Citrayati mengatakan, jumlah usulan rumah tidak layak huni yang diterima mencapai sekitar 200 unit. Sementara kota bantuan RTLH yang dibiayai APBD hanya 84 unit rumah. Noviana menjelaskan, masyarakat dapat mengajukan usulan secara langsung tanpa harus melalui pemerintah desa.
5: Jadi dalam pengumpulan data itu nanti kami pilih yang mana yang kira-kira itu bisa dimasukkan di PSPS, Rendi Lahu, atau RTLH, APBD. Jadi nanti yang mana yang masuk di RTLH, APBD itu menjadi kewenangan dari Pemkab. Seperti itu.
4: Noviana berharap masyarakat memanfaatkan pendataan tersebut agar usulan dapat diakomodasi sesuai kriteria dan sumber pendanaan yang tersedia.
2: Dharma Wanita Persatuan Sumenep menggelar lomba menggambar mewarnai ibu anak sebagai wadah mengembangkan kreativitas anak sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan buah hati melalui aktivitas yang dilakukan bersama. Rukaya Zain melaporkan.
6: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar lomba menggambar dan mewarnai yang diikuti pasangan ibu dan anak dari berbagai organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang bagi orang tua dan anak untuk berkreasi bersama sekaligus memperkuat kedekatan emosional di tengah kesibukan dan tingginya penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Ketua DWP Kabupaten Sumenep Diah Suryani mengatakan, tujuan utama kegiatan bukan untuk mengejar prestasi atau menentukan siapa yang menjadi juara, namun yang lebih penting adalah terciptanya momen kebersamaan yang dapat mempererat hubungan ibu dan anak, sekaligus memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan kreativitasnya tanpa tekanan.
7: Momen untuk berkreasi bersama antara ibu dan anak, untuk menghasilkan suatu karya, meskipun karya itu tidak sempurna, makanya tadi saya sebutkan bahwa jangan anak dimarahin dengan ketidaksempurnaannya, tapi memberikan support boleh.
6: Sementara itu, Dewan Juri Muhammad Selket Gani mengatakan penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir gambar, tetapi juga memperhatikan proses dan kerjasama antara ibu dan anak selama mengikuti lomba. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian tema, kreativitas, keharmonisan kerjasama, hingga kerapian dan kualitas karya.
8: Apresiasi banget karena

0: sebuah bakat pada anak didik dan kerjasama dengan orang tua. Masalah seni, terutama seni rupa. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal penerus kami di kelompok perupa Sumenep.
1: Salah seorang peserta, Rika Tri Fridawati dari DWP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumenep mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bersama putrinya Naila Syafa Putri Malika untuk mengasah bakat seni anak sekaligus membangun bonding dengan buah hatinya serta mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gawai.
2: Saya itu ingin belajar anak saya menemani di hari-harinya biar bisa bersama-sama, kerjasama, tidak harus main HP terus gitu.
1: Pada kegiatan DWP yang juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, keluar sebagai juara pertama perwakilan ibu dan anak dari DWP Dinsos P3A Sumenep, juara kedua RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, sedangkan DWP Kantor Kementerian Agama keluar sebagai juara ketiga.

0: Guna melestarikan olahraga tradisional, Kecamatan Kaliangat siap cetak sejarah baru melalui launching Kampung Olahraga Balbudi. Familia melaporkan.
1: Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumenep bersiap mencatat sejarah baru melalui peluncuran Kampung Olahraga Balbudi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus 2026. Langkah strategis ini digagas guna melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Kaliangat dinilai sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga balbudi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan warga di 7 desa wilayah setempat. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus oleh zaman. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menegaskan bahwa program ini tidak sekadar agenda olahraga biasa melainkan sarana pembentukan karakter bangsa. Ia menambahkan kolaborasi erat bersama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, KORMI, diharapkan mampu menjadikan Kaliangat sebagai percontohan pelestarian olahraga tradisional baik di tingkat kabupaten maupun nasional.
2: Jadi Kampung Olahraga Balbudi ini merupakan inisiasi dari tenaga penggerak olahraga nasional yang bersinergi dengan KORMI Kabupaten Sumenep, sehingga inisiasi ini disampaikan kepada Bapak Camat Kaliangat dan alhamdulillah beliau mengapresiasi, memberikan ruang kepada kami untuk mewujudkan Kecamatan Kaliangat sebagai Kampung Olahraga Balbudi. Nah, hal ini juga memperkuat identitas Kecamatan Kaliangat sebagai kecamatan punya identitas permainan balbudi bahkan di setiap desa.
1: Sementara itu, Ketua KORMI Kabupaten Sumenep Imam Safi'i menyambut positif inisiatif tersebut sebagai wujud komitmen masyarakat dalam menjaga eksistensi olahraga tradisional yang syarat nilai edukasi dan kebersamaan.
3: Melalui KORMI selaku induk organisasi olahraga tradisional, nantinya juga kegiatan ini menjadi agenda tahunan agar ke depan olahraga tradisional ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga sebagai ajang olahraga tradisional ini biar tidak punah.
1: Dukungan penuh juga mengalir dari pemerintah daerah setempat. Camat Kaliangat Hakiki Maulana Firmansa menyatakan kesiapan jajarannya untuk memfasilitasi dan merangkul seluruh elemen masyarakat agar momentum ini berjalan sukses. Peluncuran pada awal Agustus mendatang juga diharapkan menjadi pemantik kebangkitan olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal sekaligus mengukuhkan komitmen lintas sektor dalam merawat identitas daerah. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia. Sumenep, untuk kritik dan saran bisa menghubungi telepon kami 0328665396, email rri@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Yu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.

ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa kadang kan masih, enggak mbak, ini sekedar kalau hanya berupa kue. Itu enggak boleh, karena apa? Pemberian itu apapun alasan. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah orang keluarga pasien yang sakit, bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah silahkan undang tetangga, ngaji, kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas, kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya Gita Ayu menemani Anda di edisi Rabu 29 Juli 2026. Seperti biasa, kita mengawali jumpa kita hari ini dengan informasi perakiran cuaca dari BMKG Trunojoyo Kalianget Sumenep. Kali ini bersama dengan observer Ibu Lavia. Kita akan ikuti bersama.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Lavia Farareta, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Rabu 29 Juli 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan cuaca adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 20 hingga 30 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat mencapai 50 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 85%. Untuk informasi selanjutnya, yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang laut untuk wilayah perairan sekitar wilayah Sumenep. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di sekitar wilayah perairan sekitar Sumenep, diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang memiliki aktivitas bahari, baik di sekitar wilayah perairan utara Bangkalan, perairan utara Sampang, perairan utara Pamekasan, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian timur, dan juga perairan Kepulauan Kangean bagian selatan untuk mewaspadai adanya potensi terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami menghimbau kepada pelaku transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga ketinggian gelombang, serta mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan juga kebakaran hutan, serta menggunakan air dan juga energi secara efektif dan efisien. Masyarakat juga kami ingatkan untuk selalu memperhatikan informasi BMKG

0: khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di Twitter. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi kami di website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id serta mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.
1: Baik, pendengar setia RRI, itu tadi informasi perakhiran cuaca dari observer kita bekerja sama dengan BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumeneb Ibu Lavia. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai produksi garam di Madura, seperti apa kondisinya pendengar, karena memang ini masuk di musim sudah masuk di musim kemarau ya. Apakah memang petani untung atau buntung? Jangan kemana-mana, stay tune program 1.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Oke, baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ini hasil produksi garam rakyat di Pamekasan mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Ini berturut-turut ya pendengar. Berdasar data dari Dinas Perikanan Pamekasan menunjukkan pada 2023 produksinya mencapai 124.000 sekian ton. 2024 menurun jadi 119.000 ton. Kemudian 2025 jadi sedikit sekali nih, 42.000 sekian ton. Kadis Perikanan Pamekasan Abdul Fatah mengatakan penurunan ini karena faktor cuaca. Menurutnya, faktor lain yang menyebabkan penurunan produksi garam di Pamekasan karena adanya pendangkalan saluran tambak garam. Kalau di Sampang sendiri, ini ada harapan baru gitu ya bagi para petani garam karena memang sudah memasuki musim kemarau dan cuaca semakin mendukung yang diperkirakan mampu meningkatkan produksi. Namun di sisi lain petani masih mengharapkan masih dihadapkan dengan persoalan rendahnya harga jual garam rakyat. Ini pendengar, menurut Kabid Budidaya Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Sampang M. Mahfud mengatakan cuaca lebih baik dibanding beberapa bulan sebelumnya yang menjadi peluang begitu ya. Pemerintah menargetkan produksi garam di 325.000 ton dari lahan sekitar 33.200 hektar. Sebagian tambak garam memang telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman. Meski demikian, pemerintah berharap produksi tahun ini meningkat dibanding stok yang tercatat 42.000 ton, sehingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Sementara itu, petani garam Muhdi, warga desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, mengaku harga garam kualitas KW1 mencapai Rp50.000 ya, per sak, berisi 70 kg. Setelah dipotong biaya angkut Rp10.000 itu ya pendengar. Jadi pendapatan petani bersih tinggal Rp40.000. Harapannya pemerintah melakukan langkah menjaga stabilitas harga garam rakyat agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Menurutnya persoalan harga rendah dan tingginya biaya distribusi terus menjadi keluhan utama petani garam di sejumlah sentra produksi di Kabupaten Sampang.

Baik, pendengar setia RRI, saat lagi tepat di menit di jam 7 ya waktu Indonesia Barat, kita akan menuju Pro 3 RRI Warta Berita Sentral. Saya Gita Ayu masih menemani Anda, jangan kemana-mana, stay tune Program 1, kanal informasi inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Kami dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino.